0: Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
0: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutlah. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
2: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan, akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga
0: Presiden Prabowo juga mendorong penanganan berbasis desa dengan menghidupkan kembali masyarakat peduli api. Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya. Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa terdapat masyarakat pemadam api. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Operasi SAR hari ke-12 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil di mana tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban.
5: Operasi SAR hari ke-12 pada Kamis 24 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban dari dalam badan kapal yang tenggelam melalui upaya tim penyelam yang terdiri atas Basarnas Special Group, TNI Angkatan Laut, dan potensi SAR. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio, mengatakan evakuasi pada hari ke-12 operasi SAR dilakukan melalui 3 sortir penyelaman. Pada sortir pertama pukul 9.55 WITA, tim berhasil mengevakuasi 7 korban dari dalam badan KM Virgo Transport 8. Selanjutnya, pada sortir kedua yang berlangsung pukul 12.13 WITA, tim penyelam kembali menemukan dan mengevakuasi 1 korban. Sementara pada sortir ketiga, sekitar pukul 15.05 WITA, sebanyak 6 korban berhasil dievakuasi dari dalam badan kapal. Seluruh korban yang berhasil ditemukan kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Selanjutnya, para korban dibawa ke Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas dan TNI Angkatan Laut.
4: Sehingga total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dopin 3601 dan heli Dopin 3604. Didukung juga heli Panther HS1311 dari KRI Sultan Iskandar Muda yang berada di lokasi di tengah laut.
5: Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban diserahkan kepada pihak terkait untuk menjalani proses identifikasi di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Penanganan dilakukan sesuai prosedur untuk memastikan identitas korban sebelum proses penyerahan kepada pihak keluarga. Sementara itu, di tengah proses pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarganya yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
6: Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban. Dan apapun kami terima.
5: Adapun hingga hari ke-12 operasi SAR, total korban yang telah ditemukan mencapai 150 orang, terdiri atas 108 korban yang selamat dan 42 korban meninggal dunia. Dengan

0: Di provinsi lain, kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB.
1: Tokoh pembentukan provinsi Kepulauan Riau, Husein Hood, menilai bahwa sampai dengan saat ini, Kepri masih belum mencapai potensi terbaiknya. Hal ini diutarakan Husein sempena dengan hari jadi Kepri ke-24 yang baru saja diperingati pada Kamis lalu. Ketua Umum Badan Perjuangan Pembentukan Provinsi Kepri atau BP3KR ini menyayangkan betapa tingginya potensi ekonomi maritim berupa perikanan yang tidak kunjung dilirik dan tidak menjadi pencarian utama. Padahal, 98% wilayah Kepri merupakan wilayah kelautan. Pria yang akrab dipanggil Datuk Husein ini pun menyayangkan langkah yang baru-baru ini tempuh pemerintah provinsi yang justru mengajukan hutang kepada bank daerah di wilayah Sunda untuk pembangunan sebuah monumen di Pulau Penyengat dengan bunga yang fantastis.
0: Punya kemampuan laut 98%. Tak pernah kita kasih makan ikan, tak ada limpah-limpah. Kita lupakan, ada tak kita industri maritim? Tak ada. Yang ada shipyard. Laut kita begini hebat. Kalimantan itu punya 500 armada, 8 kapal besar yang ke tengah laut. Bukan mereka ke Laut Natuna, namun ke laut luas sampai ke Ambon, Maluku, Papua. Itu yang saya kesalkan, sehingga saya merasa bersedih di mana pelabuhan-pelabuhan kita, tanggul-tanggul rakyat, ekonomi rakyat memerlukan perhatian. Kita malah membangun monumen, mestinya minta ke APBN. Sudah sekian lama ini, sekarang katanya kritis. Tak ada dana pusat turun. Kepulauan Riau miskin, tak seperti provinsi lain. Kita sudahlah meminjam 400 miliar ke BJB, membangun pula monumen bahasa 100 miliar. Tak ada multi efek, tak ada.
1: Ketidak dimanfaatkannya potensi kelautan ini juga disayangkan anggota DPRD Kepri asal Batam, Wahyu Ayudin. Wahyu menjelaskan Kepri harus memiliki undang-undang kepulauan tersendiri yang melepaskan beban setoran kepada pusat. Hal ini mengingat tingginya setoran yang diminta pemerintah pusat yang tidak sebanding dengan dana bagi hasil yang diusahakan dari Kepri, sehingga tidak ada yang mau melakukan pemanfaatan potensi maritim tersebut.
2: Akan segera dibahas, mudah-mudahan undang-undang provinsi Kepulauan Riau ini segera bisa disahkan sehingga itu keputusan untuk pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Maka di sana akan mendapat tambahan-tambahan insentif dari pemerintah pusat untuk pemakmuran dan pembangunan yang ada di provinsi Kepulauan Riau. Walaupun ini tidak terjadi, maka saya berharap seluruh lapisan masyarakat yang ada di provinsi sama-sama berkolaborasi tentunya, sama-sama pemerintah pusat menyuarakan ini langsung.
1: Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perhelatan FIFA Asian Cup 2026 menjadi target ke-11 timnas Indonesia dalam meraih trofi dengan berbekal pengalaman para pemain yang kini berada di sejumlah klub-klub sepak bola ternama dunia. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
4: Laporan khusus.
5: Tomorrow's game is just a brilliant opportunity for players to come together.
6: Tim nasional Timnas Indonesia akan kembali mempertaruhkan nama Indonesia dalam pertandingan sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada ajang FIFA Asian Cup 2026 yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober dengan Indonesia sebagai tuan rumah dari Divisi 1 sementara Hong Kong menjadi tuan rumah untuk Divisi 2. Dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, pelatih skuad Garuda John Hertman memanggil sejumlah pemain terbaik Indonesia untuk memberikan penampilan terbaiknya dalam laga tersebut. Bahkan pemanggilan personel skuad Garuda ini dilakukan John hingga kepada mereka yang saat ini tengah berkarir di benua Eropa. Menurut John, dengan berbekal pengalaman para pemain Indonesia yang berada di klub-klub ternama di Eropa ini, diyakininya akan menjadi sebuah kemampuan yang dapat membawa Indonesia meraih trofi FIFA Asian Cup 2026.
7: Ini adalah dua tim yang berbeda. Ada tim FIFA ASEAN dan ada tim AFF, dan Anda akan melihat tim FIFA ASEAN. Jadi kita akan lihat bagaimana performa tim ini dan apakah mereka bisa menerapkan identitas yang kita lihat di bulan Maret dan Juni, yang memberi kita hasil clean sheet dan kemenangan. Memang sangat sulit untuk memilih 23 pemain untuk turnamen ini. Bahkan dengan absennya Jay sebagai kapten kami, itu adalah kerugian yang sangat berat bagi kami. Namun ada 23 pemain di sini yang siap dan ingin mengambil peran. Saya senang melihat Kevin Dix mengenakan band captain, dia sangat layak mendapatkannya. Seperti yang saya katakan kepada mereka, performa di tingkat klub dan karier mereka akan membuktikannya secara konsisten.

0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia yang baru saja dipilih untuk memimpin kesebelasan skuad Garuda di lapangan, Kevin Dix, menuturkan bahwa ia bersama dengan sejumlah pemain lainnya telah mempersiapkan kondisi dan mental dalam menghadapi berbagai laga di ajang FIFA Asian Cup 2026. Bahkan sebagai kapten baru, Kevin menuturkan kerap bertukar pandangan dan menerima masukan dari kapten sebelumnya, yakni Jay Inzes yang mengalami cedera.
1: Ya, kami merindukan Jay, dia memberikan saya beberapa saran, tentu saja, namun kami harus melakukannya dengan pemain yang kami miliki di sini, dan kami memiliki banyak kualitas, banyak talenta. Kami sedang dalam proses, kami memainkan identitas permainan yang kami inginkan, dan ya tentu saja Jay dirindukan, tetapi saya tetap berkomunikasi dengannya. Kami sudah berlatih sangat keras, latihan terakhir hari ini, dan energinya sangat bagus. Kami memiliki tanggung jawab yang besar dan ambisi yang besar untuk turnamen ini. Jadi, ya, besok adalah pertandingan pertama dan kami akan menghadapinya pertandingan demi pertandingan.
0: Di sisi lain, meski perhelatan FIFA Asian Cup 2026 ini tim asuhan John Herdman memiliki sejumlah perubahan strategi dari ajang sebelumnya, yakni Piala AFF lalu. Namun pengamat sepak bola Estu Santoso menuturkan bahwa pemain timnas yang dipanggil dari berbagai klub ternama bukanlah menjadi jaminan akan keberhasilan skuad Garuda dalam menghadapi berbagai laga FIFA Asian Cup 2026. Meski menjadi salah satu langkah strategis dalam menghadapi pertandingan FIFA Asian Cup 2026, namun Estu juga mempertanyakan sejumlah nama-nama pemain timnas yang sedang menunjukkan kualitas performa terbaiknya, namun tidak dipanggil oleh John Herdman.
2: Ya. Tapi kan nilai pasar paling tinggi itu bukan jaminan tim bakal juara. Tapi kalau ngomong kedalaman skuad kita, tentunya kan lebih dalam dibandingkan kemarin ketika kita gagal ke fase knockout di Asian Championship ya. Tapi kalau melihat pemain yang ada dipanggil di Indonesia, ya ini mungkin ini yang terbaik. Ya walaupun mungkin dalam tanda kutip saya mempertanyakan kenapa Shin Patinama dipanggil. Panggil karena di 3 pekan pertama Super League dia tidak pernah dimainkan, bahkan beberapa 2 pertandingan atau 3 pertandingan dia tidak masuk dalam daftar susunan pemain Persija gitu. Kenapa tidak mencari pemain yang lain yang sekarang sedang bersinar, misalnya Charles Pamungkas. Event ini soal vetonya pelatih ya, tapi ini juga patut dipertanyakan seperti itu.
0: Kendati demikian, pengamat sepak bola Estu Santoso mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang dapat menentukan kualitas pemain timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 ini, yakni dari satu kesatuan ekosistem sepak bola tanah air. Selain itu pula, dukungan dan euforia dari para pecinta sepak bola tanah air diharapkannya juga tidak menjadi beban bagi para timnas Indonesia untuk mewujudkan Indonesia dalam meraih trofi Piala FIFA Asian Cup 2026. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: 23 plus pelatihnya, tapi juga kesalahan seluruh sepak bola Indonesia, ya berarti federasinya belum melakukan hal yang benar.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait dengan target timnas Indonesia yang akan berlaga di FIFA Asian Cup 2026.
4: Menghadapi FIFA Asian Cup jelas kita optimis banget, karena di momen kali ini kita bakal diperkuat semua pemain inti kita, paling hanya Jay Inzes yang nggak bisa bergabung karena cedera, sisanya pemain kita yang dari Eropa semuanya bisa bergabung, dan ini jadi modal yang cukup buat kita kalau mau juara, dan harusnya kita juara, karena hanya kecerobohan kayaknya yang bisa bikin kita gagal. Nah kuncinya saya rasa ada di John Herdman, karena di edisi Asian Hyundai Cup kita gagal total, dan menurut saya itu karena kecerobohan taktik dari John Herdman. Jadi kualitas yang udah ada ini harus bisa dimanfaatin sama John, karena percuma juga kalau punya pemain berkualitas tapi dia nggak menggunakannya secara tepat untuk mengalahkan lawannya. Jadi semoga kita juara, dan kalau sampai kita nggak bisa juara, kayaknya John Herdman perlu dievaluasi.
5: Menurut saya, FIFA Asian Cup 2026 ini menjadi momentum emas serta ajang pembuktian dari strategi kepelatihan John Herdman yang saat ini melatih punggawa Garuda. Dan kalau saya selaku masyarakat yang memang menyukai sepak bola juga mendukung timnas, saya benar-benar menaruh harapan besar kepada coach John Herdman ini. Ya semoga timnas kita bisa meraih atau menorehkan prestasi yang baik di Piala FIFA Asian Cup 2026 ini.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik saat John Hartman punya kekuatan terbaik untuk FIFA Asian Cup 2026. Naskah disusun Bobby Osapulete dan Juliana Martadoki, dibacakan Handani Sabil.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. John Hartman kini berada pada situasi yang berbeda. Menghadapi FIFA Asian Cup 2026, pelatih tim nasional Indonesia itu memiliki kesempatan bekerja dengan materi pemain yang lebih lengkap. Sejumlah pemain yang berkarir di luar negeri tersedia bersama pemain-pemain terbaik dari kompetisi domestik. Kondisi ini tentu menghadirkan optimisme. Namun, kelengkapan skuad tersebut juga membawa konsekuensi beberapa ekspektasi yang semakin tinggi. Sebab, ketika pelatih memiliki lebih banyak pilihan pemain berkualitas, publik tentu berhak berharap lebih. Harapan itu bukan hanya tertuju pada nama-nama yang menghuni daftar pemain, tetapi terutama pada permainan dan hasil di lapangan. Dengan demikian, tantangan sesungguhnya bagi John Hartman bukan sekedar memilih pemain terbaik, melainkan mengubah kekuatan individu itu menjadi tim yang mampu tampil meyakinkan. Sepak bola tidak pernah dimenangkan hanya dengan deretan nama besar. Pemain yang berkompetisi di Eropa, pemain naturalisasi, maupun pemain terbaik dari liga domestik tetap harus dipadukan menjadi sebuah tim yang solid. Kualitas individu harus berubah menjadi kekuatan kolektif. Organisasi permainan harus terlihat, disiplin taktik harus terjaga, dan setiap pemain harus memahami perannya ketika mengenakan seragam merah putih. Tuntutan itu semakin kuat karena FIFA ASEAN Cup kali ini memberikan kesempatan besar bagi Indonesia. Selain tampil dengan kekuatan yang relatif lengkap, tim Garuda bermain sebagai tuan rumah. Hartman sendiri telah menyatakan optimismenya dan melihat turnamen ini sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk mengangkat trofi. Karena itu, ruang untuk beralasan semakin sempit, sementara ruang untuk membuktikan semakin terbuka. Meski demikian, publik tentu tidak perlu dibuai oleh euforia sebelum pertandingan dimulai. Dalam sepak bola, komposisi terbaik tidak selalu menghasilkan permainan terbaik. Sejarah berkali-kali menunjukkan, tim bertabur pemain berkualitas pun dapat gagal ketika tidak memiliki kekompakan, konsistensi, dan kemampuan merespons tekanan pertandingan. Karena itulah, penilaian terhadap skuad ini harus diarahkan pada proses dan penampilan nyata, bukan semata-mata pada reputasi para pemainnya. Disinilah media juga memiliki peran. Media tidak cukup hanya membangun optimisme atau mengulang besarnya harapan terhadap timnas. Media juga perlu menjaga ekspektasi publik tetap proporsional sekaligus kritis melihat proses pembentukan tim. Kita perlu melihat apakah pilihan pemain benar-benar sesuai kebutuhan tim, apakah strategi yang disiapkan mampu menjawab karakter lawan, dan yang tidak kalah penting, apakah Hartman memiliki alternatif ketika rencana permainan tidak berjalan sebagaimana mestinya? Sebab ukuran kemajuan timnas Indonesia bukan semata-mata berapa banyak pemain yang berkarir di luar negeri. Ukuran sesungguhnya terlihat ketika kualitas individu tersebut mampu menghadirkan permainan yang terorganisasi, konsisten, dan menghasilkan prestasi. Hari ini, Indonesia memulai perjuangannya menghadapi Singapura. Setelah itu, masih ada Malaysia dan Bangladesh yang menanti di fase grup. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi panggung untuk menguji apakah skuad terbaik di atas kertas benar-benar mampu tampil sebagai tim. Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi kesempatan untuk melihat sejauh mana kualitas skuad Indonesia benar-benar menyatu di lapangan. Bukan hanya para pemain yang diuji, tetapi juga John Hartman dalam meramu kekuatan terbaik yang kini dimilikinya. Memiliki deretan pemain berkualitas tentu bukan jaminan untuk menjadi juara. Namun, dengan materi pemain yang lebih lengkap, dukungan publik sendiri, serta target yang telah dicanangkan, wajar jika harapan terhadap timnas Indonesia semakin besar. Kini saatnya menjawab harapan itu di lapangan. Bukan lagi soal siapa yang bermain di Eropa atau siapa yang menyandang nama besar. Yang lebih penting adalah bagaimana seluruh kemampuan individu itu menyatu menjadi kekuatan tim yang solid, konsisten, dan mampu menghadapi setiap tekanan pertandingan. Pada akhirnya, perjalanan Garuda di FIFA Asian Cup 2026
7: akan ditentukan oleh apa yang mereka tampilkan di lapangan. Karena kualitas sebuah tim tidak cukup terlihat dari nama-nama yang ada di dalamnya, tetapi dari kemampuan mereka bermain, berjuang, dan meraih hasil bersama. Kita berharap Timnas Indonesia mampu menjawab kepercayaan masyarakat dengan permainan terbaik, semangat juang yang tinggi, dan prestasi yang membanggakan bagi Indonesia. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
3: Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan saling percaya, dialog, dan kompetisi sehat. Kami kutip dari kantor berita Antara, meskipun terdapat perbedaan dalam kondisi nasional masing-masing, Presiden Tiongkok menilai hubungan kedua negara sepatutnya bisa lebih saling memahami, mencari kesamaan posisi, dan membangun sikap saling percaya melalui dialog yang jujur, mendalam, dan berkelanjutan. Dari dunia olahraga, laga melawan Singapura menjadi ujian pertama Timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026, di mana kedua tim akan berhadapan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Jumat 25 September 2026 pada pukul 20 nanti, di mana para pemain perlu segera menemukan kembali koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik dan konsep permainan yang diterapkan, yang menjadi salah satu fokus menjelang pertandingan menghadapi Singapura. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita masing-masing.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Sandesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap ber

Selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini, semoga RRI terus bertransformasi

Indonesia melalui informasi yang dipercaya dan mencerdaskan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia.

0: tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang.

urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
3: Nora ngechat nih,
4: nanyain udah di mana.
3: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
3: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
5: Oh iya deh.
3: Padahal 5.
6: Oh no.
2: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
3: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi kembali untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan dan selalu memantau dan mengharapkan banyak sekali informasi yang bisa Anda dapatkan hanya dengan mendengarkan kami program Bahasa 1 RRI ND. Dan nah, pendengar, kita masih punya satu topik lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda, di mana pendengar, pelayanan publik yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, dan ketika masyarakat mengalami kendala bisa mendapatkan pelayanan, pengaduan menjadi salah satu cara untuk menyampaikan persoalan sekaligus mendorong perbaikan pelayanan. Lalu seperti apa tren pengaduan masyarakat di NTT sepanjang tahun 2026 ini, dan persoalan apa yang paling banyak dilaporkan? Lalu bagaimana Ombudsman memproses laporan tersebut, pendengar? Untuk membahasnya, kami sudah bersama Ibu Siti Kulsum, Asisten Ombudsman Republik Indonesia pada Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Siti, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, Ibu Siti, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa ngobrol dengan RRI ND beberapa menit ke depan, begitu ya, Ibu, ya, memberikan informasi kepada kami. Nah, ini bagaimana perkembangan terbaru jumlah pengaduan masyarakat NTT yang diterima oleh Ombudsman sepanjang 2026 ini, dan bagaimana jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, begitu, Ibu? Silakan.
1: Baik, Kak Leli, mungkin pertama-tama saya mau menyapa dulu para pendengar RRI Pro 1 ND dimanapun berada, dan semoga tetap sehat di Jumat pagi hari ini.
0: Amin.
1: Jadi baik, Kak, untuk tren laporan masyarakat sendiri yang masuk ke Ombudsman per September 2026 ini sudah mencapai 1052 akses, Kak. Jadi laporan ke Ombudsman itu terklasifikasi menjadi 3, jadi laporan masyarakat, konsultasi tentang pelayanan publik, dengan surat tembusan tentang pelayanan publik. Jadi selain melayani laporan masyarakat, Ombudsman juga melayani konsultasi masyarakat tentang pelayanan publik apapun, termasuk menerima surat tembusan tentang pelayanan publik yang ditujukan masyarakat kepada instansi, kemudian ditembuskan kepada Ombudsman untuk diketahui. Dan per September ini sudah mencapai 1052 akses, yang mana ini tuh ada kecenderungan meningkat karena ini baru September sudah 1052 akses. Sementara di tahun 2025 itu dari Januari sampai Desember 2025 1070 akses. Jadi masih ada Oktober, November, Desember, berarti kecenderungannya meningkat, Kak.
0: Oke, okay, baik. Nah, untuk tiga laporan, ya, tiga jenis begitu, ya, aduan yang disampaikan oleh masyarakat itu melalui Ombudsman, itu mana, melalui laporan masyarakat, kemudian bersifat konsultasi dan juga surat tembusan ini, masing-masingnya ini berapa banyak nih dari 1052 begitu, ya?
1: Iya, baik, Kak. Jadi dari 1052 akses itu terdapat 211 laporan masyarakat, 718 konsultasi, dan 108 surat tembusan, Kak. Jadi memang di sini angka yang paling tinggi itu konsultasi, karena memang kami membuka seluas-luasnya kanal bagi masyarakat untuk berkonsultasi, mulai dari WhatsApp, datang langsung, media sosial apapun itu, Facebook, Instagram, dan lain-lain, TikTok. Kemudian juga kami menyelenggarakan kegiatan Ombudsman on the spot, di mana kami mendatangi titik-titik pelayanan publik di beberapa kabupaten seperti puskesmas, rumah sakit, dan kantor dukcapil. Nah, di situ kami membuka gerai dan memberi kesempatan masyarakat seluas-luasnya untuk menyampaikan konsultasinya. Begitu, Kakak.
0: Baik, jadi ada tiga akses tadi, ya, laporan masyarakat, konsultasi, dan juga surat tembusan, dan ketiganya ini totalnya 1052. Dan mungkin saya boleh mengulangi bahwa untuk tahun 2026 ini aduan itu boleh dikatakan meningkat, begitu, ya, karena ini masih September sudah 1052, sementara tahun lalu 1070, begitu, ya, dari Januari sampai dengan Desember. Nah, dari laporan yang masuk, pelayanan publik di sektor apa yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat NTT?
1: Iya, Kak, untuk tahun ini sendiri itu tiga substansi teratas yang dilaporkan itu pendidikan, perhubungan dan infrastruktur, serta perbankan, Kak. Kalau untuk pendidikan sendiri itu seputar pelayanan publik saat SPMB, lalu seputar pelayanan publik tentang pengenaan pungutan di lingkungan sekolah menengah, Kemudian penahanan ijazah dan juga pelayanan akademik di lingkungan perguruan tinggi, Kak. Itu untuk substansi pendidikan. Kalau untuk substansi perhubungan dan infrastruktur, itu seputar pelayanan di pelabuhan dan bandara, seperti pelayanan transportasi, fasilitas, termasuk biaya angkut jenazah, dan lain-lain. Kalau untuk perbankan sendiri, itu seputar permasalahan KUR, kredit usaha rakyat, di tingkatan masyarakat yang ternyata masih ada fakta bahwa KUR di bawah 100 juta itu masih dimintakan agunan. Jadi hal itulah yang dikonsultasikan oleh masyarakat. Gitu, Kak.
0: Oke. Dari tiga substansi tadi begitu ya, Ibu Siti sudah menjelaskan. Nah, tren peningkatan aduan dari masyarakat NTT ke Ombudsman ini boleh dikatakan meningkat ini, kira-kira apa alasannya? Apakah masyarakat sudah mulai sadar dan sudah mulai mengetahui begitu ya cara-cara bagaimana melapor kepada Ombudsman, atau bagaimana menurut Anda, Ibu?
1: Iya, Kak. Jadi ini sebuah fakta yang menarik, Kak. Di tahun 2026 ini masif sekali penggunaan media sosial dari semua kalangan sampai akar rumput itu sudah melek sama media sosial. Jadi memang akses konsultasi kita itu tahun 2026 sangat meningkat dari kanal sosial media. Terutama Facebook. Ya, terutama Facebook. Jadi di situ masyarakat bebas mengutarakan konsultasinya, bisa lewat DM juga, pesan inbox gitu. Jadi menjamin juga identitas dari masyarakat ini dirahasiakan. Seperti itu, Kak. Jadi memang masif sekali untuk media sosial ini, Kak.
0: Apakah ini juga salah satu faktor bahwa di tahun kemarin ini pola, ada perubahan pola begitu, atau tren pengaduan masyarakat begitu, Bu Siti?
1: Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya juga
0: sudah membuka.
1: Kami membuka kanal sosial media, akan tetapi untuk tahun ini memang lebih lagi karena mungkin dari kami sendiri juga berupaya memantik, Kak, memantik persoalan apa nih yang sekiranya ada tapi belum diutarakan sama masyarakat. Itu jadi Humas Ombudsman juga selalu memantik gitu melalui postingan-postingan, bahkan asisten-asisten Ombudsman juga selalu berupaya memantik di sosial media kira-kira terhadap isu ini seperti apa gitu. Akhirnya banyak masyarakat yang memberikan konsultasi atau menyampaikan konsultasinya lewat inbox, lewat DM.
0: Oke, berarti ini kita bisa berkolaborasi begitu ya, Bu Siti ya. Kami RRI juga punya program Halo RRI, menerima aduan dari masyarakat terkait dengan pelayanan publik yang ada di wilayah Flores dan juga Lembata begitu ya. Ini coverage areanya RRI ND begitu, Ibu Siti.
1: Bisa Kak. Yang penting sepanjang masyarakat tersebut memenuhi persyaratan laporan untuk disampaikan Ombudsman, kami siap menerima, Kak.
0: Oke, baik. Apakah ada prosedur khusus nih, Bu Siti, untuk cara melapor, berkonsultasi, dan lainnya begitu, Ibu, melalui Ombudsman?
1: Iya, Kak. Jadi, untuk cara melapor, cara berkonsultasi itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bisa lewat WhatsApp, nomor WhatsApp kami, kemudian media sosial Ombudsman RI NTT di Facebook dan juga Instagram, bahkan bisa reach out ke kami juga, para asisten. Jadi mungkin Kak Leli sudah kenal Pak Darius.
0: Iya, betul.
1: Dan juga teman-teman yang lain. Kalau mau reach out ke mereka juga bisa. Cuma nanti kita akan tindak lanjuti biasanya di hari dan jam kerja. Seperti itu, Kak. Jadi cukup menyampaikan uraiannya seperti apa secara singkat dan juga foto KTP-nya. Itu nanti kami layani, Kak. Seperti itu.
0: Ya, berarti bukti-bukti juga harus kuat begitu yang disampaikan sesuai dengan aduannya.
1: Benar, Kak. Bukti-bukti termasuk kita juga harus ada legal standing kita. Misalnya kita itu adalah orang yang mengalami langsung peristiwa dugaan maladministrasi, ataukah kita adalah penerima kuasa mungkin dari korban yang merasakan dugaan maladministrasi tersebut, begitu. Jadi harus jelas juga legal standing kita sebagai apa, ataukah mungkin kita sebagai masyarakat umum yang sudah pernah menyampaikan komplain kepada instansi, tapi instansi tidak merespon. Nah itu juga bisa dilaporkan ke ombudsman, Kak. Seperti itu. Biasanya kami akan kontak kembali dan menanyakan uraian laporan secara lebih rinci.
0: Wah, ini keren sekali nih, Ibu Siti. Dari 1052 aduan yang disampaikan melalui ombudsman, kira-kira seperti apa upaya dari ombudsman untuk menanggapi keluhan-keluhan tersebut? Prosesnya seperti apa ini, Bu?
1: Iya, baik, Kak. Jadi memang keberadaan kantor perwakilan ombudsman di setiap provinsi di Indonesia ini kan baru satu, Kak, ya. Sekalipun secara regulasi sebenarnya memungkinkan untuk ombudsman itu ada di tingkat kabupaten kota, tapi memang sampai sekarang faktanya baru satu di setiap provinsi. Nah, oleh karena itu, maka ombudsman khususnya di perwakilan Nusa Tenggara Timur sudah beberapa tahun belakangan ini, Kak, menempuh atau mengupayakan yang namanya komunikasi pejabat penghubung atau focal point. Jadi ketika masyarakat menyampaikan laporan dan kita sebagai tim penerima sudah melakukan verifikasi dan kita rasa ini sudah cukup, kronologi awalnya sudah cukup, maka kami akan komunikasikan dengan pejabat penghubung di instansi terkait. Misalnya kalau tentang pendidikan, berarti kami coba ke Dinas Pendidikan dengan berbekal uraian laporan yang sudah kami pegang dari awal. Nah, biasanya komunikasi ini tuh bisa mengurai apa atau bisa mengurai masalah apa nih, mandeknya di mana nih dari laporan masyarakat ini. Dan akhirnya laporan masyarakat yang kalau sesuai prosedur di ombudsman mungkin butuh waktu berminggu-minggu untuk diselesaikan, ternyata bisa selesai dengan komunikasi pejabat penghubung ini di awal. Gitu. Jadi itu upaya terobosan yang ombudsman coba lakukan, yaitu komunikasi pejabat penghubung atau focal point di awal masyarakat melapor.
0: Berarti Bu Siti dari 1052 yang masuk ini sudah langsung diverifikasi begitu ya? Ke pejabat penghubung, Kak, tertentu. Ya.
1: Ya, benar, Kak. Jadi khusus untuk yang klasifikasi laporan masyarakat, Kak, itu kita optimalkan ke pejabat penghubung untuk mempercepat koordinasi dan juga komunikasi, gitu, Kak.
0: Dan setelah melakukan komunikasi dengan pejabat terhubung ini, apakah terus dipantau begitu? Progresnya seperti apa terkait dengan aduan yang sudah disampaikan kepada mereka begitu oleh ombudsman?
1: Iya, benar, Kak. Jadi kita memantau sembari kita melakukan proses verifikasi terhadap laporan tersebut, baik formil maupun material. Kita lihat keterpenuhan syarat-syarat formil dan material. Jika memang sudah terpenuhi, maka kami dari bagian penerimaan laporan masyarakat akan meneruskan berkas laporan tersebut ke teman-teman di bagian pemeriksaan laporan. Nah, di bagian pemeriksaan laporan inilah yang akan melakukan klarifikasi. Kemudian pada ujungnya nanti akan ada terbit produk berupa laporan hasil pemeriksaan yang menyatakan terbukti atau tidak terbuktinya maladministrasi oleh instansi terkait. Nah, karena rangkaian proses ini lumayan memakan waktu, Kak, makanya tadi kami ada inovasi pejabat penghubung. Harapannya di awal itu sudah clear sama instansi. Jadi pelayanan yang tadinya mandek, harapannya tuh berjalan seperti itu di awal.
0: Ibu Siti, terakhir ini apa pesan Ibu kepada masyarakat NTT yang mengalami persoalan pelayanan publik tetapi masih ragu begitu atau belum mengetahui bagaimana cara menyampaikan pengaduan kepada ombudsman, sekaligus mengajak masyarakat dan juga pendengar RRI untuk mungkin bisa melalui RRI begitu ya, untuk menyampaikan aduan terkait dengan pelayanan publik yang dirasa belum maksimal begitu. Silakan.
1: Baik, Kak. Jadi masyarakat Indonesia itu punya hak yang dilindungi undang-undang untuk menyampaikan pengaduan sebagai bentuk kontrol atau bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, yang mana penyelenggaraan pelayanan publik ini menggunakan APBN atau APBD yang bersumber dari kita juga, masyarakat yang sudah taat pajak. Oleh karena itu kita punya hak untuk menyampaikan komplain atau pengaduan terhadap pelayanan publik yang dirasa tidak memuaskan atau dirasa ada dugaan maladministrasi di sana. Dan silakan Bapak Ibu, kakak adik semua, jika mendapati pelayanan publik yang kurang memuaskan atau diduga ada maladministrasi di sana, bisa langsung menyampaikan komplain terlebih dahulu ke instansi yang bersangkutan. Dan apabila tidak ditanggapi bisa melaporkan kepada Ombudsman sebagai lembaga pengawas pelayanan publik di nomor 08111453737. Bisa juga ke sosial media kami di Ombudsman RI NTT pada Facebook dan juga Instagram. Dan kantor kami saat ini di Jalan Eskalerik, Komplek Perkantoran Wali Kota Kupang, Kecamatan Kelapa 5. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin khawatir identitasnya akan terblow up ketika melapor, itu tenang saja, kami ada mekanisme identitas dirahasiakan sehingga tidak perlu takut melapor. Dan kebetulan ada program yang berkesinambungan nih sama Ombudsman, yaitu RRI ND, di mana RRI ND juga membuka kesempatan masyarakat untuk menyampaikan aduan pelayanan publik. Silakan melalui kanal RRI juga. Namun apabila butuh lebih penanganan lebih dalam lagi, bisa mengakses ke Ombudsman RI Perwakilan NTT. Demikian, Kak.
0: Oke, terima kasih Bu Siti untuk waktunya, informasinya kepada RRI melalui sesi wawancara pagi ini di Florata Pagi. Sukses terus dan salam hangat ke Kupang, NTT.
1: Baik, Kak.
0: Pendengar tuntas, sudah kami menemani Anda untuk Florata pagi ini dalam sesi wawancara. Tiga topik sudah kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk Anda yang mungkin tidak sempat mengikuti wawancara-wawancara kami dengan narasumber-narasumber kami, Anda bisa mengunjungi YouTube RRI ND untuk bisa mendengarkan kembali begitu ya hasil wawancara RRI ND dengan ketiga narasumber tadi. Kami sudah update terkait dengan kondisi Danau Kelimutu di tengah aktivitas gempa Flores dengan Heru Rudi Harto, Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu. Kemudian Labkes Mas Sika jadi rujukan pemeriksaan HPV DNA untuk wilayah Flores dan juga Lembata, ini nanti akan berlaku di 2027. Dan juga baru saja kita dengarkan hasil wawancara kami dengan Siti Kulsum, Asisten Ombudsman Republik Indonesia pada keasistenan penerimaan dan verifikasi laporan terkait dengan tren pengaduan masyarakat NTT terhadap pelayanan publik. Dan kami juga masih ada satu program acara lagi yang akan kami hadirkan untuk Anda. Seperti biasa, Halo RRI kami hadirkan dari pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Program 1 RRI ND.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami akan update terkait dengan cuaca maritim pendengar. Dan di kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh Prigan Judan Wisanggeni, Prakirawan BMKG Tenau Kupang, sudah di ujung telepon dengan RRI ND.
1: Info cuaca maritim.
0: Bung Prigan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, silakan untuk informasi cuaca maritim yang terpantau pagi hari ini seperti apa, bisa dilaporkan kepada pendengar RRI.
2: Baik, selamat pagi para pendengar setia RRI ND dimanapun berada. Di sini kami akan memberikan informasi perakiraan cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku pada tanggal 25 September 2026 pukul 8 pagi hingga besok 26 September 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Waspadai gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter di Selat Sape bagian selatan, perairan Selat Utara Flores, Selat Pantar, Selat Alor, perairan Selatan Flores, perairan Selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Umbai, perairan Selatan Sumba, perairan Sabu Raijua, perairan Utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, dan perairan Selatan Timur Rote yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Adapun kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan, disertai angin yang bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 sampai 55 km per jam. Untuk itu dihimbau kepada masyarakat agar selalu memperhatikan perakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan oleh BMKG Setamar Tenau Kupang. Apabila keadaan cuaca pada saat akan melaut dirasa kurang bersahabat seperti angin kencang serta gelombang laut yang tinggi, diharapkan masyarakat maupun nelayan agar tidak melaut. Demikian informasi perakiraan cuaca maritim hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Terima kasih Bung Prigan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali, selamat pagi.
1: Info cuaca maritim.
3: Hiu kerap disebut dan diketahui sebagai salah satu predator pemangsa bawah air yang sangat ganas. Hiu dikenal sebagai hewan yang menyeramkan karena mampu menyantap berbagai makhluk dengan giginya yang tajam. Dari seluruh bagian tubuh hiu, yang cukup mencolok itu adalah bagian giginya. Hiu diketahui memiliki gigi tajam dan runcing, dan gigi-gigi tersebut terlihat sangat menyeramkan dan sangat berguna ketika dipakai untuk membunuh. Namun meskipun diketahui memiliki gigi-gigi yang sangat tajam dan juga mengerikan, ternyata gigi tersebut sangat mudah lepas dari mulutnya. Dengan kondisi tersebut, ikan hiu diketahui dapat kehilangan hingga 60 ribu buah giginya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Meskipun ia dengan mudah kehilangan gigi, pertumbuhan gigi hiu hanya butuh waktu 24 jam atau 1 hari saja hanya untuk menumbuhkan kembali giginya yang hilang atau lepas dari mulutnya.

0: Pendengar RRI, setelah informasi maritim pendengar, kini kita beralih ke informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG El Tarikupang, Listy Aziza, sudah di ujung telepon dengan RRI ND. Ibu Listy, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Silakan untuk informasi cuaca yang terpantau pagi hari ini.
1: Oke. Selamat pagi para pendengar RRI ND dimanapun Anda berada. Senang sekali kami bisa kembali hadir untuk memperbaharui informasi perkiraan cuaca khususnya wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari Jumat tanggal 25 September 2026. Pada pagi hari hingga sore hari nanti cuaca pada umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari cuaca pada umumnya cerah berawan. Pada dini hari nanti cuaca pada umumnya cerah hingga berawan tebal. Suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 19 hingga 34 derajat Celcius. Suhu udara di Manggarai, Ngada, dan sebagian wilayah dataran tinggi lainnya berkisar 15 hingga 26 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Adanya peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Kabupaten Kupang dan Saburai Jua. Dari perakiran cuaca khusus wilayah Nusa Tenggara Timur, kita beralih wilayah khusus untuk ND, pada pagi hari, siang, malam, dan dini hari nanti cuaca pada umumnya cerah berawan. Suhu udara berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Arah angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 30 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk informasi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.

Torata Pagi ini. Torata Pagi hadir menemani Anda dengan beragam informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena

0: merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
2: Baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor ND, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin.

0: juga. Kemudian kami jajaran Satuan Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
1: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suararan, kita tanyaran, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Rosaru RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi. Kembali kami menyapa Anda untuk program acara Halo RRI. Senang sekali, bahagia sekali saya bisa menyapa Anda untuk kesempatan hari ini, edisi 25 September 2026. Dan seperti biasa, selama 1 jam ke depan, kami RRI ND akan membuka ruang untuk Anda bisa bercerita, ya, bisa menyampaikan informasi ataupun mengadukan persoalan pelayanan publik yang terjadi di sekitar Anda. Misalnya fasilitas umum yang rusak, kemudian ada jalan yang berlubang, ya. Kemudian ada air bersih, sampah belum tertangani, pelayanan administrasi mengalami kendala, atau ada layanan publik lainnya yang menurut Anda masih perlu diperbaiki, bisa disampaikan kepada kami RRI ND dalam program acara Halo RRI. Kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, pendengar. Dan pendengar RRI, untuk menyampaikan aduan, Anda bisa langsung menelpon RRI ND atau kirimkan melalui WhatsApp program 1 RRI ND, bisa berupa pesan teks, pesan suara atau voice note maupun melalui video. Jika Anda ingin bercerita langsung, silakan menelpon kami, dan kalau lebih nyaman Anda menulis atau mengirimkan pesan teks juga silahkan, begitu ya. Kalau lebih mudah menjelaskan melalui suara, kirim voice note, dan kalau persoalannya ini perlu diperhatikan, Anda bisa mengirimkan video, ya. Tetapi jangan lupa untuk menyampaikan aduan dengan menyebutkan nama Anda, alamatnya di mana, dan lokasi dengan jelas, begitu pendengar, ya. Sehingga ketika kami meneruskan informasi yang kami dapatkan melalui Anda kepada narasumber atau orang yang punya kewenangan untuk menjawab persoalan Anda yang Anda keluhkan, yang Anda adukan, itu dengan mudah, begitu ya, kami menjelaskan kepada pihak lainnya. Dan untuk Anda yang kemarin juga sudah bergabung bersama edisi sebelumnya, sudah bergabung bersama RRI, untuk Pak Sipri yang ada di Nangeroro, Nagekeo, kami ucapkan terima kasih. Dan juga sudah sampaikan ucapan terima kasih kepada RRI karena RRI sudah memfasilitasi, begitu ya, memberikan informasi yang jelas dan juga akurat bersama Kepala dengan Kabak Ekonomi Kabupaten Dagekeo, sudah meluruskan dan menjelaskan seperti apa prosedur seharusnya buat Anda, bagi Anda yang ingin menjual, begitu ya, BBM bersubsidi Pertalite di pinggir-pinggir jalan. Jadi harus ada sub mengurus, begitu ya, sub untuk menjadi mitra untuk menjual kembali BBM-BBM di pinggir-pinggir jalan. Jadi ini sudah clear masalahnya, dan Pak Sipri juga mengucapkan terima kasih kepada pihak RRI yang sudah menjembatani sehingga mereka bisa mendapatkan informasi yang akurat. Nah, untuk Anda yang ingin menyampaikan aduan Anda, Anda boleh sampaikan kepada kami. Jadi tidak hanya Pak Sipri, siapapun Anda yang punya permasalahan, begitu ya, melihat ada hal-hal yang kurang pas, begitu, terkait dengan pelayanan publik, Anda bisa sampaikan kepada kami RRI ND melalui layanan 0821-4451-1957, dan juga boleh ke WhatsApp program 1 RRI ND di 0821-3878-8786. Saya ulangi lagi, layanan telepon Anda bisa sampaikan kepada kami di 0821-4451-1957. Sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi RRI.
0: Selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa, posisinya di mana Bapak?
1: Sama Pak Servas dari Maupongo, Desa Uwa.
0: Pak Servas di Maupongo?
1: Iya, Desa Uwa.
0: Desa Uwa. Oke, Bapak Servas pernah bergabung sebelumnya?
1: Iya, sudah pernah.
0: Sudah pernah bergabung. Baik Bapak, apa yang mau Bapak sampaikan kepada kami pagi hari ini?
1: Ini kami mau tanya kepada Bapak Bupati atau Kecamat tentang MBG ini.
0: Oke.
1: Kok kami, kalau di pusat kecamatan mungkin sudah berjalan, tapi kami di Desa Uwa ini ada 2 SD, 2 TK, 1 SMP ini masih belum sentuh dalam MBG. Itu saja.
0: Bapak, sebentar Bapak. Saya mau tahu juga nih Bapak, untuk 2 SD dan TK tadi yang Bapak sebutkan ini, boleh disebutkan detail ini TK mana, SD mana nih Bapak?
1: Itu SD Kadoki.
0: SD Kadoki?
1: SD Iboki, SMP Santo Petrus Kolilewa, dan TK Santo Petrus Kolilewa juga, dan SMP SDK Boki.
0: Bapak bisa ulangi sekali lagi, Bapak, SD Impres Doki, SDK Santo Petrus,
1: SDK Doki,
0: SDK Doki,
1: nah, kemudian SDI Boki.
0: Boki ya Bapak ya?
1: SDK Boki, SDI Boki.
0: Iya, SDI apa SDK Bapak?
1: Iya, SDI.
0: SDI.
1: SDI. Ya, SDI Boki.
0: Kemudian?
1: Kemudian SMP Santo Petrus Kolilewa.
0: SMP ya Bapak ya, Santo Petrus Kolilewa.
1: Ya. Sudah SMP ini TK Santo Martinus Kolilewa.
0: TK Santo Martinus.
1: Iya, Kolilewa.
0: Oke.
1: Sudah TK Boki.
0: TK Boki juga Bapak ya?
1: Iya, iya. Mm-hmm. Itu sampai berjalannya MBG sudah hampir setahun di Maupunggo, tapi di kami punya desa ini
0: belum tersentuh sama sekali Bapak. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Baik Bapak. Bapak, untuk permasalahan ini sebelumnya Bapak sudah menyampaikan kepada pihak terkait, misalnya kepala desanya kah atau?
1: Belum.
0: Belum pernah. Ini baru ke RRI begitu Bapak.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Baik Bapak. Ini wilayah-wilayah ini masuk kecamatan mana Bapak?
1: Ini Kecamatan Maupunggo.
0: Kecamatan Maupunggo. Oke. Okay. Baik Bapak. Bapak di Desa Ua?
1: Desa Ua.
0: Oke. Okay. Desa Ua Maupunggo.
1: Iya.
0: Baik Bapak. Terima kasih Bapak untuk informasinya. Mohon bersabar, nanti akan kami teruskan. Kami, tim kami masih mencoba untuk menghubungi.
1: Iya, oke. Okay.
0: Ya, Bapak bisa sampaikan nama lengkapnya Bapak sebelum menutup?
1: Bapak Servasius Siga.
0: Bapak Servasius
1: Siga.
0: Siga ya Bapak ya. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Baik Bapak, terima kasih Bapak untuk informasinya. Mohon bersabar, kami, tim kami mencoba untuk menghubungi camat Maupunggo begitu ya Bapak ya, untuk menjawab persoalan yang Bapak sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapak, selamat pagi.
1: Iya, terima kasih, selamat pagi.
0: Pendengar RRI, baru saja kita dengarkan keluhan aduan datangnya dari Bapak Servasius Siga di Maupunggo, Desa Ua tepatnya. Mohon untuk segera ditindaklanjuti ya terkait dengan MBG, sampai dengan saat ini belum masuk ke wilayah, ke sekolah-sekolah di mana ada beberapa SD Impres Boki, SMP Santo Petrus Kolilewa, TK Santo Martinus Kolilewa, dan juga TK Boki. Ini sampai dengan saat ini belum sama sekali tersentuh oleh program MBG. Nah, kami, tim kami masih mencoba untuk menghubungi pihak kecamatan, pemerintah setempat begitu ya, untuk menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Servasius Siga dari Desa Ua, Kecamatan Maupunggo. Nah, pendengar RRI, kesempatan pagi hari ini saya Leli Kara, presenter Anda, ditemani oleh gatekeeper Titin Cene dan juga pengarah acara Pak Ferry Soo dan juga Rahma Suci. Kami akan kembali untuk Anda masih dengan program acara yang sama, Halo RRI, sambil menunggu tersambungnya dengan pemerintahan setempat untuk menjawab permasalahan yang disampaikan oleh Pak Servas yang dari Desa Ua. Kita nikmati dulu pendengar tembang-tembang berikut yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena sudah berapa waktu ya lalu sering terjadi balap-balap liar tuh, apa bunyi-bunyi motor tuh tengah malam itu tuh, ribut-ribut itu motor brong itu. Kami merasa, warga merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan ya, untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
3: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi. Ya, memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya mungkin terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan, sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu salah satunya kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
0: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

RRI dengan esensi buku. Buku Filosofi Teras, karya Henry Manampiring. Filosofi Teras adalah sebuah karya yang mengajak kita untuk merenungkan makna hidup melalui lensa filsafat Stoa. Salah satu aliran filsafat kuno yang sangat relevan dalam tantangan zaman modern. Henry Manampiring, penulis buku ini, berhasil menyajikan konsep-konsep filsafat Stoa yang kompleks dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ada beberapa tema utama dan pesan yang disampaikan dalam buku ini. Yang pertama, menerima apa yang tidak dapat diubah. Filsafat Stoa mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup apa adanya. Kita tidak dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi. Namun, kita dapat mengendalikan reaksi kita terhadap peristiwa tersebut. Pesan yang kedua adalah fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Alih-alih terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar kendali, kita diarahkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita ubah, seperti sikap dan tindakan kita sendiri. Yang ketiga, mengembangkan kebajikan. Kebajikan adalah tujuan utama dalam hidup menurut Stoa. Kebajikan meliputi kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan mengembangkan kebajikan, kita dapat hidup dengan lebih bahagia dan bermakna. Yang keempat adalah mencari ketenangan batin. Filsafat Stoa menawarkan cara untuk mencapai ketenangan batin di tengah gejolak kehidupan. Dengan melatih pikiran untuk fokus pada hal-hal yang penting, kita dapat mengurangi kecemasan dan juga stres. Dan yang kelima adalah hidup sesuai dengan alam. Manusia adalah bagian dari alam semesta. Dengan memahami hukum alam, kita dapat hidup selaras dengan alam dan menemukan kebahagiaan sejati. Ada beberapa manfaat yang didapat dengan membaca buku ini. Yang pertama adalah meningkatkan ketenangan batin. Buku ini memberikan paduan praktis untuk mengatasi kecemasan dan stres dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, membangun mental yang kuat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat mengembangkan mental yang tangguh dan mampu menghadapi segala tantangan. Berikutnya, membuat kita bisa menemukan makna hidup. Buku ini mengajak kita untuk merenungkan tujuan hidup dan menemukan makna yang lebih dalam dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah memperbaiki hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Dengan memahami diri sendiri dan orang lain secara lebih baik, kita dapat membangun hubungan yang lebih sehat dan juga harmonis. Konsep-konsep kunci dalam filosofi Teras diantaranya adalah prinsip universal yang mengatur alam semesta, yaitu logos. Kemudian juga virtues, kebajikan-kebajikan yang harus dikembangkan. Filosofi Teras adalah sebuah buku yang sangat relevan dengan kehidupan modern. Buku ini menawarkan perspektif yang segar dan praktis untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Stoa, kita dapat hidup dengan lebih bahagia, damai.

0: Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang.
1: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Adrian di El Tari. Ya, jadi begini, kami warga di sekitar El Tari juga di Jalan Kelimut itu merasa terganggu ya, karena sudah berapa waktu ya lalu sering terjadi balap-balap liar tuh, apa bunyi-bunyi motor tuh tengah malam itu tuh, ribut-ribut tuh motor brong itu. Kami merasa terganggu sekali gitu, karena kami mohon untuk bagaimana caranya bisa diatasi persoalan yang ada sekarang ini.
1: Saat ini sudah terhubung bersama Bapak Wisnu ya, Kasat Lantas ED. Ini Pak, ini kan kita dalam program acara Halo RRI saat ini Pak. Dan ini ada keluhan masyarakat yang ada di Jalan El Tari Pak, terkait dengan balap liar ini. Silahkan untuk tanggapan dan juga solusinya Pak.
3: Oh, baik, terima kasih. Terkait dengan keluhan masyarakat adanya balapan liar menggunakan knalpot yang bukan spesifikasi, ya memang kami dari jajaran Kepolisian Resor Endi, ya terkhusus juga Satu Lalu Lintas, sudah melakukan beberapa kegiatan. Sebetulnya sudah berjalan selama ini, yaitu saat ini kegiatan patroli. Patroli itu bahkan sampai tengah malam pun sudah dilakukan secara rutin juga. Kemudian kami jajaran Satu Lalu Lintas juga secara rutin tiap hari melaksanakan patroli blue light juga, menyasar beberapa lokasi-lokasi yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, termasuk dengan rawan akan balapan liar.
0: Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI ND 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk menyampaikan keluhan dan juga aduan Anda terkait dengan pelayanan publik. Berikut kami bacakan informasi datangnya pesan datangnya dari Cika di Onekore. Saya mau bertanya, apakah ada jam yang sudah ditetapkan oleh PDAM terkait waktu air mengalir? Air yang dialiri ke rumah-rumah warga ini mungkin di sekitaran Onekore ya. Akhir-akhir ini air yang keluar tidak bertahan lama sehingga cukup menyulitkan kami dan terpaksa harus memesan tangki air lagi. Kami mohon perhatian dan bantuannya agar waktu alir air bisa kembali seperti biasanya. Terima kasih karena selama ini air selalu keluar tepat waktu di hari yang sama. Oke deh, terima kasih ya untuk Kakak Cika yang ada di Onekore ini kayaknya. Lebih tepatnya kita dengan PDAM Tirta Kelimutu ND begitu ya Pak Ferry dan juga Cahya. Dan saat ini tim kami sedang berusaha untuk bisa tersambung dengan pemerintah setempat begitu ya, terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Bapak Sipri. Pak Servasius Siga yang ada di Maoponggo Desa Ua tepatnya, terkait dengan MBG yang sampai dengan sekarang belum masuk ke wilayah mereka di Kecamatan Maoponggo, tepatnya di beberapa sekolah yakni SDN Presboki, SMP Santo Petrus Kolilewa, TK Santo Martinus Kolilewa dan juga TK Boki. Rekan-rekan kami sedang mencoba menghubungi camat setempat, Camat Maoponggo dan juga pemerintahan setempat yang mungkin bisa dihubungi untuk bisa menjelaskan begitu ya, kenapa, alasannya apa, kendalanya apa sampai di sekolah-sekolah tersebut ini belum masuk MBG, program MBG, belum mendapatkan program MBG. Dan kemudian ada Cika di Onekore mau bertanya terkait dengan waktu penyaluran air ke rumah-rumah warga tepatnya yang ada di wilayah Onekore. Mungkin ini bisa berbagi Pak Ferry dan Kakak Uci untuk bisa menghubungi narasumber kita agar bisa memberikan penjelasan begitu ya. Dan pendengar RRI, kami juga masih akan terus menemani Anda sampai kita berada di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil menanti untuk bisa tersambung dengan narasumber kami terkait dengan dua aduan yang kami terima hari ini, informasi untuk Anda pendengar, gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 ini berdampak pada kawasan Danau Kelimutu di Desa Pemo, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir Kawah 2 atau Tiwu Koofai Nuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 sampai dengan 30 meter. Retakan tersebut berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu ini merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan, Tiwu Koofai Nuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Dan kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan dan kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Pagi tadi juga pendengar RRI kami sudah update bersama Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto yang menjelaskan bahwa kebijakan tersebut ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG, pemerintah daerah, kepolisian dan juga Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten ND tepatnya. Dan menurutnya sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit karena ada retakan-retakan baru di bibir kawah dampak dari gempa Flores, dan ini juga untuk keselamatan pengunjung ya. Balai Taman Nasional Kelimutu ini kemudian membatasi dan membuka setelah terang begitu ya, setelah jam 7 sampai dengan jam 12. Dan ia juga menjelaskan bahwa hasil pembahasan lintas instansi menetapkan kunjungan hanya berlangsung mulai pukul 7 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Sempat ditutup menurut penjelasan Pak Heru tadi bahwa
sempat ditutup dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 25. Mereka menggelar rapat bersama tua-tua adat, kemudian bersama pemerintah setempat, akhirnya memutuskan untuk kembali dibuka di tanggal 25 dengan pembatasan waktu tadi 7 sampai dengan 12 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini juga ada ada saran, ada masyarakat juga yang meminta untuk kembali dibuka mulai pukul 5 pagi, tetapi ini belum dibicarakan lagi, dirembuk lagi begitu pendengar ya, sehingga belum ada keputusan resmi. Akan ada penambahan buka lebih awal dari jam 5 begitu pendengar sampai dengan jam 12. Kita menanti terus ya dan berharap agar situasi dan kondisi gempa susulan ini berangsur-angsur mulai melemah begitu ya goyangannya, dan kalau bisa secepatnya berakhir begitu supaya semuanya berjalan normal pendengar. Jadi selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara akses menuju Kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuamuri, dan wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawah tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan juga longsoran. Sementara itu pendengar, kawasan puncak Danau Kelimutu masih bisa dikunjungi wisatawan, dan pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan juga area yang sudah ditetapkan. Heru juga mengatakan kondisi pembatas di sekitar kedua kawah ini perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif dan aktivitas vulkanik ini berlangsung terus-menerus, sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. Heru juga menambahkan pembatas di sekitar kawah Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuamuri juga sempat mengalami longsoran saat gempa bumi yang disebut berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Dan temuan retakan baru dan perubahan kondisi kawah menjadi dasar kehati-hatian pengelola dalam mengatur aktivitas wisatawan di kawasan Danau Kelimutu. Nah pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali kami membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama RRI ND untuk menyampaikan aduan keluhan Anda terkait dengan pelayanan publik. Dan pendengar, pelayanan publik itu adalah layanan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dan pelayanan publik itu sangat dekat dengan kehidupan kita, mulai dari administrasi kependudukan, kemudian kesehatan, pendidikan, jalan, air bersih, persampahan, transportasi, penerangan, sampai dengan berbagai layanan pemerintahan lainnya. Jadi kalau ada layanan yang Anda gunakan dan dirasa belum berjalan dengan baik, sulit diakses, kurang jelas, atau membutuhkan perbaikan, silakan sampaikan kepada kami dalam program acara Halo RRI, membuka ruang untuk mendengarkan pengalaman masyarakat begitu ya. Dan untuk Anda yang sekiranya di saat Anda bepergian menggunakan fasilitas publik dan Anda menemukan ada berbagai kendala, Anda bisa sampaikan kepada kami. Tidak hanya pada saat program Halo RRI ini kami buka, tidak hanya di hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10, tetapi kami terus membuka setiap hari, setiap jam selama 24 jam dengan layanan yang sudah saya informasikan untuk Anda, bahwa Anda boleh menelpon di 0821 445 11957, dan juga boleh kirimkan pesan singkat Anda, voice note Anda, ataupun video Anda terkait dengan pelayanan publik yang dirasa kurang memuaskan ke 0821 3878 8786. Dan saat ini juga kami live YouTube RRI ND. Anda bisa langsung saja berkomentar di kolom komentar, komentar, sampaikan aduan Anda supaya kami bisa teruskan dan membaca pesan Anda. Kemudian melalui RRI Digital juga boleh berkomentar di situ untuk Anda pendengar RRI, tidak hanya untuk masyarakat ND saja, tetapi kesempatan ini kami buka untuk coverage areanya RRI ND, yaitu Flores dan juga Lembata. Untuk Anda yang merasa pelayanan publik belum sempurna, belum bagus, kurang memuaskan, Anda bisa sampaikan kepada kami yang ada di Sika Maumere, kemudian yang ada di Nagekeo, yang ada di Bajawangada, kemudian yang ada di Ruteng Manggarai, Manggarai Timur Borong, Manggarai Barat Labuan Bajo,
ataupun yang ada di Flores Timur, Larantuka dan juga di Lembata, silakan kontak kami ke 0821 4451 1957.

0: Apabila kita sekarang berkumpul di keliling meja bundar ini, maka segala pihak pasti mempunyai keyakinan bahwa pemusyawaratan kita di sini harus mencapai wujudnya, yaitu penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata kepada bangsa Indonesia dengan tiada bersyarat. Akhirnya, setelah 4 tahun berunding dan bertempur dengan pengorbanan jiwa dan harta yang tidak sedikit, yang sebenarnya sangat berguna bagi pembangunan masyarakat dan produksi, maka terbukalah pikiran bahwa penyelesaian yang cepat harus dicapai. Pengalaman yang pahit di masa yang lampau memberi kenyataan bahwa hanya satu-satunya jalan untuk menyelesaikan soal Indonesia ialah penyerahan kedaulatan dengan tidak bertanggung. Saya berpendapat, manakala kita yang berunding di sini meja bundar ini dengan sungguh-sungguh mau mencari penyelesaian dalam soal Indonesia yang akan berakhir dengan penyerahan kedaulatan yang penuh dan nyata dan tidak bersyarat, maka kita harus memusatkan minat kita kepada kepentingan masa datang daripada bangsa kedua belah pihak. Apabila pandangan kita dipusatkan ke situ, maka pertikaian paham amat akan kecil sekali dan maksud konferensi meja bundar ini akan lekas terselenggara. 4 tahun lamanya rakyat kita timbal balik hidup dalam persengketaan dengan merasa dendam dalam hati, mengorbankan jiwa dan harta dengan percuma. Marilah kita sekarang memulai sejarah baru di atas dasar damai dan kerjasama. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini.
1: Begitulah pidato Bung Hatta ketika menerima penyerahan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1945 pada sebuah konferensi meja bundar untuk Kuasa Indonesia.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND. Informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara, chat di kolom komentar RRI Digital, serta Facebook dan juga Instagram RRI ND. Lorata Pagi Ini hadir setiap hari pukul 5 hingga 10 waktu Indonesia Tengah melalui siaran terestrial di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.

0: Pendengar RRI di mana pun Anda berada, kami masih menemani Anda untuk program acara Halo RRI terkait dengan aduan yang disampaikan oleh Cika dari Onekore. Sudah kami teruskan kepada Direktur PDAM Tirta Kelimutu ND, Heriberto Segani, dan Pak Dir sudah menjawab melalui pesan teks dan akan saya bacakan. Selamat pagi, terima kasih untuk informasinya bahwa memang pasca gempa pelayanan Perumda terjadi sedikit gangguan akibat perbaikan jaringan pipa transmisi yang patah maupun bergeser atau rusak sambungannya akibat goncangan gempa yang berulang-ulang maupun longsoran di sejumlah sumber mata air. Namun semuanya sudah diperbaiki kecuali jaringan transmisi sumber air baku di KM6 karena masih menunggu penanganan darurat yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU bekerjasama dengan PT Nindya Karya. Dan kalau kerusakan skala kecil pada jaringan distribusi dan SR, pelayanan kami pastikan dapat diatasi dengan cepat oleh tim reaksi cepat Perumda. Terima kasih. Mohon maaf atas ketidaknyamanan. Ini pesan dari Pak Dir begitu ya, untuk Cika dan juga untuk semua masyarakat Kabupaten Ende yang juga mengalami hal yang sama seperti apa yang dikeluhkan oleh Cika yang ada di Onekore. Dan berikut kami sampaikan juga bahwa jadwal pengoveran bak Maoponggo untuk hari ini, menunggu maksud kami untuk hari ini jam 9 sampai dengan 13.30 itu di Undana Bawah dan Belakang Kampus 1, kemudian 13.30 sampai dengan 17 Undana Atas, 13.30 sampai dengan 19 Akbar Midu dan Bunga Tonda, lalu di 13.30 sampai dengan 17 Lorong Omdin, 16.30 sampai dengan 19 Kompleks Masjid, dan 17 sampai dengan 22 waktu Indonesia Tengah Udayana Atas Air Bak Mandi. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan kami, pendengar-pendengar kami yang sudah mendengarkan RRI ND melalui 100,5 FM. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk yang sudah menyampaikan keluhan, mempercayakan RRI untuk masalah-masalah yang saat ini Anda hadapi. Untuk Pak Servasiga yang ada di Maoponggo Desa Ua, ini masih PR untuk kami, dan kami akan follow up di edisi berikutnya. Kami mohon untuk Pak Servasiga bersabar dan terus memantau siaran Pro 1 RRI ND dalam program acara Halo RRI, hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk aduan ataupun keluhan yang disampaikan oleh Cika yang ada di Indokore sudah terjawab melalui pesan teks yang sudah disampaikan kepada kami dan sudah kami bacakan dari Direktur PDAM Tirta Kelimutu ND, Heriberto Segani. Maka pendengar, kami akhiri program acara Halo RRI untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi dan kita akan berjumpa di edisi Senin, Senin, Rabu, dan juga Jumat, pendengar ya. Ya, Senin 28 September 2026. Terima kasih dan sampai jumpa.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Gak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk, telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat hadir setiap hari Jumat. Ruang Disabilitas dan Inklusi ada di hari Sabtu, dan hari Minggu acara spesial anak yaitu Idola RRI. Musik dan informasi di jam 11 sampai dengan jam 11.55 waktu Indonesia Tengah. Doa Angelus di jam 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Dinamika olahraga dari Pro 3 di jam 12 siang. Bincang budaya pada pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan Warta Berita Daerah Siang menutup rangkaian Florata Siang di pukul 14 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia Tengah. Waktu Indonesia Tengah. Florata Siang. Florata Siang. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia Sehat setiap Jumat jam 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRI ND, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat siang pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Korea nomor 1 Inde. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Kristen Sena ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar RRI, kita sudah kembali bersama di acara Indonesia Sehat ya, untuk edisi siang hari ini sebagai awal jumpa kita di Florata siang. Dan pendengar, kami juga sudah siapkan ya salah satu topik yang akan kami perbincangkan bersama narasumber yang juga sudah kami siapkan dan juga sudah standby ya di ujung telepon. Ada Dr. Heni Ratnawati, Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Saya sapa dulu Ibu Dr. Heni, selamat siang.
3: Selamat siang, Mbak Christine.
2: Salam sehat, Bu Dokter.
3: Salam sehat selalu, salam sehat juga untuk para pendengar RRI setia. Suara saya jelas?
2: Jelas, dengar, Bu Dokter. Christine? Jelas, Bu Dokter.
3: Oh, baik.
2: Ya. Oke. Baik, Bu Dokter ya, siang hari ini kita akan berbincang terkait dengan pembangunan keluarga berkualitas dengan penerapan fungsi keluarga. Seperti kita tahu, pendengar, bahwa keluarga ini merupakan salah satu tempat pertama bagi setiap individu untuk belajar, tumbuh, dan juga mendapatkan kasih sayang, perlindungan, pendidikan, hingga membangun karakter. Karena itu keluarga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang sehat, mandiri, dan berkualitas. Dalam kehidupan sehari-hari, keluarga tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi juga memiliki berbagai fungsi penting, pendengar. Lalu bagaimana penerapan fungsi-fungsi keluarga tersebut dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana perannya dalam mewujudkan keluarga berkualitas? Bu Dokter, ya, ini menarik ya, ya, perbincangan kita siang ya hari ini. Penerapan fungsi-fungsi dalam keluarga, kemudian pembangunan keluarga yang berkualitas. Ini Bu Dokter melihatnya seperti apa nih yang dimaksud dengan pembangunan keluarga yang berkualitas dan seperti apa gambaran keluarga yang berkualitas? Anda melihatnya seperti apa saat ini, Bu Dokter?
3: Baik, Mbak Christine, terima kasih. Sekarang ini kita memiliki banyak tantangan ya, tantangan dan masalah secara sosial yang dihadapi para keluarga. Jadi saya sebelum masuk ke bagaimana kita nanti menerapkan fungsi-fungsi keluarga yang seharusnya bisa berjalan, kita perlu pahami kondisi sekarang bahwa para keluarga itu tidak lagi menghadapi tantangan-tantangan konvensional yang hanya sekedar kebutuhan fisik anak itu apa, kebutuhan fisik dan ekonomi keluarga itu apa, kan bukan hanya sekedar itu saja. Sekarang ini sudah ada, dengan adanya perkembangan teknologi, terutama teknologi digital yang sangat radikal, berjalan begitu cepat, terus kemudian dengan segala kepastian yang tidak ketidakpastian yang tinggi, terjadi pergeseran nilai-nilai sosial, ancaman yang masuk ke dalam keluarga kita tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gadget atau gawai yang ada di genggaman kita, baik anak-anak maupun para suami istri. Ini sangat sangat mengancam ya, sangat mengancam, di mana dengan adanya perkembangan teknologi ini yang begitu masif, begitu radikal, ini akan membuat apa ya, suatu kondisi kemampuan bersosialisasi individu-individu dan keluarga itu menjadi terganggu. Kehilangan empati, malas bergerak, pola pikirnya itu jadi terbentuk dengan nilai-nilai yang didapatkan informasi yang dari gawai tersebut yang belum tentu benar.

0: kita bisa lihat, saya juga punya pengalaman anak saya
1: Ya.
0: sendiri, kalau sudah di depan HP minta maaf, ibaratnya tuh telinganya sudah tuli, matanya tuh seperti buta, empatinya tuh nggak ada, karena di saat dipanggil mereka tidak akan dengar,
1: Keasikan begitu
0: tidak
1: ya.
0: akan menoleh, tidak akan menoleh, dimintai tolong pasti marah-marah. Jadi hati-hati dengan kondisi ini, kelihatannya biasa kita mengikuti lah. Tapi tanpa disadari tantangan-tantangan ini akan sangat berdampak pada suatu kualitas keluarga dari berbagai aspek. Jadi jangan lupa bahwa keluarga itu punya begitu banyak fungsi yang harus dibuat dan
1: Baik.
0: harus sadar dengan gangguan-gangguan yang seperti ini di
1: Baik.
0: zaman sekarang.
1: Baik, begitu banyak fungsi. Nah, fungsinya, fungsi-fungsi keluarga itu apa saja nih, Bu Dokter?
0: Fungsi keluarga sih banyak ya, tapi kami sebagai dinas yang mengangkut program yang ada di BKKBN, ada istilah yang namanya 8 fungsi keluarga, yang mana bisa kita gunakan untuk sebagai panduan ya, bagaimana kita dalam membangun keluarga, diharapkan keluarga ini berkualitas, tangguh, dan harmonis, sehingga bisa memberikan benteng pertahanan dalam menghadapi tantangan-tantangan dan masalah sosial tersebut. Perlu saya sebutkan satu persatu?
1: Ya, silakan Bu Dokter, silakan.
0: Oke. Yang pertama, fungsi agama ya. Saya kira kita semua tahu bahwa keluarga itu merupakan suatu tempat yang pertama kali untuk penanaman nilai-nilai agama, nilai-nilai keimanan, dan nilai-nilai moral. Nah, itu keluarga harus punya fungsi di situ. Yang Muslim, anak diajarin sholat, mengaji. Yang Katolik, Protestan, diajak ke gereja, di rumah berdoa bersama, ya seperti itu. Action-actionnya. Tapi intinya ingat, keluarga adalah tempat pertama. Anak kecil lahir pertama baru bisa bicara, bisa mengerti, bisa melihat itu ada di keluarga. Jangan menunggu di sekolah ya, keluarga adalah tempat pertama. Itu fungsi agama. Kemudian ada lagi fungsi sosial budaya. Dalam fungsi sosial budaya kita perlu memahami bahwa keluarga merupakan tempat juga ya, tempat yang pertama untuk kita mengenalkan norma-norma sosial dan budaya yang positif yang berlaku di masyarakat kita, juga tempat untuk menanamkan etika serta tata krama akan individu dalam keluarga ini. Nanti bisa ya beradaptasi dengan baik di dalam kehidupan sosialnya. Kalau dia terbiasa etika di rumah, beretika di rumah, punya tata krama di rumah, nanti di luar rumah dia juga akan terbawa, akan terbiasa, sehingga resiko-resiko benturan yang dihadapi di luar itu nanti lebih kecil. Jadi biasa berterima kasih, tidak biasa maki. Kalau di luar, di rumah biasa maki, di nanti dibawa keluar dalam tempat pekerjaan, nanti dia pasti akan mengganggu kemampuan beradaptasinya dengan sosial. Jadi ingat sekali lagi, norma sosial, budaya, etika, tata krama itu pertama kali harus di dalam
1: keluarga.
0: Pengenalan dan penanamannya. Kemudian berikutnya ada lagi fungsi sosialisasi dan pendidikan. Dan kalau menurut saya ini fungsi pengasuhan masuk di bagian di sini ya, di mana di dalam keluarga tersebut, keluarga merupakan tempat pertama bagi suatu proses pendidikan apapun ya, pendidikan dari yang sederhana, bukan pendidikan yang harus pendidikan tinggi seperti sekolah, tidak, pendidikan yang pakai kurikulum, tidak, mendidik anak itu kan mengajari anak ke hal-hal yang positif, hal-hal yang sehari-hari saja. Kemudian untuk pembentukan kepribadian dan karakter. Anak, serta mempersiapkan anak ini bagaimana memiliki keterampilan hidup, dipersiapkan ya. Jadi satu sering mengingatkan para orang tua bahwa bentuk kasih sayang orang tua itu bukan dengan cara memanjakan anak, itu salah besar. anak yang terlalu dimanja nanti akan menjadi mental yang tidak mandiri. Saya sering sekali pesan di dalam kegiatan-kegiatan kami, Bapak, Mama, kasih sayang orang tua yang benar adalah bagaimana mempersiapkan anaknya ini menjadi pribadi yang mandiri dan bermental tangguh. Siapkan dia nanti mandiri. Di saat orang tua sudah nggak ada, dia harus hidup sendiri, harus menjalani hidupnya sendiri. Jadi marah ke anak, disiplin ke anak, keras ke anak itu bukan salah. Justru terlalu memanjakan itu yang tidak bagus. Terus kami kami ingin menekankan kembali, Mbak Christine, sekarang ini sangat digalakkan bagaimana fungsi pendidikan, fungsi pengasuhan, di mana peran ayah ini sangat penting. Jadi sekarang ini sudah semakin berkembang di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Kita sebagai negara, salah satu negara yang patriarki, jadi selama ini peran pendidikan, pengasuhan itu tuh kayaknya lebih banyak diserahkan kepada ibu. Nah, jadi Bapak harus ingat, Bapak tidak cukup hanya cari uang, memberikan uang belanja, membayar uang anak sekolah terus selesai, tidak. Ya, jadi dalam peran keluarga, fungsi keluarga yang benar, harus ada kemitraan yang setara antara ayah dan ibu. Ayah harus punya keterlibatan yang aktif dalam pengasuhan, pendidikan, perlindungan, dan proses tumbuh kembang anak. Ya, jadi Bapak jangan hanya hadir secara fisik saja. Bapak ada secara fisik, tapi secara emosional, secara psikologis dan sosialnya dia tidak hadir. Gitu. Ya, sekarang gejalanya kan ke sana. Ada istilah apa ya? Mungkin Mbak Christine pernah dengar fatherless country. Pernah? Pernah dengar istilah itu ya. Jadi suatu kondisi, suatu negara di mana kehadiran fisik bapak itu ada. Bapaknya ada. Tapi secara fungsinya, secara emosionalnya, kemudian kedekatan fisiknya, kedekatan dalam pengasuhannya itu tidak ada. Padahal secara penelitian, anak yang bapak ikut berperan di dalam pengasuhan ini akan memiliki perkembangan kognitif yang lebih bagus. Anak akan lebih fisiknya, kerentanan emosionalnya itu kekuatan emosionalnya itu lebih bagus. Ya, jadi lebih percaya diri dan akan lebih mudah terhindar dari pengaruh-pengaruh negatif di luar. Jadi ini yang sekarang kita sangat galakkan.
1: Baik, ini menarik ya, 8 fungsi yang perlu diterapkan dalam keluarga. Kemudian yang paling spesifik adalah peran ayah dalam keluarga. Nah, ini seperti apa nih Bu Dokter, bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun ayah memiliki kesibukan bekerja seperti itu. Dan berdasarkan realita yang kita lihat, memang peran ayah dalam hal ini sedikit kurang ya, minus begitu ya. Lebih banyaknya ke peran ibu seperti itu ya. Walaupun ayah hanya cuma memberi nafkah, sementara urusan mengasuh anak menjadi tanggung jawab ibu. Bagaimana Bu Dokter, pandangan dari BKKBN sendiri mengenai pola pikir seperti ini, Bu Dokter?
0: Jadi begini, peran ayah di sini kita tidak bicara dalam pengasuhan anak saja. Jadi peran ayah itu dimulai juga dari saat sang istri atau ibu masih mengandung ya. Jadi ayah harus mendukung saat istri masih dalam fase kehamilan, supaya ibu ini juga merasa didukung, merasa disupport. Misalnya kalau di kota besar pergi periksa ke dokter, juga harus mendampingi. Kalau di sini ke posyandu, ada kelas ibu hamil. Dalam program kelas ibu hamil itu tuh kan harusnya suami istri yang datang, tapi selalu ibu datang sendiri, ayah siaga, terus membantu pekerjaan di rumah. Jadi misalnya istri sakit atau apa, ya apa salahnya kalau nggak ada lauk atau apa, ya sudahlah saya goreng telur sendiri, goreng ikan sendiri atau masak sendiri. Itu hal yang sederhana sekali yang mungkin banyak kita temui itu tidak terjadi. Kalau di kota besar mungkin karena faktor kesibukan, waktunya para suami lebih banyak di luar. Terus kemudian kalau dengan anak, sederhana saja, mengantar anak ke sekolah, menjemput anak ke sekolah, bermain bersama anak, menemani saat belajar, ngajak ngobrol, ngajak jalan-jalan. Jangan belajar serahkan ke pengasuh atau serahkan ke ibu, antar anak serahkan ke tukang ojek karena katanya merasa sibuk tadi. Itu hal sederhana yang cukup membutuhkan, yang hanya sekedar membutuhkan perhatian, rasa ingat. Jadi sering saya ada dalam satu keluarga itu ditanya anaknya, misalnya adik mau dijemput pulang apa dijemput sekolah nanti sama siapa, dia bisa pilih, oh saya pilih kakak yang jemput, oh saya pilih kakak yang jemput, nah seperti itu. Dan yang penting lagi bermain, ya bermain bersama anak, ngobrol seperti itu.
1: Baik, baik Bu Dokter ya, tentu ada dampak tersendiri ya ketika seorang ayah membangun sebuah relasi ya bersama anak-anak. Nah, untuk tumbuh kembang dan juga pembentukan karakter anak ketika ayah itu hadir dalam terlibat dalam pengasuhan, dampaknya seperti apa nih Bu Dokter?
0: Jadi begini, dalam satu pola pengasuhan itu ada areanya. Biasanya di area balita sampai ke area pra remaja itu banyak ibu yang berperan di situ. Setelah anak mulai besar, ya mulai pra remaja sampai dewasa, ayah harus mengambil banyak peran di sana. Kenapa? Karena ibu sama ayah ini punya karakter masing-masing. Tuhan itu sudah menciptakan dengan ciri khas-ciri khas kepribadian seorang ibu dan seorang laki-laki dan perempuan. Nah, seorang anak ini membutuhkan penanaman-penanaman nilai yang berasal dari ibu dan juga yang berasal dari ayah supaya dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang utuh. Nah, jadi nanti kalau semua ini lengkap, misalnya ibu punya rasa empati, punya rasa kelembutan, terus punya sikap apa ya, kemampuan berbahasa ibu itu bagus, makanya ibu terkenal cerewet tapi kemampuan berbahasa bagus, ibu itu teliti, rapi, kecenderungannya begitu karena memang otaknya terstruktur, terbentuk menjadi begitu. Tapi kalau bapak tuh punya apa ya, seorang laki-laki tuh mungkin dari perkembangan evolusi dari dulu tuh kan dibentuk untuk menjadi seorang kepala keluarga, pemburu, mencari penghasilan, sehingga bapak itu orangnya fokus, ya, fokus dengan suatu penyelesaian. Jadi misalnya dia membidik sesuatu, berburu itu otak para pria itu terbentuk, ya, bahwa kalau ada masalah, sehingga seorang bapak itu tidak sibuk dengan hal-hal yang lain, tapi dia fokus bagaimana ke solusi, sehingga logikanya lebih berjalan. Tidak seperti ibu, kalau ada masalah hanya bingung, teriak, menangis, mengeluh apa gini. Kalau bapak tidak, dia tenang. Masalahnya ini harus diatasi seperti ini, penyelesaiannya ini, tidak menyenyi-menyenyi, langsung ke sana. Berani, percaya diri. Nah, ini kalau dikombinasikan itu nanti akan menjadi kepribadian yang utuh, yang apa ya, yang sehat ya. Karena begini Mbak Kristi, anak perempuan, biarpun dia perempuan, jangan dididik yang lembek-lembek semua. Dia juga harus jadi perempuan yang berani.
1: Berani keras.
0: Berani ambil keputusan, tegas. Laki-laki juga jangan terlalu keras saja. Jangan hanya pakai logika saja. Dia juga harus punya perasaan. Dia juga harus punya empati. Kalau istri sakit, kalau anak menangis, dia juga harus punya apa ya, kelembutan hati. Jangan berpikir laki-laki itu kan urusan yang keras-keras. Tidak. Ya, Mbak Kristi coba rasa ya, kita sebagai perempuan ini kalau punya laki-laki yang nggak bisa, nggak punya suami yang nggak bisa memahami perasaan istri, perempuan itu pasti menderita. Ya banyak sekali laki-laki itu nggak bisa memahami istri karena kita tidak dididik untuk punya empati. Dan itu hasilnya dari ibu. Perempuan juga begitu, jangan menyenyi, ada masalah dikit bunuh diri, masalah ini bunuh diri, tidak berani apa-apa. Nah, cara berpikir itu berasal dari ayah ya. Jadi nanti dampaknya itu akan menjadi sebuah kepribadian yang utuh, yang memang bisa siap untuk bersosialisasi di masyarakat.
1: Oke, dan menariknya nih Bu Dokter ya, hal sederhana yang bisa mulai dilakukan oleh seorang ayah setiap hari ini untuk membangun kedekatan dengan anak ini, apa nih yang perlu dilakukan seperti itu? Dan sebelum menjawabnya, Bu Dokter, kita juga undang pendengar ya untuk bergabung bersama kita siang hari ini. Silakan pendengar program 1, bagi Anda yang mau berinteraksi terkait dengan topik kita siang hari ini ya, silakan di line telepon 0821 4451 1957, dan juga di WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Silakan Bu Dokter, ini hal sederhana yang bisa mulai dilakukan oleh seorang ayah untuk bisa membangun kedekatan dengan anak.
0: Sederhana saja Mbak Christine, yeah. Dan itu bisa dilakukan ya. Ngobrol, okay. Ngobrol, cerita, anak diajak bekerja bersama. Jadi misalnya lagi memperbaiki ini, anaknya diajak biar dia tahu, oh ini. Jadi tularkan keterampilan-keterampilan yang dimiliki. Apa? Terus dalam ngobrol itu tuh ditanyain. Ya kalau masih kecil bisa dengan membaca buku cerita atau dengan mendongeng. Dengan mendongeng yang istilahnya ya kita bisa saja sih dongeng karang-karang sambil menanamkan nilai-nilai dengan pola pikir yang dimiliki bapak. Ya jadi cukup saja ngobrol cerita, diajak bekerja bersama. Nanti kalau apa misalnya pergi jalan-jalan misalnya kok di jalan ada masalah ini, dia langsung komentari. Misalnya lihat itu dek, itu ada lihat orang. Contohnya saja misalnya di jalan ada anak melanggar peraturan lalu lintas, kebut-kebutan, dia langsung komentar, lihat seperti itu. Itu apa sih untungnya, mengganggu masyarakat yang lain, dia tidak pakai helm, terus dia kebut-kebutan, gonceng gitu. Pokoknya diajak, apa ya, ya dalam kebersamaan saja, okay. Bangun kedekatan emosional. Sederhana saja.
1: Ya, sederhana itu. Ya, dengan... contoh konkret yang sudah kita lakukan seperti edukasi secara langsung ya ketika melihat suatu peristiwa begitu ya Bu Dokter ya. Oke. Okay.
0: Dan sering bersama, harus sering bersama-sama, sering bersama-sama. Okay. Ambil kesempatan itu.
1: Baik, Bu Dokter, ini juga sudah ada yang bergabung bersama kita siang hari ini. Saya bacakan ya dari Pak Alphonse yang ada di ND. Ya, selamat siang Bu Dokter Henny. Ini menarik perbincangan siang hari ini ya bersama Pro 1 RRI ND. Dan seperti kita tahu bahwa di Kabupaten ND ini memiliki salah satu tradisi ya secara patriarki begitu. Nah, ketika seperti yang dokter sampaikan di penjelasan awal tadi ya, untuk membantu istri mengurus keluarga, kemudian mendampingi istri, dan satu hal adalah berbicara tentang harga diri, jaga waka. Biasanya para ayah ataupun lelaki selalu memberikan diri seperti orang yang harus disegani. Seperti itu. Ketika misalnya lelaki disuruh untuk mencuci piring, ini biasanya harga diri itu turun. Nah, bagaimana dari BKKBN sendiri melihat peran suami atau ayah dalam keluarga dikondisikan dengan acara ataupun tradisi adat yang ada di ND Lio seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Alphonse ya pertanyaannya. Betul sekali. Saya pernah melihat sendiri seperti itu, ada satu suami membantu istri cuci piring. Tiba-tiba ada orang datang ke pintu itu, langsung lepas dia. Langsung lepas, langsung tidak mau tunjukkan. Itu kita tidak, saya secara pribadi tidak menyalahkan ya, karena kita budaya patriarki ini yang ditanamkan dari dulu. Bukan di sini saja, bahkan di Jawa kan juga begitu dulu. Nah, tapi sekarang perkembangan kan sudah, apa ya, peradaban sudah bergeser begini jauhnya. Jadi kalau menurut saya sebaiknya kita mulai merubah mindset, merubah pola pikir kita para bapak-bapak. bahwa yang pertama, menurut menurut pemahaman saya bahwa sebuah harga diri, sebuah wibawa waka itu tidak diukur dari yang seperti itu tadi, ya. Jadi apa ya namanya harga diri itu kan sebenarnya berasal dari dalam, berasal dari dalam diri kita. Kalau memang kita sudah menjadi suami yang bertanggung jawab, suami yang baik, suami yang mengerti, itu harusnya itu sudah menjadi modal bahwa dia sudah punya harga diri, sudah punya modal dalam hatinya bahwa dia sudah punya harga diri. Itu nggak perlu, rasa harga diri itu nggak perlu terlukai hanya gara-gara mencuci piring. Justru kalau menurut saya sebaliknya, harus bangga. Saya harus bangga sebagai suami saya bisa melakukan seperti ini. Jadi Mbak Kristin, satu pernah ada satu baca satu tulisan Bapak Paus ya, bahwa ternyata kekuatan seseorang itu bukan dilihat dari lain-lain, tapi dari sikap rendah hatinya. Semakin rendah hati orang, sebenarnya semakin nampak kekuatannya dia. Nah, saya ingin para bapak itu punya mindset seperti itu ya. Bukan bapak saja, semua kita. Kita kalau punya harga diri tinggi, mau dihina apapun, kalau kita merasa punya diri kita punya kapasitas ya, dihina apapun, dia biasanya akan tenang. Nah, makanya kita harus membangun dari sisi itunya, bukan dari segi yang kecil-kecil tadi ya. Jadi kita justru harus merasa kuat, merasa diri kita orang yang punya kekuatan mental yang bagus di saat kita punya rasa rendah diri. Sehingga jangan gampang sensitif, kita langsung merasa harga diri rendah hanya gara-gara hal-hal yang sepele, misalnya ketahuan mencuci piring. Harusnya dibalik, aku harus bangga karena aku laki-laki yang baik sebagai seorang suami. Kalau menurut saya kok begitu mindsetnya, yang harusnya dirubah.
1: Ya. Oke. Baik, jadi ini menjadi tantangan tersendiri ya bagi siapa saja ya. Ini dalam hal ini kaum ayah, para lelaki seperti itu, untuk bisa merubah pola mindset ya. Dengan bekerja, dengan membantu, tentunya bisa meringankan seperti itu ya Bu Dokter ya, dalam keluarga. Nah, sejauh ini Bu Dokter, di tengah kesibukan orang tua saat ini, apakah langkah sederhana yang dapat dilakukan setiap hari untuk bisa memperkuat fungsi keluarga itu sendiri, Bu Dokter?
0: Jadi kebersamaan itu memang berharga sekali ya, di tengah kesibukan mungkin waktu kita terbatas ya, tapi harus disempatkan kebersamaan. Jadi contohnya kita harus punya waktu, jangan waktu tanpa layar. Waktu bahwa dalam satu keluarga nggak boleh pegang HP pada saat di rumah. Ya, entah saat ngobrol, entah saat makan. Terus kalau misalnya terpaksa harus pegang HP atau apa ya, istilahnya jangan terlalu, jangkanya terlalu panjang. Misalnya anak kita larang pegang HP kan juga nggak bisa, tapi dibatasi ya. Jadi kebersamaan itu tuh penting sekali. Kurangi screen time di dalam rumah ya. Contohnya saya pun juga kadang-kadang nggak bisa seperti itu. Anak saya tidur dulu, semua beres, saya baru buka. Kadang saya suka nonton film, suka apa, main game misalnya, itu tunggu pada saat itu. Terus kemudian ya itu tadi, komunikasi bicara. Karena sekarang seringkali ya kita dalam satu rumah tapi komunikasinya
1: jarang,
0: nggak efektif ya, nggak efektif. Jadi hanya terjadi salah paham omong, hanya sepotong-sepotong. Lebih suka nongkrong di rumah, giliran marah di rumah hanya tinggal marahnya ya. Itu tadi komunikasi, kebersamaan, sama batasi screen time, batasi waktu orang pegang HP di dalam rumah.
1: Baik, dan kita jeda sejenak ya Bu Dokter ya. Untuk pendengar, kita kembali akan menghibur pendengar kita dengan lagu yang sudah kami siapkan. Selepas itu kami juga akan kembali di acara Indonesia Sehat ya pendengar RRI, masih terkait dengan pembangunan keluarga berkualitas dengan penerapan fungsi-fungsi keluarga. Tetap bersama Pro 1 RRI, ini kanal informasi dan

0: tak ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Inspirasi Indonesia. Selamat siang juga untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 1 RRI ND Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan kita masih bersama di acara kita, maksudnya Indonesia Sehat. Bu Dokter?
1: Ya.
0: Iya, ini tadi kita juga sudah mendengarkan salah satu iklan ya, toxic parents ya. Bagaimana keluarga ataupun orang tua itu menjadi tempat ternyaman untuk Anda, anak-anak kita. Nah, ini sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika situasi dalam keluarga mungkin tidak baik-baik saja ya, seperti itu. Tadi Bu Dokter sampaikan bahwa tindakan ataupun maksudnya bertindak keras ya untuk mendisiplinkan anak ini menjadikan salah satu cara untuk membangun karakter anak agar tidak dimanjakan, agar bisa mandiri. Nah, seperti apa nih Bu Dokter?
1: Oke, baik. Tapi saya juga mendengarkan tadi narasi yang ada di dalam sebelum ini tadi. Memang kadang begini Mbak Christine, ada banyak orang tua yang memang mungkin belum paham ya bagaimana strategi mendidik anak. Ya kita maksudnya mau mendidik, mau mengarahkan kayak contohnya tadi supaya anaknya pintar gitu ya. Yeah. Tapi mungkin cara penyampaiannya yang mungkin belum pas ya. Mm-hmm. Jadi saya tidak bermaksud menyalahkan para orang tua, tidak. Karena memang kebanyakan orang tua tidak mendapatkan bekal seperti seperti ini. Dan memang tidak ada juga tempat sekolah bagi para orang tua. Mm-hmm. Ya. Tapi sekarang sudah banyak sekali sumber-sumber informasi yang bisa didapat. Ya. Jadi kemampuan berkomunikasi. Ada satu hal yang perlu dipahami, bahwa orang tua harus memahami setiap karakter anak, setiap talenta anak, anak ini bakatnya di mana. Mm-hmm. Jadi jangan dituntut kalau dia bakatnya di musik atau mungkin bakatnya di seni, jangan dituntut di matematika, jangan diukur bahwa matematika yang harus tinggi. Jadi kadang-kadang keegoisan orang tua, para orang tua itu lupa. Mm-hmm. Dia ingin bangga, jadi akhirnya ini untuk kepentingan orang tuanya, bukan untuk kepentingan anaknya. Mm-hmm. Jadi dia bangga kalau anaknya nilainya bagus, sehingga dia dituntut seperti itu. Tidak. Orang tua harus pro kepada anak, anaknya ini seperti apa, modelnya apa. Jangan hanya dimarah-marahi, tapi tidak diajari. Ini anak saya ini sifatnya apa, okay. Kemampuan belajarnya bagaimana. Terus apa yang bisa saya lakukan supaya bisa menumbuhkan kemampuan lebihnya dia, jangan memunculkan kekurangannya. Itu yang kadang sering di, istilahnya, boleh marah tapi habis itu juga mendampingi dan mengajari, jangan hanya memarahi saja anak jadi bingung. Terus saya harus ngapain? Yeah. Mama marah begini, saya harus ngapain? Gini deh caranya, bla bla bla bla bla, bla begitu.
0: Harus
1: terus
0: ada
1: lagi juga.
0: Harus ada solusinya ya.
1: Ada solusinya. Anak jangan dibiarkan sendiri, dia belum bisa. Kadang orang tua gini Mbak Christine, kita sudah 50-an tahun ya, kita sudah melewati masa sekian banyak pengalaman hidup. Jangan samakan otak mereka dengan otak kita. Mereka belum mampu sampai pola pikirnya seperti kita. Itu harus dipahami. Terus pemilihan kata. Pemilihan kata yang kadang-kadang apa ya,
0: bisa dipahami anak-anak.
1: Anu verbal itu apa istilahnya? Kekerasan secara verbal. Milih kata-kata tuh jangan yang membuat anak mati kutu, membuat anak harga dirinya rendah. Dasar memang kamu tuh anak bodoh, anu diri, tidak, enggak boleh begitu. Ya, jadi istilahnya di dalam hati harus kita tanamkan dulu anak saya seperti apa, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak. Saya harus memilih kata-kata, memilih cara supaya anak ini nanti bisa berubah seperti yang kita inginkan, dibantu, dipandu, kita jadi mentor. Sehingga anak ini bisa merasa aman, merasa diterima, merasa disayangi, merasa disupport gitu.
0: Okay.
1: Ya itu yang sering, tapi kadang-kadang kami juga stres dengan masalah ini, masalah itu, anak nakal, sesekini. Okay, kita tahu, tapi ingat, orang tua harus siap menjadi pendidik anak. Dan menjadi pendidik anak yang betul adalah ya seperti itu tadi. Jangan timpakan beban stres kita kepada anak seolah-olah anak yang salah. Anak dilahirkan kan tidak minta. Ya, jadi kita harus orang, memang enggak gampang jadi orang tua. Kita harus bisa mengatasi stres anak jangan jadi sasaran. Nah, nanti ujung-ujungnya kalau jadi anak nakal, orang tua juga yang susah.
0: Baik, edukasi komunikasi itu yang sangat penting ya dalam keluarga. Dan tentu untuk menjadi keluarga yang berkualitas ya tidak mudah ya Bu Dokter. Ada tantangan yang paling sering dihadapi keluarga dalam menjalankan 8 fungsi. Dan bagaimana untuk cara mengatasinya Bu Dokter setiap tantangan yang ada?
1: Ya itu tadi, keluarga memang harus mau belajar ya. Para orang tuanya harus mau belajar karena saya lihat banyak orang para orang tua itu sekarang ya kita tahu persoalan yang kita hadapi banyak kita tantangan itu banyak. Mereka tuh menyelesaikan persoalannya sendiri saja tidak bisa. Antara suami istri, masalah ekonomi, masalah hubungan sosial, masalah pekerjaan mereka saja tidak bisa. Tapi di satu sisi dituntut untuk bisa menjadi orang tua ya harus belajar. Harus belajar, harus yang mengupayakan bagaimana menjadi semestinya suatu keluarga dibangun sebagai keluarga yang berkualitas. Jangan berpikir bahwa hidup itu hanya ya mengalir saja, nikah-nikah, jalan saja, nanti ada masalah-masalah, berantem-berantem, cerai-cerai, anak nakal, pokoknya hidup bukan berjalan aja. Semuanya harus dipikirkan. Nah, kalau program kita adalah yang namanya segala sesuatu itu direncanakan.
0: Baik.
1: Ya, dalam berkeluarga direncanakan semuanya supaya nanti siap menghadapi tantangan-tantangan tadi.
0: Baik, Bu Dokter, di akhir kebersamaan kita, pesan Bu Dokter bagi keluarga agar tidak hanya ya menjadi keluarga yang sejahtera secara ekonomi tetapi juga kuat secara emosional, sehat dan harmonis seperti itu, dan juga pesan untuk ayah ya agar lebih terlibat dalam pengasuhan, bukan hanya hadir secara fisik ya, tetapi juga hadir secara emosional bagi anak. Silakan Bu Dokter.
1: Jadi sekarang ini kita mendapatkan tantangan besar berkaitan dengan kualitas dan terterapkannya fungsi-fungsi keluarga ya. Sekarang kita harus sadar ibu pertama, dan kita perlu sadari bahwa keluarga ini adalah suatu fondasi utama untuk pembentukan sumber daya manusia yang berkarakter, punya nilai-nilai moral, budaya, sehingga keluarga punya peran dan tanggung jawab mutlak untuk mempersiapkan semua itu. Jangan diserahkan semuanya ke negara. Negara memang punya kebijakan, negara punya wilayah, tapi untuk pembentukan kualitas sumber daya manusia, peran fungsi keluarga ini menjadi tanggung jawab para keluarga. Jadi kalau mau berkeluarga, rencanakan dengan benar dari berbagai aspek fisik, mental, emosional, sosial, ekonomi, produktivitasnya betul-betul disiapkan. Rencanakan kapan menikah, kapan punya anak, kapan hamil, kapan punya anak pertama, kapan punya anak kedua. Ya, terus kemudian bagi para ayah, mari kita rubah mindset dan pola pikir kita, para ayah terutama. Jadi banggalah jadi seorang ayah yang punya kedekatan emosi. Jangan merasa harga diri turun hanya gara-gara memerankan fungsi seorang ayah yang baik. Yang memberi cinta kasih pada istri, anak, memberikan perlindungan, memberikan pengasuhan-pengasuhan. Jangan seperti itu lagi. Kita zamannya sudah berubah. Sekarang kan kalau dulu suami cari secara ekonomi kan kenyataannya banyak yang gak cukup. Sekarang harus suami dan istri yang sama-sama bekerja. Untuk kebutuhan ekonomi. Jadi soal yang pengasuhan juga jangan diserahkan kepada para istri. Harus menjadi mitra yang setara di dalam mengasuh anak ya. Ini masih sangat kurang. Para ayah harus didorong. Masih sangat kurang selama ini. Baik di Indonesia secara umum apalagi juga di Indo.
0: Terima kasih Bu Dokter untuk waktunya, untuk penjelasan ya di siang hari ini ya. sudah berbagi informasi ya untuk betapa pentingnya pembangunan keluarga yang berkualitas dengan menerapkan fungsi-fungsi dalam keluarga ya Bu Dokter. Dan kita berharap bahwa dari perbincangan kita hari ini kita belajar membangun keluarga berkualitas bukan hanya tentang bagaimana kita memenuhi materi tetapi juga tentang bagaimana setiap anggota keluarga menjalankan perannya dengan penuh kasih, tanggung jawab, dan kepedulian. Apalagi dengan penerapan fungsi-fungsi keluarga ini dapat dimulai dari hal-hal sederhana di rumah, membangun komunikasi, memberikan kasih sayang dan juga perlindungan, mendampingi pendidikan anak, menjaga kesehatan, serta merencanakan kehidupan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Bu Dokter, sekali lagi terima kasih. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya, Bu Dokter.
1: Selamat siang Mbak Kristin, sama-sama, terima kasih, salam untuk teman-teman semua dan juga untuk salam dari saya untuk para pendengar RRI setia. Selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama, karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: sekalian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan rapat koordinasi di Gedung Bank Indonesia, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas berbagai isu di sektor keuangan maupun ekonomi, serta sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Beberapa isu dibahas menurut Destri, masalah likuiditas, strategi penerbitan surat berharga pemerintah, termasuk surat berharga sekuritas rupiah Bank Indonesia yang diterbitkan BI. Intinya, menurut Destri, sinergi

hal sangat terkait dengan peranan bank sentral, termasuk soal sisa anggaran lebih. Penempatan sisa anggaran lebih akan dilanjutkan dengan cara yang terukur dan terkoordinasi dengan Bank Indonesia. Selanjutnya, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sepakat koordinasi kebijakan akan ditempuh melalui 5 pilar sinergi kebijakan. Pertama, sinergi dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter. Kedua, sinergi dalam memperkuat ketahanan sektor eksternal di tengah gejolak global, baik dari sisi perdagangan internasional maupun aliran modal asing. Ketiga, sinergi dalam mengelola kecukupan likuiditas di pasar uang, perbankan, dan perekonomian. Keempat, koordinasi kebijakan dalam pengendalian inflasi yang dilakukan melalui tim pengendalian inflasi pusat daerah dalam implementasi gerakan pengendalian inflasi dan pangan sejahtera. Dan kelima, koordinasi dalam upaya pendalaman pasar keuangan untuk mendukung transmisi kebijakan dan memperluas sumber pembiayaan ekonomi. Informasi selengkapnya pendengar RRI dapat Anda kunjungi laman rri.co.id.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau membeli dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik lagi. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Orata siang ini.

Pendengar Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Meutia Hafid menyerukan pentingnya perlindungan anak menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI pendengar. Dan hal itu digaungkan Menkom Digi dalam forum tingkat tinggi di sela sidang umum ke-81 Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Dalam kesempatan itu, Meutia mengatakan bahwa Indonesia memiliki kepentingan langsung pada agenda tersebut sebab diungkapkannya sekitar 70 juta anak Indonesia tumbuh dan menjalani kehidupan dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI. Ditegaskan Menkom Digi, perkembangan AI memberikan peluang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan memperoleh pengetahuan. Akan tetapi teknologi yang sama juga membawa risiko baru, sehingga perlindungan anak tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Untuk itu, Meutia menegaskan kerja sama antar negara menjadi penting karena perkembangan AI berlangsung lintas batas. Ditekankannya bahwa pembentukan tata kelola AI perlu memastikan kepentingan dan hak anak turut menjadi bagian dari perkembangan global. Untuk diketahui, Meutia dalam kesempatan tersebut hadir pada forum Protecting Children's Rights Facing Artificial Intelligence. Forum tersebut menggagaskan tema pembahasan. Forum tersebut dipimpin oleh sejumlah pemimpin negara dunia seperti diantaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Presiden Kenny William Ruto, dan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Informasi ini pendengar kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan.

0: memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih timnas Singapura Gavin Lee sebut timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 akan lebih kuat. Kedua tim akan bertemu kembali di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini Jumat 25 September 2026. Gavin menyebut situasi laga ini tidak disamakan dengan pertemuan mereka di Piala AFF 2026 pada 7 Agustus 2026 lalu. Saat itu Indonesia dan Singapura bermain imbang 1-1. Gavin tidak menutup mata bahwa Indonesia kini tampil lebih matang. Meski begitu, Gavin menegaskan Singapura tetap datang dengan target meraih hasil terbaik. Gavin memilih untuk melihat laga ini sebagai tolak ukur kesiapan Singapura sebelum ASEAN Cup tahun depan, tampil di hadapan ribuan suporter tuan rumah di SUGBK juga tak menyurutkan semangat mereka. Pemain timnas Singapura Ilhan Fandi turut mengaku Indonesia sebagai salah satu favorit juara di FIFA ASEAN Cup 2026. Ilham tetap optimistis Singapura mampu memberikan perlawanan di hadapan pendukung Indonesia. Dan sebagai tim Singapura, pihaknya ingin keluar ke lapangan memberikan perlawanan yang bagus kepada Indonesia dan menikmati momen tersebut. Demikian diungkapkan Ilham bersama rri.co.id, pendengar RRI. Dan informasi ini kembali kami kutip di laman rri.co.id.

Banyak orang yang mengira cantengan terjadi karena kotoran atau debu yang masuk ke sela kuku. Padahal, penyebab utama cantengan justru berasal dari cara memotong kuku yang salah. Kebiasaan memotong kuku terlalu pendek atau membentuknya melengkung ke dalam dapat membuat pertumbuhan kuku menjadi tidak normal. Akibatnya, ujung kuku menusuk kulit di sekitarnya dan menimbulkan luka kecil hingga peradangan. Cantengan biasanya ditandai dengan rasa nyeri, kemerahan, pembengkakan bahkan bisa bernanah jika tidak segera ditangani. Dalam kondisi yang parah, tindakan medis mungkin diperlukan untuk mengangkat bagian kuku yang masuk ke dalam kulit. Karena itu, penting sekali untuk memotong kuku dengan cara yang benar. Potonglah kuku secara lurus dan jangan terlalu pendek. Hindari juga mengikuti bentuk lengkungan jari, terutama pada kuku kaki. Jadi,

Rianto meminta edukasi mengenai pentingnya menjaga lahan gambut dan mencegah kebakaran masuk dalam pembelajaran di sekolah. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengatakan edukasi tersebut diperlukan untuk membangun kepedulian masyarakat terhadap gambut sejak dini. Brian mengatakan edukasi mengenai gambut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas Presiden bersama para ilmuwan, pakar, guru besar, dan peneliti. Langkah edukasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Selain itu, pendengar, Brian juga menilai pencegahan sangat penting karena kebakaran di kawasan gambut sulit ditangani dan membutuhkan biaya besar. Selain itu, Brian juga mengungkapkan pengetahuan mengenai gambut juga perlu didukung hasil penelitian dan kajian dari para ilmuwan. Presiden meminta riset mengenai gambut terus dilanjutkan untuk mengoptimalkan penanganan dan pengelolaan kawasan tersebut. Selain melalui pendidikan, pemerintah juga mempertimbangkan praktik baik dan kearifan lokal sebagai referensi pengelolaan gambut. Pengetahuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya pencegahan kebakaran di tingkat masyarakat. Brian menyebut lahan gambut Indonesia memiliki luas lebih dari 33 juta hektar. Pemerintah mendorong pengelolaan kawasan tersebut secara optimal dengan tetap memperhatikan upaya pencegahan karhutlah. Informasi ini kembali kami kutip dari laman rri.co.id.

0: itu biar gak capek. Udah sana, main sama bunda aja ya.
1: Ami, kenapa sayang?
2: Ami mau main sama ayah, tapi ayah sibuk sama gamenya bunda.
1: Oh, tadi bunda bikinin pisang bakar keju kesukaan Ami loh, mau gak?
2: Serius bunda? Mau.
1: Nah, Ami ambil sendiri di dapur ya, bunda mau ngobrol sebentar.

0: Ayah, asik, ayah udah pulang. Ayah, temenin Ami main dong.
1: Aduh Ami, ayah lagi capek banget. Kamu main aja sendiri sana ya.
0: Ya ayah, ayo dong main sebentar aja.
1: Ayah capek Ami.
0: Ayah bohong, katanya capek, kok malah main game?

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Belanda dan Jerman harus puas berbagi poin dalam laga perdana UEFA Nations League. Tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya. Penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 25 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Duel sengit tersaji pada match day perdana UEFA Nations League saat Belanda menahan imbang Jerman 1-1 di Amsterdam. Laga yang menjadi ajang debut bagi ex-Xavi Hernandez di kubu Belanda dan Jurgen Klopp di kubu Jerman menyisakan beragam catatan penting, mulai dari gol telat Cody Gakpo hingga kabar buruk cedera pemain kunci Der Panzer. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: Tim nasional Belanda harus puas bermain imbang 1-1 saat menjamu Jerman pada matchday perdana UEFA Nations League A Grup 2 2026-2027 yang berlangsung di Johan Cruyff Arena, Amsterdam pada dini hari tadi. Kedua tim berbagi poin setelah gol Cody Gakpo pada masa injury time membatalkan keunggulan Jerman yang lebih dulu memimpin melalui Felix Nmeka. Laga itu sekaligus menjadi debut bagi pelatih di kedua tim, Xavi Hernandez bersama Belanda dan Jurgen Klopp dengan Jerman. Belanda sebenarnya sempat mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12. Virgil van Dijk menanduk bola hasil sepak pojok Gianni Renders, tetapi gol tersebut dianulir setelah VAR menilai Brian Brobby melakukan intervensi terhadap kiper Jerman Marc-Andre Stegen. Menanggapi hasil tersebut, pelatih Belanda Xavi Hernandez merasa puas dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak kedua yang mampu menampilkan gaya permainan tim Oranye.
2: I'm satisfied because we play so well.
1: Saya merasa puas karena kami bermain sangat baik. Menurut saya sejujurnya kami tampil lebih baik daripada Jerman hari ini. Kami layak mendapatkan hasil lebih, terutama di babak kedua yang berjalan sangat bagus. Saya sangat senang karena kami mampu menunjukkan gaya permainan kami, khususnya di paruh kedua. Babak pertama kurang lebih berjalan berimbang, namun dengan para pemain yang masuk ke lapangan, saya sangat gembira, terutama untuk pemain yang sebelumnya belum bermain bagi tim nasional seperti Max atau Ruben. Mereka menunjukkan kepribadian, ambisi, dan kemampuan yang kuat. Inilah yang kami inginkan.

0: Pecinta olahraga, gol tunggal Joao Felix membawa Portugal menaklukkan Wales 1-0 di UEFA Nations League. Laporan disampaikan Karisma Rizky. As it was for Neto as
1: well. Tim nasional Portugal memulai musim di Laga UEFA Nations League 2026-2027 dengan kemenangan tipis 1-0 atas Wales di Stadion José Alfarabi, Lisbon dini hari tadi. Gol tunggal Joao Felix menjadi penentu 3 poin bagi Seleção das Quinas. Portugal membuka keunggulan pada menit ke-22. Joao Felix mencetak gol setelah memanfaatkan umpan pendek dari Nuno Mendes. Tembakannya dari luar kotak penalti sempat berbelok arah setelah mengenai bek Wales, Ben Davies, sebelum menembus gawang Danny Ward. Pada babak kedua, Cristiano Ronaldo sempat mengobol jala gawang Wales dan melakukan selebrasi khasnya. Namun setelah peninjauan VAR, gol tersebut dianulir karena Ronaldo berada dalam posisi offside saat menerima umpan Bruno Fernandes. Wales sempat memberikan perlawanan sengit di akhir laga. Peluang emas didapat Brandon Johnson yang sepakan membuat turun mistar gawang, serta usaha susulan yang berhasil disapu Ruben Dias tepat di garis gawang Portugal. Masih ada pelatih Portugal, Jorge Jesus, puas dengan karakter yang ditunjukkan timnya.
2: Jose adalah seorang pelatih yang selalu terlibat secara mendalam dalam permainan. Wajar jika hari ini saya terlibat dalam permainan ini karena dua alasan. Pertama karena emosi, pertandingan pertama tim nasional, itu membuat saya berkreasi, itu menciptakan perasaan tertentu.
1: Sementara itu pelatih Wales Craig Bellamy tetap bangga dengan perjuangan anak asuhnya meski harus tuai kekalahan pertama.
2: Kami harus menderita. Meski Anda tidak ingin, realitas datang menghadapi tim seperti Portugal dengan para pemain dan kualitas yang mereka punya. Anda harus siap melakukan itu. Dan ada saat-saat di mana kami terlihat sangat bagus saat menguasai bola. Menurut saya, kami bisa melakukan lebih banyak hal dengan bola. Tapi saya juga bangga.
3: But I have to be honest, beyond proud as well. So, we have a lot of players who weren't here.
1: Portugal mengemas 3 poin perdana, menempel ketat Norwegia yang berada di puncak klasemen setelah mengalahkan Denmark 3-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Did he go a little too soon there? Had the run on Kabango, but...
0: Sementara itu, tim nasional Norwegia mengawali UEFA Nations League A Grup D 2026-2027 dengan kemenangan 3-2 atas Denmark di Ullevål Stadium Oslo dini hari tadi. Erling Haaland tampil sebagai bintang kemenangan The Vikings setelah memborong 2 gol. Tuan rumah unggul lebih dulu melalui gol Oscar Bob. Denmark memberikan perlawanan sengit dengan 2 gol lewat gol Mikkel Damsgaard dan Rasmus Højlund. Hasil tersebut membawa Norwegia ke puncak klasemen Grup D dengan 3 poin. The Vikings unggul produktivitas gol atas Portugal yang pada pertandingan lain menang 1-0 atas Wales. Pada laga berikutnya, Norwegia akan menjamu Portugal sedangkan Denmark menghadapi Wales.

0: Italia. Bek senior David Alaba resmi diumumkan berlabuh ke klub Liga Italia Udinese untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Alaba diharapkan dapat membantu Udinese untuk bersaing pada kompetisi musim ini. Sementara itu, David Alaba mengucapkan terima kasih kepada supporter Udinese yang memberikan sambutan hangat atas kedatangannya ke klub yang bermarkas di kota Udin tersebut. Pemain berkebangsaan Austria tersebut akan mengenakan nomor punggung 5 dan menurut beberapa laporan, ia menandatangani kontrak berdurasi 1 tahun bersama Udinese. Udinese mendatangkan pemain berusia 34 tahun tersebut dengan status bebas agen setelah Alaba meninggalkan klub Spanyol Real Madrid setelah kedua pihak sepakat tidak melanjutkan kerjasama.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis bergu putra Indonesia sukses meraih medali emas Asian Games Aichi Nagoya setelah mengalahkan tim China pada babak final Ichinomiya Aichi Jepang kemarin. Hasil membanggakan tidak terlepas dari peran tunggal putra Muhammad Zaki Ubaidillah yang menuntaskan partai kelima dengan kemenangan 23-21, 21-13 atas wakil China Wang Hongyang. Selepas pertandingan, Zaki Ubaidillah mengungkapkan kegembiraannya mampu membantu tim bulu tangkis bergu putra Indonesia meraih medali emas setelah penantian 28 tahun.
2: Sangat senang, bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi perangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang, Alwi tadi. Pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Kemenangan Indonesia di nomor bergu putra tersebut sekaligus menggagalkan ambisi China untuk mengawinkan gelar dari bulu tangkis nomor bergu Asian Games 2026 setelah menyabet medali emas dari nomor bergu putri. Ubed mengaku tidak merasa tertekan karena tampil pada partai terakhir dan menjadi penentu nasib bergu putra Indonesia. Tekanan berhasil diatasi dan mampu bermain dengan baik. Ubed menampilkan kematangan mental yang apik dari seorang atlet. Sejak awal game pertama ia bermain tanpa beban dan bisa mengatasi perlawanan Wang. Sedangkan Wang terlihat tidak tenang, membuatnya berulang kali menciptakan kesalahan sendiri. Pecinta olahraga, dua ganda campuran Indonesia, Nicolaus Joaquin, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Amri Syahnawinita Violina Marwah melaju ke 16 besar Asian Games 2026. Mereka meraih hasil maksimal di babak 32 besar di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pagi tadi. Amri Nita mengalahkan wakil Kazakhstan M. Tajibulayev N. Rahmatulayeva dengan skor 21-7 dan 21-11. Sementara Joaquin Fadia menumbangkan wakil Maladewa Hussein Z. Sahid FN Abdul Razak dengan skor 21-8 dan 21-14. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini.

0: total 135 medali. Lalu di posisi kedua ada Jepang dengan 95 medali. Korea di posisi ketiga dengan 54 medali. Kazakhstan di posisi keempat dengan 26 medali. Uzbekistan di posisi kelima dengan 29 medali. Indonesia sendiri berada di posisi 16 dengan 1 emas, lalu juga 4 perak, 17 perunggu, sehingga mendapatkan total 22 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta sepak bola tanah air, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang FIFA ASEAN 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

Singapura. Hal itu disampaikan Hervan dalam konferensi pers menjelang pertandingan perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta kemarin.

Kami memiliki skuad penuh dan semuanya sehat. Kami memang memiliki beberapa pemain yang tiba belakangan. Kami akan pertimbangkan mengenai mereka juga, karena mereka baru mengikuti satu sesi latihan. Kami selalu mempertimbangkan hal itu saat menentukan pemain. Namun semua pemain sehat dan antusias untuk bermain dan mengambil tanggung jawab tersebut.

0: Ya, pembawa.
1: Ya, sepak bola terkadang bekerja dengan cara seperti itu. Itulah sepak bola, seperti yang Anda katakan, tentang rasa frustasi di pertandingan pembuka, kondisi mental Anda harus 1000%. Dan itulah yang saya harapkan dari seluruh tim dan juga dari diri saya sendiri. Saya pikir itu cara terbaik. Jika membuat operan yang salah, langsung pikiran bola berikutnya. Jika kalah dalam duel, tidak masalah. Pikirkan bola berikutnya. Bagian terbesar dari sepak bola adalah mentalitas. Jika mental Anda kuat, Anda dapat mencapai level yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

0: Sementara itu, penyerang Singapura Ilham Fandi siap menghadapi tekanan supporter Indonesia saat kedua tim bertemu di SU GBK. Pernyataan disampaikan Ilham saat konferensi pers yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan, Jakarta kemarin. Ilham menyadari pertandingan tersebut akan berlangsung dalam atmosfer luar biasa karena dukungan besar supporter Indonesia. Menurut Ilham, SU GBK merupakan stadion luar biasa dengan atmosfer yang akan memberikan tantangan tersendiri bagi Singapura. Namun Ilham menegaskan, Singapura tidak ingin menghindari tekanan yang muncul saat menghadapi Indonesia di hadapan pendukung tuan rumah.
1: Kami tahu betapa luar biasanya para pendukung Indonesia, dan tidak hanya saya, seluruh tim sangat antusias untuk bermain di Gelora Bung Karno, stadion yang luar biasa dengan atmosfernya. Kami sudah tidak sabar. Semoga kami siap, dan yang paling penting adalah mendapatkan hasil maksimal dari turnamen ini. Untuk gambaran yang lebih besar, yaitu Piala Asia, kami memiliki 3 tim luar biasa untuk dihadapi, jadi kami tidak sabar.
0: Singapura akan menghadapi Indonesia pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta malam nanti. Indonesia mengawali turnamen melawan Singapura pada 25 September lalu menghadapi Malaysia dan Bangladesh. Seluruh pertandingan Grup A digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sementara Grup B berisi Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan memainkan seluruh laga di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Pendengar RRI, Bandung menjadi salah satu tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Sejumlah venue di kota Bandung pun telah disiapkan untuk mendukung aktivitas tim-tim peserta selama turnamen berlangsung. Usai berkeliling ke tempat latihan, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun menyatakan kota berjuluk Paris Van Java ini siap digunakan untuk menyelenggarakan event internasional tersebut. Laporan Senpi Hilhamsyah.
2: Bandung, are you guys ready?
3: Kota Bandung siap menjadi salah satu tuan rumah penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung mulai 24 September hingga 5 Oktober 2026. Selain Jakarta, Bandung dipercaya menjadi bagian dari rangkaian turnamen sepak bola yang mempertemukan tim-tim terbaik dari kawasan Asia Tenggara tersebut. Kemarin di Bandung, Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melakukan pengecekan langsung sejumlah venue yang disiapkan sebagai lokasi latihan tim peserta di Kota Bandung. 3 venue yang ditinjau yaitu lapangan ITB, Stadion Sidolik, dan Stadion Arca Manik. Dalam peninjauan tersebut, Erick Thohir memastikan fasilitas latihan yang digunakan para peserta memenuhi standar yang ditetapkan FIFA. Pengecekan dilakukan untuk memastikan para pemain dan tim pelatih mendapat fasilitas yang nyaman selama mengikuti turnamen.
4: Jadi alhamdulillah,
3: Erick mengatakan kehadiran FIFA ASEAN Cup 2026 di Bandung tidak hanya berkaitan dengan olahraga dan prestasi, tetapi juga diharapkan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat. Menurutnya, antusiasme negara-negara Asia Tenggara yang mengirimkan tim terbaik akan menjadi momentum untuk menggerakkan aktivitas ekonomi di sekitar penyelenggaraan turnamen. Selain itu, FIFA juga menyiapkan sejumlah hadiah bagi penonton di Bandung pada pertandingan tersebut, berupa 2 motor listrik dan 4 sepeda listrik yang akan diberikan melalui mekanisme undian saat jeda pertandingan. Dari hasil pengecekan lapangan ITB dan Stadion Arca Manik dinyatakan telah memenuhi standar FIFA dan siap digunakan untuk latihan tim peserta. Sementara itu, Stadion Sidolik masih membutuhkan sejumlah perbaikan yang ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 4 hari. Khusus pertandingan di Stadion Sijalak Harupat, 4 tim yang bergabung dalam grup B Divisi 1 yaitu Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan akan menggunakan Bandung sebagai salah satu basis kegiatan mereka. Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif kepercayaan yang diberikan FIFA dan PSSI kepada kota yang berjuluk Paris Van Java ini.
5: Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat, tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara.
3: Dengan kesiapan sejumlah fasilitas tersebut, Kota Bandung diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi para peserta sekaligus memanfaatkan momentum FIFA ASEAN Cup 2026 untuk menggerakkan sektor olahraga, pariwisata, UMKM, dan perekonomian masyarakat.

Informasi lainnya, pembalap Indonesia Muhammad F.A. Wibowo meraih tiket tampil di kejuaraan dunia go-kart IAME Warrior Final 2026 setelah memenangi dua balapan di IAME Series Asia 2026 Malaysia. Muhammad Wibowo tampil konsisten di sirkuit LYL International Karting Selangor Malaysia dengan menjadi yang terbaik di putaran kelima pada Agustus dan keenam pada pekan ketiga September 2026. Itu membuatnya finish di peringkat kedua klasemen championship dan menyandang status Vice Asian Champion 2026, meskipun harus melewatkan dua putaran sepanjang musim. Dua kemenangan itu tidak diraih dengan mudah. Muhammad F.A. Wibowo harus berjuang sampai akhir untuk mengamankan posisi terdepan. Setelah menyelesaikan IAME Series Asia, Muhammad Wibowo terlebih dahulu fokus menghadapi putaran terakhir Italian Championship GR3 atau kejuaraan go-kart nasional Italia yang melibatkan atlet belia dari berbagai negara. Dari sana ia melanjutkan perjalanan menuju IWF 2026 yang akan berlangsung di sirkuit Leopard Viterbo, Italia pada 19 hingga 24 Oktober. IWF merupakan kejuaraan dunia go-kart yang sangat bergengsi. Turnamen diadakan oleh IAME atau Italian American Motor Engineering, produsen mesin dan komponen go-kart ternama.

Dengan disampaikannya informasi dari Gokar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Saya Said Iqbal, penasehat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Masyarakat. Radio Republik Indonesia adalah radio publik, radio milik masyarakat Indonesia di seluruh penjuru tanah air, di pelosok-pelosok negeri, selalu berkumandang suara penyiar Radio Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia adalah dibutuhkan oleh rakyat di desa-desa, di perbatasan-perbatasan, di perkotaan-perkotaan, di kalangan buruh. Oleh karena itu, izinkan saya mewakili kaum buruh Indonesia dan sebagai penasihat khusus Presiden mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sekali udara, tetap udara. Radio Republik Indonesia lahir sendiri, lahirnya bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak bisa dinafikan. Peran kemerdekaan juga karena ada Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI dan pemirsa RRI Net, saya Bane Raja Manalu, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga Radio Republik Indonesia memberikan informasi yang paling akurat, paling update, dan seluruh rakyat Indonesia dapatkan informasi yang paling valid dari Radio Republik Indonesia. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pernah nggak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah, tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah? Kalau kamu tahu ada yang nggak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
2: Satu RRI Indie.

0: misalnya ya, menjadi Amerika, orang itu meninggalkan kampung halamannya, kemudian datang ke tanah yang kosong, aku sekarang menjadi warga Amerika. Indonesia tidak begitu. Aku menjadi warga Indonesia, tapi tetap berada tinggal di rumah suku, etnis, agama yang plural tadi. Artinya apa? Satu, kita jadi Indonesia tanpa menghilangkan identitas primordial, etnis, dan juga agama. Tapi sekaligus yang diharapkan, bagaimana pluralitas ini memperkokoh bangunan rumah pohon keindonesiaan. Jangan sampai kemudian identitas tadi sebagai kekuatan devian yang merongrong keikaan. Nah, ini yang perlu kita jaga.
1: Profesor Komarudin Hidayat untuk Oase Indonesia.
2: Orata siang ini.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian Nomor 1 ND, masih bersama kami yang bertugas di Florata siang ini. Saya Christine Senda dan juga operator studio Aventino. Dan pendengar, untuk terus temani Anda ya, kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga ibadah Anda hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Orata siang ini.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Rabi'ah al-Adawiyah dikenal sebagai tokoh sufi perempuan yang menekankan cinta tulus kepada Allah. Ia hidup sederhana di Basra, namun pemikirannya melampaui zamannya. Rabi'ah mengajarkan bahwa ibadah bukan sekedar berharap surga atau takut neraka, melainkan murni karena cinta kepada Sang Pencipta. Keikhlasan menjadi inti ajarannya. Dari Rabi'ah, kita belajar bahwa kekuatan spiritual seorang perempuan mampu memberi warna dalam sejarah pemikiran

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Saudara pemirsa, salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi adalah berdoa untuk dilindungi dari kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika minal faqri. Di sisi lain, salah satu sifat yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita teladani adalah sifatnya al-ghani dan al-mughni, yang maha kaya dan yang memberi kekayaan. Saudara, kemiskinan ada dua macam. Kemiskinan materi dan kemiskinan rohani. Kekayaan pun demikian. Kekayaan materi dan kekayaan rohani. Seorang yang kaya dalam bahasa agama adalah orang yang tidak butuh atau yang sedikit sekali kebutuhannya kepada makhluk. Dia hanya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang miskin adalah yang butuh kepada sesama makhluk. Saudara, agama kita menganjurkan agar seseorang jangan sampai terjerumus di dalam kemiskinan dan berusaha untuk meneladani Allah dalam kekayaannya, dalam arti berusaha untuk tidak memiliki banyak kebutuhan. Manusia diperintahkan untuk bekerja, untuk berusaha. Namun, kita dapat membagi manusia dalam konteks usaha ini pada tiga macam di antara mereka. Ada yang malas, tidak menggunakan potensinya. Ada yang menggunakan potensinya secara berlebihan. Ada juga yang hidupnya pas-pasan karena dia hanya berusaha secara pas-pasan. Orang yang pas-pasan tidak dianjurkan oleh agama. Agama menganjurkan kita untuk menjadi kaya, agar dengan kekayaan itu kita dapat berbuat amal-amal yang baik, kita dapat membantu orang lain. Tidak ada celaan terhadap materi kecuali apabila dia diupayakan secara tidak halal atau apabila dia digunakan bukan pada tempatnya. Orang yang tidak menggunakan potensinya, maka boleh jadi di samping karena malas juga berserah diri kepada Allah dengan alasan bahwa Tuhan telah menjamin rezeki. Sebenarnya alasan semacam itu tidaklah benar. Tuhan ketika memerintahkan kita berserah diri kepadanya, sebelum memerintahkan itu, dia memerintahkan kita untuk berusaha. Berusaha dan berusaha dari kesucian menuju kepada kepuasan hati. Apabila Anda telah berusaha maksimal, maka puaslah dengan hasil usaha Anda. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kita diperintahkan untuk berusaha sekuat kemampuan kita, menggunakan semua potensi kita dengan cara yang benar dan baik. Dan setelah berusaha, kita diperintahkan untuk puas hati dengan hasil usaha kita itu, apapun hasilnya. Tapi puas hati yang dimaksud bukan sejak semula. Puas hati yang diajarkan agama dalam konteks berusaha adalah yang pertama, usaha maksimal yang halal. Yang kedua, meraih apa yang kita usahakan. Dan yang ketiga, puas hati dengan memberikan seluruhnya atau sebahagian dari hasil usaha kita itu kepada siapa yang membutuhkannya. Yang demikian itulah yang dinamai qanaah atau puas hati yang diajarkan oleh agama. Siapa yang berusaha sekuat tenaganya dari titik tolak yang suci dan
Setelah usaha maksimal, dia puas dengan hasil usahanya, maka Allah akan memberkati usaha tersebut, sehingga kalaupun dia tidak meraih apa yang diharapkannya, maka yakinlah bahwa Allah akan menganugerahkan kepadanya lebih banyak dari apa yang diharapkannya, persis seperti Siti Hajar ketika berusaha mencari air dari Bukit Safa, Bukit Kesucian. Dia berakhir di Marwah yang berarti kepuasan, dan ketika itu dia tidak berhasil, tapi Allah menganugerahkan kepada beliau dan anaknya, serta kepada kita, generasi-generasi ini dan generasi yang akan datang, air zam-zam yang tidak habis-habisnya. Itulah sebahagian dari renungan ajaran agama yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Yerusalem, tempat berdirinya Masjid Al-Aqsa, masjid ini memiliki kedudukan istimewa dalam sejarah Islam. Ia adalah kiblat pertama umat Islam sebelum Allah memerintahkan perubahan arah kiblat dari Ka'bah di Mekah. Selain itu, Masjid Al-Aqsa juga diyakini sebagai tempat peristiwa Isra Miraj, perjalanan spiritual Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa sebelum naik ke Sidratul Muntaha. Sepanjang sejarah, Al-Aqsa telah menjadi saksi pergantian kekuasaan, konflik, dan juga perjuangan. Namun hingga hari ini, ia tetap berdiri sebagai simbol keteguhan iman dan identitas spiritual umat Islam. Masjid ini mengingatkan kita bahwa sejarah bukan hanya tentang masa lalu, tetapi tentang menjaga nilai dan keyakinan.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, tokoh asal Kufah, Irak ini, ahli dalam bidang matematika, astronomi, hingga geografi. Berkat karyanya tentang solusi sistematis dari persamaan linear dan kuadrat, Ibnu Musa Al-Khwarizmi lantas diberi titel Bapak Aljabar. Buku besar lainnya juga termasuk kitab surat Al-Ard tentang rekonstruksi planetarium.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, beredar unggahan video di media sosial Tweets yang memperlihatkan Purabaya Yudi Sadewa sedang berjalan keluar dari mobil. Unggahan tersebut disertai narasi gebrakan apalagi ini Pak Purabaya dilantik jadi Gubernur Bank Indonesia. Video tersebut diunggah pada 24 September 2026. Faktanya klaim pada narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah ditelusuri tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang membenarkan narasi tersebut. Video asli pada unggahan tersebut merupakan video di akun TikTok Perwira tanpa jabatan _ katanya Perwira. Pengunggahan menyebutkan bahwa video tersebut direkam saat dirinya mendampingi Purabaya menghadiri undangan pelantikan Gubernur Bank Indonesia yang baru pada 3 September 2026. Pada saat itu Purabaya Yudi Sadewa masih menjabat sebagai Menteri Keuangan. Dikutip dari bi.go.id, Mahkamah Agung melantik Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Informasi cek fakta ini kami kutip dari laman komdigi.com.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Selain Danau Kelimutu, Kabupaten Ende ternyata memiliki kekayaan budaya yang tidak dimiliki oleh daerah lain di Nusa Tenggara Timur.
1: Wow.
0: Apakah itu? Itu adalah Aksara Lota. Aksara Lota adalah aksara asli masyarakat suku Ende bagian pesisir yang merupakan aksara turunan dari aksara Bugis. Penamaan Aksara Lota itu sendiri dikarenakan pada masanya tulisan-tulisan ini ditulis dalam media daun lontar. Menurut para peneliti, Aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16 semasa pemerintahan Raja Goa ke-14 Imangrangi Daeng Mandrabia. Walaupun turunan aksara Bugis, Aksara Lota memiliki beberapa perbedaan, seperti perbedaan jumlah dan beberapa karakter huruf yang tidak dimiliki oleh aksara Bugis, begitupun juga sebaliknya. Aksara Lota memiliki 26 huruf, sedangkan aksara Bugis memiliki 24 huruf. Ada 8 huruf aksara Lota yang tidak terdapat dalam aksara Bugis, dan sebaliknya ada 6 huruf aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota. Ingin menambah pengetahuan kamu? Dengarkan terus Radio Republik Indonesia.
2: Selamat siang pendengar program Satu dimanapun Anda berada. Salam jumpa di acara Bincang Budaya untuk edisi siang hari ini. Salam budaya untuk kita semua. Dan siang ini pendengar, kami juga sudah siapkan ya topik terkait dengan menjaga warisan leluhur lewat tradisi Ra5. Dan kita akan mengetahui seperti apa ritualnya. Di ujung telepon kami sudah terhubung bersama pemerhati budaya, ada Bapak Thomas Jefferson Dosi. Selamat siang, Pak Jeff.
3: Selamat siang, Ibu Christine. Selamat siang.
2: Salam budaya, Bapak.
3: Salam budaya.
2: Ya, Ibu. Masih di Kota Baru ya, Bapak ya?
3: Masih stay di Kota Baru.
2: Oke, ini dengar-dengar akan ada kegiatan tradisi Ra5 ini, Bapak ya?
3: Siap, Ibu. Ini ada persiapan-persiapan yang kita lakukan ini untuk menyongsong perhelatan atau acara seremoni adat atau ritus adat di Kota Baru, Ibu.
2: Ya, ini boleh tahu tanggal berapa pelaksanaannya, Bapak?
3: Pelaksanaan itu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 September, Ibu.
2: Ya.
3: 2006.
2: Baik, ini kegiatannya seperti apa nih, Bapak Jeff?
3: Kegiatannya begini, Ibu. Bisa saya gambarkan bahwa garis besar bahwa di 28 itu kita penyambutan Ria Bewa, lalu 29 itu penyambutan tamu-tamu, Moslaki Pu, Moslaki Bogeage dan Ria Bewa. Ya, Ibu.
2: Dan tanggal 29-30 apakah ada misa inkulturasi seperti itu atau
3: 29 itu artinya 28 kita menerima tamu-tamu penting. 29 itu kita siang harinya kita penerimaan beberapa tamu, lalu dilanjut dengan malamnya kita gawi bersama, gawi siaola tanpa musik, itu gawi sodah istilahnya. Okay.
2: Baik, tentu pendengar juga ingin tahu ya seperti apa tradisi Ra5 ini dan bagaimana sejarah asal usulnya ini, Pak Jeff.
3: Baik, mungkin saya bisa jelaskan sedikit. Tradisi Ra5 itu adalah tradisi leluhur umumnya di Lio. Itu dilakukan terhadap calon pemimpin fungsionaris adat atau Moslaki Ria Bewa, Boge Bewa, Hageria dan Bogehage. Disitulah ulayat, khususnya para ulayat adat untuk Ra5 itu di Kota Baru. Sekarang ini kan ditunjuk di Amedus. Maknanya itu Ibu sebatas pengukuhan legitimasi adat Patiai Lima Ria Bewa atau Patiai Ria Nunga Lima Bewa. yang kalau kita menerjemahkan dalam
2: bahasa Indonesia,
3: dalam konsep bahasa kita, bahwa kita memberi pengukuhan sebuah atau suatu pemimpin adat untuk melaksanakan fungsi adat atas nama Ria Bewa untuk melakukan seremoni adat. Seperti contoh-contoh kita ibu peletakan batu atau dalam bahasa Lionya walu watu, peletakan apa dasar one apa penguburan sekalipun, jaga tanah, jaga tebu, jaga lingkungan, mengatur masyarakat tebu ajilo ana. Artinya semua dalam konsep kewibawaan seorang pemimpin adat yang dikasih amanat ketika dari Ra Lima itu.
2: Oke. Baik, itu adalah makna dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut ya, Pak Jeff ya.
3: Ya, ya.
2: Baik. Dan tentu pendengar juga ingin tahu ya, kenapa tradisi ini masih tetap terus dipertahankan oleh masyarakat desa setempat ya, khususnya di Kota Baru nih, Pak.
3: Baik Ibu, mungkin saya bisa jelaskan sedikit sejarah Ra Lima di Liolise, terutama di Desa Kota Baru sambil ini kekhususannya. Itu sejarah lima itu menandakan ketika orang Walele melakukan transisional, melakukan transaksional Walele ke Kota Baru pada tahun 1952. Ra Lima itu pertama dilakukan oleh Ria Biwalise Tengah Teluh Walele A. Itu Woda Wangge kepada Markus Waregato. Itu yang dalam kurung artinya bahwa itu ayahanda dari Bapak Don Bosco M. Wangge, Bapak Michael Waregato. Lalu kedua, bahwa Ra Lima itu yang kedua kalinya terjadi tahun 1977 kepada Johannes Laulogo oleh Ria Bewa Jacob Doriwangge, yang hari ini dengan persiapan 28-30 itu melakukan semacam Ra Lima untuk Ananda Johannes Laulogo itu di Bapak Ubaldus Gado. Ra Lima terakhir itu keempat itu terhadap Dus dan Ronald Wora, Ria Biwalisa Trentelu, Michael Abraham Taniwangge, melepaskan atau memberikan kuasa kepada kedua saudara ini untuk menjadi pemimpin adat di tanah Kota Baru.
2: Oke.
3: Jadi seperti itu, Ibu.
2: Baik, dan untuk prosesnya sendiri ya, dalam pelaksanaannya, apakah dari tradisi Ra Lima dari masa lalu hingga saat ini, apakah ada perubahan atau seperti apa ini? Bisa digambarkan prosesnya seperti apa nih, Pak Jeff?
3: Ah, baik Ibu, ini pertanyaan yang baik sekali. Jadi saya lebih condongnya bahwa makna makna dan nilai budaya yang didapatkan dari Ra Lima. Ibu, yang terkandung dari pelaksanaan upacara Ra Lima itu, yang pertama bahwa Ra Lima menjadi simbol legitimasi khusus atau penyerahan kekuasaan dari seorang Ria Bewa Walele, pemimpin adat kami suku Liolise, kepada pemimpin adat di suatu daerah. Yang artinya bahwa keutuhan atau kekuasaan ini hanya ada ketika diberikan oleh seorang Ria Bewa. Itu ritus adat atau seremon adat kekhususan pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang dianggap mampu untuk menjadi pemimpin sebuah komunitas adat, kekerabatan adat yang ada di wilayah kekuasaan Indelio atau Lio Lise secara khusus. Sebagai simbol atau ayah kekuasaan adat itu adalah Ralima. Seseorang tidak memiliki legitimasi ketika dia tidak memiliki upacara seremoni adat itu. Maka untuk menggenapi itu semua, dikenakanlah Ralima, bentuk penumpangan tangan. Luka lesu pepa semba. Itulah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam Ralima. Lalu pertanyaan berikutnya pasti dirangkaikan bahwa mengapa tadi ini penting. Sangat penting karena letak desa kota baru, letak kekuasaan kota baru itu berada di tapal batas berbatasan dengan wilayah besar lain. Karirnya sekaligus membantu menjaga tanah di tapal batas. Jadi seperti itu, Ibu.
2: Baik.
3: Lalu Ibu saya jelaskan ya, lagi bahwa silakan. Apakah ada perubahan dalam pelaksanaannya? Tidak pernah ada perubahan dalam pelaksanaan. Jadi itu kekhasan. Kekhasan dari seorang pemimpin adat untuk memberikan pengukuhan atau perwakilan atau istilahnya peneguhan dan peresmian kepada orang yang dipilih di satu tempat menjadi pemimpin adat tertinggi untuk memimpin sebuah wilayah itu. Jadi parunya bahwa kehadiran pemimpin itu adat itu untuk menjadi teladan, soko guru modal di tengah masyarakat wilayah yang ada. Misalnya di Kota Baru, dia adalah menjadi pemimpin adat tertinggi di tanah Kota Baru ketika Ralim itu dilaksanakan.
2: Baik.
3: Jadi seperti itu, Ibu.
2: Baik, Pak Jeff, sebelum acara ritual Ralima ini, apakah ada acara-acara yang dipersiapkan sebelumnya menyongsong acara Ralima seperti itu? Mungkin Pak Ikobe atau seperti apa persiapannya begitu?
3: Baik, Ibu, dapat kami jelaskan, Ibu, sebagai pemerhati budaya, bahwa ketika kegiatan ini, kami akan menjemput Ria Bewa kami yang apa artinya bahwa diakui oleh masyarakat Lio Lise bahwa dia raja. Ria Bewa besar dan panjang untuk menguasai dan untuk menghimpun semua jana. Kami akan melakukan prosesi adat yang diantaranya bahwa kami melakukan penjemputan diiringi dengan gong wani dengan tari-tarian untuk mengantar beliau kepada tempat yang sudah disediakan aja. Tempat itu menjadi perwakilan mereka yang ada di Sekutu Baru. Dalam hal inilah rumah almarhum opa, bapa, nenek kita Mark Swaragato, bapanya
1: Don Luangge.
2: Baik. Baik, dalam tradisi ini keterlibatan para generasi muda seperti apa nih, Pak?
3: Di era sekarang, Ibu, tampaknya tradisi saya melihat adat di mana menjadi perhatian dan daya pikat tersendiri bagi generasi muda. Karena menurut saya bagi mereka adalah sesuatu yang baru dan perlu dipelajari. Karena memang ini penuh makna tradisi. Dan orang-orang kadang-kadang lupa akan sejarah budaya asal usul mereka yang sebenarnya. Lalu apa makna ketika kita melibatkan orang-orang muda? Yang pertama, keluarga ini kadang-kadang tidak memberi pelajaran yang berharga kepada anak-anak muda zaman ini. Jadi seperti itu, Ibu. Sehingga yang terjadi adalah bahwa orang-orang muda melupakan apa yang terjadi di budaya kita yang sekarang ini. Jadi saya kira perlu sekali, Ibu.
2: Oke. Jadi keterlibatan mereka juga ikut aktif begitu ya, Pak Jeff, dalam kegiatan nanti.
3: Sangat berpartisipatif, ambil bagian dalam acara ini.
2: Baik, Pak Jeff, jika dilihat dari perkembangan zaman ya saat ini di era globalisasi, di era dunia digital seperti itu, ini menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi Ralimah. Seperti apa nih Anda melihatnya, Pak Jeff?
3: Di digitalisasi nih, Ibu. Ya? Maksudnya bagaimana, Ibu, pertanyaannya?
2: Tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan tradisi Ralimah ini apa, seperti apa nih di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat ya, dengan teknologi yang begitu canggih ini, Anda melihatnya seperti apa?
3: Jadi baik, Ibu, kita sebagai lembaga adat pemerhati budaya selalu merangkul mereka. Yang pertama, bahwa kita melihat bahwa titik kelemahan yang di zaman modern ini, Ibu, dengan generasi kita yang ketiga, keempat ini kan, mereka sudah dalam tanda kutip salah melangkah. Artinya begini, mereka merasa bahwa mereka tuh nyaman dengan dunianya, lalu buat apa saja itu bebas. Lalu budaya-budaya ini hadir di momen-momen seperti ini tuh menjadi penting, bahwa kita menghimpun semua aji anak, keluarga besar, keluarga muda yang ada di Kota Baru untuk ya kembali melihat, merefleksikan dan menata bahwa tatanan adat yang terjadi di adat tanah Kota Baru itu merangkul semua kita punya kekerabatan yang ada. Jadi kalaupun kamu merasa bahwa saya bisa bebas berbuat tindak apa saja, melakukan apa saja, tapi kita akan memberikan semacam peneguhan terus informasi bahwa kamu ini keturunan yang ini. Kita akan selangkah demi selangkah memberikan mereka punya garis keturunan. Bahwa ini tidak baik, dengan garis keturunan kamu tidak baik dan harus diperbarui. Jadi serta-merta kita merasa mengalah, tapi kita berbaur dengan mereka dan kita merangkul, lalu kita memberikan pandangan-pandangan bahwa keluarga ini, asal mula keluarga ini, silsilahnya bahwa mereka itu taat dengan adat. Jadi seperti itu, Ibu, penjelasannya.
2: Baik, menurut Pak Jeff sendiri ya, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, kemudian masyarakat Anakola Faiwalu dan juga pemerintah agar tradisi ini tetap dikenal dan diwariskan seperti itu?
3: Secara pemerintah, bahwa kita mau dan kita bersama mau acara-acara seperti itu tetap kita kembangkan dan bila perlu kita dukung. Melestarikan budaya itu menjadi penting di era seperti ini. Dengan kaum-kaum muda, mereka perlu itu keterlibatan, partisipasi. Kita, sebagaimanapun kita merasa besar, kita merasa tinggi di dalam lingkungan adat, tapi Aji Anak ini menjadi sumber kunci untuk masa laki atau tuan tanah yang dipilih. Maka peran mereka itu penting, karena mereka itu menjadi inti dan kita serangkul mereka. Jadi seperti itu, Ibu. Sehingga apa? Di dalam kegiatan-kegiatan itu kita rangkul atau kita satu padukan mereka itu, kita bisa, istilah adat orang dia bilang, naunena, naunena nuaola, naunena ajiana. Supaya apa? Ketika kita bergabung di satu komunitas, satu lingkungan, kita tahu adab, tahu budaya bahwa kita yang seperti ini, kita datang untuk meramaikan, jangan sampai kita datang untuk mengacaukan. Itu yang menjadi problematika, lalu juga permasalahan yang Kota Baru alam. Demikian, Ibu.
2: Baik, Pak Jeff, menariknya adalah tradisi ini diselenggarakan berapa tahun sekali setelah proses pemilihan kepemimpinan yang baru. Ini tugasnya seperti apa nih, Pak Jeff?
3: Ibu, ini menjadi istimewa ketika apa istilahnya, hajatan ini dilaksanakan atau pewenau ini dilaksanakan. Ini menjadi sejarah pertama selama kepemimpinan Bapak Mikael Lura kepala desa Kota Baru di era itu, turun temurun, lalu ini kebiasaan turun temurun, lalu kami harus mengakui bahwa ke istilah adat Lio bahwa ana walu ana. Lalu di zaman kami ini, kami memungkiri itu, kami tidak mengingat itu, bahwa kami dengan kebijaksanaan yang kami pikirkan bahwa sebelum anak ini ada ame, jadi dipilihlah seorang ame Ubaldus Gado ini untuk dira lima itu waktu tanggal 30. Jadi kalau garis keturunan lurus itu Markus Waragado Kota Baru ini, Ibu bisa ceritakan di garis lurus bahwa Don Wangge, lalu harusnya Mikael Wora dan harusnya Ronald Ward dan Thomas Jefferson Dosi sebagai kepala desa Kota Baru yang menjabat sekarang. Baik. Hanya karena kita memikirkan ada ame yang ada, maka kita melegitimasi hal itu kepada are ame.
2: Baik.
3: Begitu.
2: Baik, di akhir kebersamaan kita nih, Pak Jeff, apa yang menjadi harapan Anda agar tradisi Raliman ini tetap hidup dan tidak kehilangan maknanya di masa mendatang nih, Pak Jeff?
3: Jadi harapan saya sebagai pemerhati budaya, kita orang muda, yang terpenting adalah kekompakan, kebersamaan, bahwa adat itu menjadi penting. Karena kita bersosialisasi pun secara hukum sosial, tapi adat itu menjadi hal yang utama yang harus kita ikuti. Jadi seperti itu Ibu, kekompakan, kebersamaan, saling memberi, pemberian diri, rasa memiliki kamu itu menjadi penting untuk saat sekarang ini. Karena generasi ini tidak bisa kita hitung dari nominal duitnya, tapi kita harus melihat bahwa lebih penting nilai waktu untuk kebersamaan, untuk hadir bersama kita. Satu menit atau dua menit itu luar biasa untuk kita bergabung untuk memberikan solusi. Terima kasih.
2: Baik, nah satu lagi nih Pak Jeff ya, jika generasi muda saat ini mendengar ya pesan dari para leluhur melalui tradisi Ralimah, pesan apa yang menurut Pak Jeff ini paling penting untuk mereka pegang, Pak Jeff?
3: Pesan yang penting itu bahwa begini, dengan apa dengan tema adat yang kita ambil, bahwa pakai serah Handonago mau mengangkat atau mau ada 5 seorang pemimpin. Artinya begini, bahwa kita jangan merasa bahwa kita hidup ini tidak ada aturan. Kita punya pemimpin, kita punya tuan, dan kita harus mengikuti apa yang dititahkan oleh tuan itu. Jadi hidup bisa bebas, tapi tidak sebebas-bebasnya. Semuanya punya norma, semuanya punya aturan. Kita melangkah perlahan-lahan mengikuti norma yang ada itu. Begitu.
2: Baik. Terima kasih Pak Jeff untuk waktunya siang hari ini bersama Pro 1 RRI ND.
1: Musik aja. Musik.
3: Ya, terima kasih Ibu. Ibu Christine untuk RRI yang sudah mewawancari saya. Kalau ada salah-salah saya, mungkin kata-kata yang salah saya minta maaf, tinggal diedit saja Ibu. Terima kasih.
2: Siap. Maaf, baik, tetap sehat, sukses untuk kegiatan tradisi Ralima ya, dari tanggal 28 sampai tanggal 30 nanti ya Pak Jeff ya.
3: Baik, baik Ibu. Untuk apa itu Ibu Lelikara itu ada gak Ibu?
2: Iya, baik, nanti kami koordinasikan ya.
3: Siap, siap. Okay. Terima kasih banyak Ibu.
2: Ya, selamat
3: saya
2: siang.
3: Saya mau itu pernyataan saya ini di upload supaya kita tahu bahwa generasi ini Leo yang maju itu harus bersatu.
2: Okay, terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Jeff.
3: Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu.

Info Florata. Lawo kelimara sarung kasukurio. Lawo kelimara adalah sarung kasukurio Kabupaten Ende yang memiliki motif gunung yang secara filosofis dimaknai sebagai pemberi kehidupan kepada umat manusia atas cinta kasih dari Sang Maha Kuasa. Warna dasarnya hitam yang didapatkan dari saripati nila. Keunikan dari sarung kelimara terletak pada sisi sarung dan lembaran luar dari bagian sarung pada bagian kaki bila dikenakan. Sedangkan pada bagian yang lain motifnya berbentuk gamitra esa bila bagian atas tidak dipakai motif utamanya. Sarung ini biasanya digunakan sebagai sarung pengantin perempuan suku Lio dan juga biasa dikenakan para ibu ketika upacara adat berlangsung. Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Ende.

0: 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang, saudara, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Kami hadirkan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 25 September 2026. Sari Berita. Sebanyak 5.000 kendaraan di Kabupaten ND masih dibidik membayar pajak melalui program tax amnesty hingga Oktober 2026. Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Sebanyak 5.000 kendaraan di Kabupaten ND masih dibidik membayar pajak melalui program tax amnesty hingga Oktober 2026. Laporan Su Imam.
2: Tata UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten ND melalui Kesubag Tata Usaha Vincentius Ferdinand Sare mengatakan program tax amnesti kendaraan bermotor di Nusa Tenggara Timur memberikan sejumlah keringanan kepada masyarakat hingga Oktober. Kebijakan tersebut berlaku sejak 1 September hingga 31 Oktober 2026 untuk mendorong kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
3: Sesuai Peraturan Gubernur 54 tahun 2026, yaitu ada kebijakan tax amnesti. Ada 5 poin penting dari tax amnesty. Yang pertama itu bebas denda pajak kendaraan bermotor 100%. Jadi kendaraan-kendaraan yang sudah mati pajak, dia punya dendanya itu dihapus 100%. Berikut, wilayah Manggarai Barat sampai dengan Sika, itu kendaraan-kendaraan yang menunggak pajak berapa tahun sudah mati, itu dia hanya bayar mendapat potongan 75%. Dari tunggakan pajaknya itu 75% itu dihapus. Sedangkan untuk yang di luar dari 7 kabupaten ini, dia 50%. Flores Timur, Lembata, dan wilayah Timur, lalu Sumba, Alor, Saburoto itu dapat potongan 50%.
2: Program tax amnesty juga memberikan insentif kepada pemilik kendaraan yang membayar pajak sebelum masa jatuh tempo pembayaran. Untuk kendaraan roda 4, pembayaran lebih awal mendapatkan potongan pajak sekitar 10% sesuai ketentuan program. Pemilik sepeda motor memperoleh potongan berbeda berdasarkan waktu pembayaran sebelum jatuh tempo pajak kendaraan bermotor masing-masing. Pembayaran 3 bulan lebih awal mendapat potongan 20%, 2 bulan 15%, sedangkan sebulan memperoleh potongan 10%. Lanjut Vincentius menuturkan, di Kabupaten ND, animo masyarakat memanfaatkan program tersebut belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan target yang ditetapkan pemerintah. Setiap hari, kendaraan yang melakukan pembayaran pajak rata-rata masih berada pada kisaran 50 hingga 70 unit. Jumlah pembayaran harian tersebut belum mencapai 100 kendaraan, sehingga diperlukan upaya tambahan mengejar target. Ditambahkan, Kabupaten ND ditargetkan mencapai 20.000 kendaraan yang membayar pajak hingga program tersebut berakhir 31 Oktober. Namun, secara keseluruhan, jumlah kendaraan di Kabupaten ND memiliki sekitar 61.000 unit kendaraan, sementara realisasi pembayaran hingga 21 September 2026 baru mencapai 15.000 kendaraan. Dengan demikian, masih terdapat sekitar 5.000 kendaraan yang perlu melakukan pembayaran untuk memenuhi target hingga Oktober.
1: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan meski para mahasiswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
4: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madam Bake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Bukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
5: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa Dunia Pendidikan sehingga kelas darurat ini dapat diterjata. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada para pihak. Yang pertama alumni, para alumni SD Madan Bake, Abang Rusin Sukabudaya, Abang Faras Gatiso yang boleh membantu kami. Juga PNI Palemera Indonesia, Abang Rizkan Jogo sudah hadir. LSM Shop of Forest membantu kami. Juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapite. Juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas darurat ini.
4: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar selama masa pemulihan.
6: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang wabah panas ini, jadi kami anak-anak dengan Bapak Ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
4: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
7: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini, SDI Madan Bake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
4: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madan Bake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRIN Deveriso melaporkan.
1: Cadangan pangan di Kabupaten Lembata masih dalam kondisi cukup aman di tengah dampak musim kemarau tahun 2026. Laporan Ricardus Kota.
8: PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, kekeringan mulai dirasakan hampir di seluruh wilayah Lembata. Sejumlah tanaman mulai layu dan menggugurkan daun akibat berkurangnya ketersediaan air selama musim kemarau. Meski demikian, kondisi tersebut belum memengaruhi ketersediaan cadangan pangan daerah secara signifikan. Ade menyebut, berdasarkan laporan terakhir, cadangan pangan Lembata masih cukup aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
9: Kekeringan itu kan otomatis mengurangi pasokan persediaan pangan, sehingga kemudian

0: memantau kondisi pertanian dan ketersediaan pangan, sambil menyiapkan langkah antisipatif menghadapi kemungkinan perubahan pola musim. Upaya tersebut dilakukan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, sekaligus memberi ruang bagi petani menyesuaikan kegiatan pertanian dengan kondisi cuaca. RRIND Ricardo Scotta melaporkan.
1: Sementara itu, layani pasien di tenda darurat UPTD Puskesmas Anam, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur masih membutuhkan kain penutup dan alas lantai di ruang bersalin. Laporan Mario Alberto.
2: UPTD Puskesmas Anam di Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai terus berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Meski gedung utama mengalami kerusakan ringan dan belum direkomendasikan untuk aktivitas medis demi alasan keselamatan, pelayanan kini dialihkan ke tenda darurat bantuan BNPB di halaman Puskesmas. Kondisi tersebut membuat Puskesmas Anam masih membutuhkan sejumlah dukungan fasilitas, terutama kain penutup untuk ruang persalinan. Fasilitas tersebut dibutuhkan untuk melindungi pasien dari kondisi udara dingin selama menjalani proses persalinan. Selain kain penutup, Puskesmas juga membutuhkan alas berupa karpet khususnya di ruang persalinan untuk menjaga kebersihan dan mengurangi paparan debu selama pelayanan berlangsung. Kepala UPTD Puskesmas Anam Ferdinandus Suwardi Jelalu mengatakan seluruh layanan pengobatan saat ini dilakukan di dalam tenda, termasuk pelayanan dokter umum yang tersedia setiap hari Selasa dan Kamis.
3: Hari ini khususnya di Manggarai di Puskesmas Anam, pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu berdampak sekali ya. Di mana sekarang di Puskesmas Anam berdasarkan rekomendasi dari PUPR kemarin itu gedung kita tingkat kerusakannya itu ringan, tetapi tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk memberi pelayanan kesehatan di dalam ruangan, kecuali untuk menyimpan beberapa dokumen penting yang harus dijaga baik-baik seperti itu. Terus untuk pelayanan kami itu, pelayanan di tenda ini ya, kunjungan itu untuk sekarang itu banyak sekali ya, itu dampak dari gempa.
2: Pelayanan tersebut didukung 75 tenaga kesehatan dengan 13 diantaranya disiagakan di desa-desa untuk menjalankan program integrasi layanan primer atau ILP berbasis siklus hidup. Pelayanan tersebut mencakup seluruh kelompok usia mulai dari ibu hamil hingga lanjut usia. Sementara terkait dengan ketersediaan obat-obatan, yang memastikan stok obat rutin maupun obat tambahan untuk penanganan dampak gempa yang didukung Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai hingga kini masih terpenuhi sehingga tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat. Ia berharap gedung utama Puskesmas segera direnovasi agar pelayanan kesehatan dapat kembali dilakukan di dalam ruangan. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ende mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Laporan Olive Witin.
5: Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ende, Silmeta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah, baik rusak berat, sedang maupun ringan, telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD Ende juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Silmeta menjelaskan setelah penyelarasan data, BPBD Ende akan melaksanakan uji publik untuk membuka masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Ende sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
6: Dari pengambilan verifikasi validasi lapangan sudah 100%, kemudian untuk kompilasinya yang menentukan klasifikasi apakah rumah itu masuk rusak berat, sedang dan ringan sudah di angka 91%. Kami berharap siang atau sore hari ini bisa 100%. Surat ke Dispenduk untuk dipadankan datanya adminduknya sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan

0: beberapa jam ke depan bisa diselesaikan. Setelah itu kami lakukan rencana uji publik, kan kita beri waktu masa sangganya selama 3 hari.
1: Silmeta menegaskan ketetapan data menjadi kunci agar bantuan pembangunan hunian sementara tepat sasaran. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan. Dukungan dari penanggulangan bencana tidak terduga yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten ND juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. RRI ND, Olive Witin melaporkan.
2: Sementara itu, pemerintah Kabupaten ND mendapat tambahan transfer ke daerah TKD sebesar 3,5 miliar rupiah setelah meraih 2 penghargaan Malam Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Laporan Yesinia Bella.
3: Tambahan anggaran tersebut menjadi bagian dari apresiasi atas capaian Pemkab ND dalam pelayanan pendidikan serta kebersihan dan pengelolaan sampah. 2 penghargaan yang diraih yakni juara 1 kategori pelayanan pendidikan serta juara 2 kategori kebersihan dan pengelolaan sampah dan Indonesia Asri. Dana tambahan TKD tersebut akan diarahkan untuk memperkuat layanan pendidikan sekaligus mendukung program kebersihan dan pengelolaan sampah di Kabupaten ND. Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya menjadi bentuk apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mempertahankan capaian. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama dalam menjaga kebersihan kota hingga seluruh wilayah Kabupaten ND. Ia berharap masyarakat memahami bahwa penghargaan tersebut sekaligus menjadi dorongan untuk mempertahankan kebersihan yang telah diapresiasi pemerintah pusat.
4: Kebersihan di kota ND ini ada tantangan, karena kita justru ya menjadi apa tugas berat kita untuk bagaimana tetap menjaga kebersihan kota kita dan seluruh kebersihan seluruh kabupaten kita. Nah, itu yang saya berharap masyarakat paham ya.
3: Salah satu persoalan yang masih dihadapi Pemkab ND adalah pengelolaan sampah setelah tempat pembuangan akhir TPA Rate di Kelurahan Tanjung, Kecamatan ND Selatan, ditutup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 15 April 2025. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mempercepat penyiapan fasilitas pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi. Bupati Yosef mengatakan, Pemkab ND saat ini memproses sertifikasi lahan untuk pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu TPST di Beramari. Pemerintah daerah berharap proses tersebut segera rampung agar pembangunan dan pengoperasian TPST dapat dilanjutkan. Selain itu, Pemkab ND telah menyiapkan sejumlah kegiatan yang akan dibiayai dari tambahan TKD, antara lain pengadaan peralatan kebersihan pantai, penambahan armada pengangkut sampah, serta memperbanyak tempat penampungan sampah di fasilitas umum dan kawasan pantai. RRI ND Yesinia Bella melapor.
2: Kita beralih ke berita lainnya. SD Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya, Riana Bara melaporkan.
5: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND 2, Valentina mengatakan, siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun, gempa yang terjadi pada Senin dan Selasa tanggal 21 dan 22 September 2026 saat jam sekolah, membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati, siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar-mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
6: Kami untuk kelas rendah, kelas 2AB masih, tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman.
5: Valentina menjelaskan, Seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman sehingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI ND, Riana Para melaporkan.
2: Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenunu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: Kepala Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Timur, Freddy Koenunu, mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia SDM di sektor perhubungan, baik transportasi darat, laut maupun udara. Peningkatan kompetensi dinilai penting untuk memastikan pengelolaan transportasi berjalan sesuai standar dan mengutamakan keselamatan masyarakat. Freddy mengatakan pengelolaan transportasi pada setiap moda membutuhkan kompetensi khusus yang harus terus diperbaharui. Menurutnya, pengetahuan dan keterampilan insan perhubungan perlu diperbaharui secara berkala agar mampu mengikuti perkembangan dan tuntutan pelayanan transportasi. Yang menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM tidak hanya berkaitan dengan kualitas pelayanan, tetapi juga berhubungan langsung dengan keselamatan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan. Transportasi memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan perekonomian antar daerah. Karena itu, insan perhubungan dituntut memiliki kompetensi yang memadai dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kompetensi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam menciptakan layanan transportasi yang aman dan berkeselamatan.
8: Ya, yang perlu ditingkatkan, diperjuangkan yang pertama ini adalah sistem. Nah, berbicara tentang sistem juga tidak lepas daripada ketersediaan sumber daya manusia. Jadi peningkatan kompetensi sumber daya manusia, khususnya pengelola transportasi baik darat maupun laut, yang menjadi aset bantuan dengan udara, ini juga kita harus tingkatkan standar kompetensi daripada masing-masing pejabat fungsional yang ada. Karena mengelola transportasi darat ini memiliki keahlian khusus dan harus memiliki kompetensi yang harus diupdate setiap tahunnya.
7: Freddy berharap peningkatan kapasitas SDM terus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan sektor perhubungan di Nusa Tenggara Timur. Dengan SDM yang kompeten, pelayanan transportasi darat, laut, dan udara diharapkan semakin mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat dan penumpang. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 berdampak kepada kawasan Danau Kelimutu. Pasca gempa, retakan baru ditemukan di bibir kawah 2 atau Tiwu Koofai Nuamuri dengan panjang diperkirakan mencapai 20 hingga 30 meter. Laporan Rovinus Wula.
9: Retakan tersebut berada di sekitar pagar pembatas kawah dan menjadi perhatian karena Kelimutu merupakan kawasan gunung api aktif. Selain retakan, Tiwu Koofai Nuamuri juga mengalami perubahan warna air menjadi putih susu. Kondisi tersebut mendorong Balai Taman Nasional Kelimutu melakukan penyesuaian waktu kunjungan wisatawan. Kawasan Kelimutu kini hanya dibuka mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah untuk mengurangi resiko keselamatan bagi pengunjung. Kepala Balai Taman Nasional Kelimutu Heru Rudi Harto mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan setelah pembahasan bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, pemerintah daerah, kepolisian, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende. Menurutnya, sebelum gempa, wisatawan masih diperbolehkan memasuki kawasan sejak dini hari untuk menyaksikan matahari terbit. Ia menjelaskan hasil pembahasan lintas instansi menetapkan kunjungan hanya berlangsung mulai pukul 7 hingga 12 waktu Indonesia Tengah.
10: Karena ada retakan-retakan baru di bibir kawah, dampak dari gempa tersebut, Untuk keselamatan pengunjung kami hanya membuka setelah terang ya. Kalau tempoh hari kan para pengunjung bisa melihat sunrise ya. Tapi kan kalau mau melihat sunrise kan berarti kita harus masuk di kegelapan. Nah itu berdasarkan hasil diskusi dengan stakeholder terkait ya, dengan PVMBG, dengan Pemda, Pemerintah Kecamatan, dengan kepolisian, dengan BPBD juga, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akhirnya kami hanya mulai membuka setelah jam 7. Jadi jam 7 kita mulai buka dan kunjungan hanya berlangsung sampai jam 12 siang untuk apa namanya masih dalam rangka apa namanya keselamatan pengunjung ya, untuk mengutamakan keselamatan pengunjung.
9: Selain membatasi jam kunjungan, Balai Taman Nasional Kelimutu menutup sementara akses menuju kawat Tiwu Atapolo dan Tiwu Koofai Nuvamuri. Wisatawan dilarang mendekati bibir kedua kawat tersebut sebagai langkah antisipasi terhadap potensi bahaya akibat retakan dan longsoran. Sementara itu, kawasan puncak Danau Kelimutu masih dapat dikunjungi wisatawan. Pengunjung tetap diminta mengikuti arahan petugas di lapangan serta mematuhi batas waktu dan area yang telah ditetapkan. Heru mengatakan kondisi pembatasan di sekitar kedua kawah perlu mendapat perhatian karena Kelimutu merupakan bagian dari kawasan gunung api aktif. Aktivitas vulkanik berlangsung terus-menerus sementara pelapukan batuan akibat cuaca dapat meningkatkan potensi terjadinya longsoran. RRI Endero Finisvula melapor.
2: Siswa SD Katolik Santo Antonius 2 ND mendapat pendampingan psikososial untuk membantu mengurangi rasa takut dan cemas akibat gempa bumi. Melalui kegiatan trauma healing, suster mengajak anak-anak mengikuti berbagai permainan, latihan konsentrasi, hingga aktivitas relaksasi. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
11: Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Suster Wihelmina Kato mengatakan, pendampingan ini bertujuan membantu anak-anak kembali merasa aman dan nyaman setelah mengalami gempa. Menurutnya, anak-anak membutuhkan perhatian khusus karena belum sepenuhnya mampu memahami dan mengelola pengalaman traumatis yang mereka alami. Kegiatan trauma healing diawali dengan latihan untuk mengurangi kecemasan, kemudian dilanjutkan dengan permainan yang melatih konsentrasi dan daya ingat. Anak-anak juga diajak menari dan mengikuti permainan kelompok agar mereka bisa lebih rileks dan perlahan mengurangi rasa takut terhadap gempa susulan.
12: Mereka kenapa kita menari dan sebagainya itu dengan maksudnya untuk kita relaksasi. Relaksasi. Yang tadi yang main semua itu relaksasi. Dengan maksud supaya perlahan-lahan tapi pasti mereka dibantu dan mereka bisa mengalami kembali perasaan normal yang sebelumnya mereka miliki.
11: Pendampingan tersebut mendapat sambutan dari para siswa yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Salah seorang siswa kelas 3, Trivia, menyampaikan terima kasih kepada para suster dan donatur yang telah memberikan perhatian kepada sekolah mereka. Melalui pendampingan ini, anak-anak diharapkan dapat kembali merasa tenang dan percaya diri saat mengikuti pembelajaran. Dukungan dari sekolah, orang tua, dan berbagai pihak juga diharapkan terus dapat berlanjut agar pemulihan psikologi siswa dapat berjalan secara bertahap. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Sekian warta berita siang ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Kristen Senda, selamat siang.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi kekayaan luar biasa. Ribuan pulau, ratusan suku, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya berpadu menjadi identitas bangsa yang unik. Perbedaan bukanlah alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan yang menyatukan kita dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Keindonesiaan bukan sekedar tentang tinggal di wilayah yang sama, tetapi juga tentang rasa memiliki, saling menghormati dan bergotong royong demi kemajuan bersama. Nilai-nilai itu dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti menghargai perbedaan pendapat, menjaga kerukunan, mencintai produk dalam negeri, serta ikut merawat lingkungan dan budaya lokal. Sebagai generasi penerus bangsa, mari kita terus menumbuhkan semangat persatuan, memperkuat rasa cinta tanah air, dan menjaga warisan luhur Indonesia. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu merawat keberagamannya dengan penuh kebijaksanaan. Jadikan semangat keindonesiaan sebagai inspirasi untuk berkarya, berprestasi, dan memberi manfaat bagi sesama.

Pro 1 RRIND temani sore Anda dengan suasana yang lebih hangat, santai, dan penuh cerita. Rata sore hadir menemani waktu istirahat, perjalanan pulang, hingga senja menjelang malam.

beredar. Pukul 16.02 hingga 17 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan ragam program pilihan untuk Anda. Hari Senin, UMKM Bicara. Hari Selasa, kami mengingatkan kewaspadaan dan isu-isu penting di sekitar Anda dalam kentongan. Hari Rabu,

0: adalah kita.
1: Pencinta dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Prodangdut. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI ND. Deretan lagu dangdut terbaik dari yang klasik sampai yang lagi hits siap menghibur Anda, menemani dan bikin suasana makin hidup. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Bukan sekedar musik, tetapi juga teman setia di sela aktivitas Anda.

0: buat pencinta dangdut, sesaat lagi Pro Dangdut akan hadir untuk Anda.
1: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi di Florata Siang Anda sudah ditemani ya oleh rekan Christine Senda, dan di sore hari ini akan ditemani oleh saya ya, Dito Utama, dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti pendengar. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, di dalam program Florata sore hari ini kami akan menghadirkan berbagai program acara pastinya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita awali di Florata sore ini yakni dengan program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Nah, dalam program acara Pro Dangdut ini kami akan menghadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu akan dilanjutkan dengan program ekonomi digital ya. Dan nanti kami akan mengobrol atau berbincang-bincang ya kepada atau bersama dengan pelaku ekonomi digital ya. Dan nanti Anda juga bisa bergabung, mungkin ingin ikut berdiskusi di dalam ruang dengar Anda, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di Pro 1 RRI ND, pastinya di line telepon seperti biasa dan juga di line WhatsApp kami ya. Anda bisa mengirimkan pesan teks juga nanti di pukul 16 waktu Indonesia Tengah, yakni pada saat acara ekonomi digital. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan setelah itu akan kami hadirkan juga setelah warta berita, yakni info cuaca dari BMKG Sika ya. Dan setelah itu kami akan menghadirkan lagu religi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda sembari menanti azan maghrib. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan musik informasi hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah pendengar. Dan di program Pro Dangdut sore hari ini kami mengajak Anda semua ya, dan kami juga akan menyapa Anda terlebih dahulu untuk pendengar yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian juga ada di Aimereng ada sekitarnya, ada juga di Nagekeo sekitarnya, dan juga yang ada di Ende sekitarnya, ada juga di Sikama Umere, ada juga di Larantuka dan Lembata, serta ada juga pendengar yang ada di streaming kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan pastinya itu ada dimanapun berada ya, di Indonesia maupun dunia. Dan pendengar Pro 1 di Pro Dangdut sore hari ini ya, kami mengajak Anda ya untuk bergabung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, yakni di line telepon 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kami mengucapkan selamat sore kembali ya untuk Anda semua ya yang ada di dalam ruang dengar Pro 1 RRI ND. Semoga sore hari ini selalu semangat ya untuk menjalani hari Anda. Dan kami selalu menemani Anda ya untuk bergoyang bersama Pro 1 RRI ND dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp, kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, Dangdut Adalah Kita.
0: Dangdut Adalah Kita. Selamat sore Oma Seril. Ini Oma Seril betul ya?
1: Iya Mas, okay. Itu betul sekali.
0: Betul sekali. Bagaimana kabarnya Oma Seril di sore hari ini? Ini sedang di kios pastinya ya, sore-sore begini ya. Suara kios ini atau suara sudah iya, mulai suara Mas bantal ini. Oke. Puji Tuhan, selalu sehat ya Oma ya. Oke, ikut senang iya, jika mendengar kios, kabar itu selalu ini sehat gitu loh Oma. Iya, iya. Oke. Okay.
1: Ini bukan lebih suara bantal.
0: Bukan suara bantal ya, ini suara kios ya.
1: Ya ini suara.
0: Oke, okay, baik Oma Seril. Oke, okay. Mau lagu apa sore hari ini Oma?
1: Lagu yang Mas Dito siapkan.
0: Lagu disiapkan. Kami pilih sendiri boleh, disiapkan juga boleh. Kalau yang disiapkan
1: yang,
0: ini.
1: Yang disiapkan itu coba.
0: Mas, ini ada Cinta Merah Jambu. Ya, kemudian ada Sakit Nyatuh Di Sini dari Cita Citata ya. Kemudian ada Muara Kasih Bunda dari Eri Susan. Kemudian ada juga Terlena dari Ike Nurjana. Dan ada Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin ya Oma Seril. Dan masih banyak lagi Oma. Ada juga Di Reject dari Jenita Janet. Kemudian ada Roni, Roni Goyang ini apa ya, Roni Kamu Memang Paling Bisa, Roni Bikin Asyik tuh. Nah, dan ada
1: Roni Bikin Asyik.
0: Oke, okay, Roni Bikin Asyik ya. Oke, okay. Baik Oma. Untuk siapa lagunya Oma?
1: Yang pertama

0: semua selamat mendengarkan. Dan semua pendengar setia Bro Dangdut yang lagi bantu sore hari ini, ucapannya selamat sore semuanya, selamat mendengarkan.
1: Oke, baik. Selamat sore kembali ya. Dan selamat menikmati juga Oma Sheryl ya di Pro Dangdut sore hari ini. Dan selamat bergoyang bersama Pro 1 RRI ND nih Oma.
0: Oke,
1: lagu sudah terposisikan nih Oma ya. Roni bikin asyiknya ya. Oke, dan oke, terima kasih Oma Sheryl. Dan selamat berjualan ya di kios tercinta nih Oma ya. Oke, di belakang Oma Sheryl sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Bang
1: Servas di Mauponggo. Apa kabar Bang Servas ini? Kabar baik ya, puji Tuhan. Jika selalu baik nih Bung Servas. Oke, Bung Servas mau lagu apa ini Bung sore hari ini Bung, untuk menemani waktu sore hari kita nih?
2: Mau dengar lagu Potret Kenangan.
1: Potret Kenangan ya?
2: Ya.
1: Oke, untuk siapa lagunya, Bung Servas?
2: Lagunya yang pertama untuk Bang Dito bersama operasinya, selamat sore. Untuk Bang Marcel, Oma Sheryl, Om Barsan Lewat, terus Bang Ehan, Bang Cipri, Nursia, Bang Berantas, Mama Eke, Bang Kemarkus, Kepremus, Bang Maki, Bang Asunco, Bang Pemunda, Bunda Ulin, Bunda Ima, Bidia, Adik Bidia, Bapak Bidia Kupang, Soma Dika di Jakarta, Bang Papi di Waru, Ramla di Bidia Tengah, Mama Helda di Nangasya, Mbak Sari di Bidia Masin, Mbak Kayu di Neliku, Mbak Yari di Jakarta, Bang Ngomis di Papua Tengah, Bidia di Bogor, Bapak Alex, Bapak Arnold yang lagi asik ngomongin ada di orang
1: bawa beli
2: di sana.
1: Oke.
2: Okay. Mengikuti Neo dan semua pendengar setia yang lagi pantau sore hari ini, tanpa terkecuali yang mengucapkan selamat sore. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih kembali Bung Servas dari Mauponggo ya, sudah bergabung bersama Pro Dangdut sore hari ini. Dan selamat mengikuti program Pro Dangdut sore hari ini. Dan kita bergoyang bersama ya Bapak Servas ini. Oke, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Manda. Apa kabar Bapak Manda? Ini dengan Bapak Manda betul ya?
3: Alhamdulillah kabarnya.
1: Alhamdulillah kabar baik Bapak Manda. Oke, ikut senang ini jika mendengar pendengar Pro 1 ini kabarnya baik semua begitu Bapak Manda ya.
3: Ya, alhamdulillah.
1: Oke, alhamdulillah ya. Dan pasti di sore hari ini untuk menghibur kita semua mau lagu apa nih Bapak Manda?
3: Muara Kasih Bunda.
1: Muara Kasih ya, Bunda ya. Oke, lagu dari Eri Susan ya, betul ya?
3: Susan ya.
1: Oke, baik Bapak Manda. Sekarang untuk siapa ya, lagu
3: buat
1: ini?
3: Mas Dito bareng Bung Apetina, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Terus buat Bung Firindi Telibora, Bunda Ima, Adek Kia, Bung Ano, Bung Markus, Adek Widya.
1: Halo. Ya, masih tersambung Bapak Manda?
3: Ade Olin, Ade Lia, Ade Fia, Bung Agus di Papua, Silindi Adonara, Bu Amrili Palembang, terus buat Afal Hendri Kupang, Mama Ceri di Banawa, terima kasih atas sepannya. Dan juga buat Ade Eta, Ade Endang, Ade Rian di Jawa, Ayu Dimbai, Bung Servas tadi, terima kasih. Ada Rehan, Ade Sipri, Bapak Ingrid, terus Mama Oce, Mama Pemi, Ade Yanti di Waloya, ya, Usta Ode Surga di Maonora, Putra Mus Tinda Tumali, Mama Ino, Mama Ciko di Paumali, terus buat Bung Maksidin Dona, Usia di Mombawa, Bapak Delordes, Bung Oris, ada Santo di Pahua, Marcel di Wewaria, terus Darwin Rorek, Adelia, Fatma Barengan di Pulik-Pulik, Adi Puja di Papua Bungkuni, Papi di Walawaru, Bunda Wigati di Walosobo, Teh Dinda di Bogor, terus buat Bapak Nasrun di Sulawesi, Ramlan di Buton Tengah, Pak Ode di Jambi, Oma Stefan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa, Mama Sarifun di IP. Nah, singkatnya buat semua pendengar Pro Dangdut di mana saja berada, ucapan selamat sore, selamat bergabung bersama Mas Dito di RRI Pro 1 NS, semoga RRI Pro 1 NS semakin jaya di udara.
1: Amin.
3: Mas Dito, Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bapak Manda ya yang sudah bergabung bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Bapak Manda kami juga masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon seluler ya. Kita akan langsung sapa pendengar terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Ratna di Manado.
1: Ibu Ratna di Manado, kita bertemu kembali di sore hari ini, Ibu.
4: Iya.
1: Iya, semalam ini kita bertemu ya.
4: Ini dengan penyiar semalam.
1: Iya, Dito. Iya betul, saya dengan Dito, Ibu Ratna.
4: Oh, iya.
1: Iya, Ibu Ratna, apa kabar sore hari ini? Baik ya?
4: Puji Tuhan.
1: Baik. Oke, baik. Jika selalu baik, kami ikut senang ini mendengarnya ini. Oke, Ibu Ratna, untuk sore hari ini kita mau putar lagu apa nih? Ada request dari Ibu Ratna?
4: Lagu apa? Indah pada waktunya boleh?
1: Boleh. Indah pada waktunya ya. Sore hari ini dangdut ya, Ibu Ratna ya?
4: Iya, dangdut.
1: Oke, indah pada waktunya. Wah, ini lagunya untuk siapa, Ibu Ratna?
4: Salam pertama buat yang bertugas, Bung Dito, makasih sudah angkat telepon, semangat di sore hari ini, dan selalu sehat, sukses, diberkati bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
1: Oke, baik.
4: Lanjut, salam, belum dapat ini teman, dapat teman-teman, mau salam juga buat Bang Martel di NTT. Dapat salam dari Ibu Ratna, salam sehat selalu. Ada juga Pratenga, dapat salam juga dari Ibu Ratna. Dan ada Bang Cliff di Manado, ada juga Kejurin di Manado, dan ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Itu saja buat Bang Dito.
1: Oke, baik. Terima kasih.
4: Yang menjelang sore.
1: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Ibu Ratna ya, yang ada di Manado nih, yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan selain ini selamat menikmati lagu-lagu dangdut ya yang kami hadirkan untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti kami akan membuka line telepon kembali yakni sekitar pukul 15 lewat 20 menit ya waktu Indonesia Tengah. Dan kami akan membuka kesempatan kembali untuk Anda semua untuk request lagu, kirim-kirim salam, ataupun hanya ingin bertegur sapa kepada kami ya di dalam ruang dengar Anda. Dan selain ini pastinya Anda semua bisa menikmati lagu-lagu dangdut ya yang sudah kami hadirkan atau yang sudah di request oleh pendengar setia Pro 1 RRI ND tadi. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang

0: Masih di kawasan Jalan Duren nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kami masih menemani Anda dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Di sore hari ini bersama saya Dito Utama dan juga operator Aventino Fernandez ya, yang menemani Anda. Dan pastinya kami mengajak Anda kembali untuk bergabung ya bersama kami untuk pendengar dari Manggarai Raya sekitarnya dan juga hingga Larantuka serta juga di seluruh Indonesia yang mendengarkan dengan streaming kami. Kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami ya di 0821 4451 1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Kita akan sambungkan penelpon yang sudah tersambung ya untuk saat ini. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore Pro Dangdut. Inilah kita, Wong Semarang. Piye kabare?
0: Wong Semarang kabare ape-ape bae iki. Piye kabare Bung Maxi?
1: Kabare saya di Dona ini.
0: Kabare saya nggih. Oke, okay. Masih terdampar di Dona ya untuk saat ini. Oke, Bung Maxi. Yo. Oke. Oke, untuk menemani sore hari ini, lagunya apa nih Bu Maxi? Lagunya opo iki, Bung?
1: Lagunya dari ini apa?
0: Apa, Bung?
1: Tipenya ini Hamdan ATT, judulnya Hamdan ATT. Bekas pacar.
0: Wih, bekas pacar ya?
1: Ya.
0: Bekas pacarnya siapa nih, Bung?
1: Pacar Wong Semarang.
0: Wong Semarang. Oke. Baiklah kalau begitu, Bung Maxi. Oke, ini salam-salam ya sekarang, Bung Maxi.
1: Sama kali untuk Mas Tito bersama rekan di balik kaca. Nah, Imam di Momere, Om Patu di Bolobaru, Om Arfi di Bolaria, Putra Mus di Detumali, Mas Heri di Buanala, Dulu di Dolok, Om Yansi, Mama Hote, Papa Donat Mari di Pumesa Mandona, Papa Ketang Sola di Nualo Londona, Amanda, Bapak Abdullah El, Bapak Tonto, Bapak Ingrid, Erfas, sama Mama ini, Mama Nadia di Munasa.
0: Oke.
1: Terima kasih, selamat sore dan kembali bertugas.
0: Oke, baik, terima kasih kembali Bung Maxi dan selamat sore kembali dan selamat menikmati Pro Dangdut sore hari ini ya di Pro 1 RRI ND. Oke, baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung kembali bersama kami di line telepon 0821 4451 1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali pendengar di line telepon dan kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Darah-darah kita, selamat sore.
0: Dangdut adalah kita, selamat sore kembali. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Dengan Kakak Ayu di Maluku Tengah ya. Oke, bye. Ketemu kembali nih Kakak Ayu ya di sore hari ini.
2: Iya,
0: apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat insyaallah.
0: Alhamdulillah sehat ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Bagaimana kabar di sana?
0: Alhamdulillah juga, puji Tuhan, kami semua di sini semua baik-baik dan selalu
2: baik,
0: sehat dan pastinya selalu
2: panas
0: bahagia.
2: Ya, pastinya ya, kami di Pulau Seram sangat panas.
0: Wah, ini panas sekali ini. Menyengat ya panasnya ya. Ini sampai suhu AC-nya juga cukup rendah ini ya untuk mendinginkan ruangan. Oke, Kakak Ayu, supaya walaupun panas-panas yang penting kita tetap bergoyang ya di sore hari ini nih Kakak Ayu.
2: Iya, lagunya apa nih yang masih tersisa?
0: Ini lagunya masih banyak yang tersisa, tapi kalau mau pilih sendiri boleh loh Kakak Ayu.
2: Kalau saya pilih sendiri, saya pengen punya dari Rita Sugiarto.
0: Judulnya?
2: Jangan Rayu-Rayu dari Rita Sugiarto.
0: Jangan Rayu-Rayu ya?
2: Iya, punya Rita Sugiarto.
0: Oke, Jangan Rayu-Rayu. Oke, sembari disiapkan lagunya, salam-salamnya Kayu.
2: Saya menyapa buat Ibu Faria di sana ya di Palu dan 99 Pro 1 RRI ND. Selamat sore untuk semuanya dan mudah-mudahan selalu berbahagia di hari ini. Tetap sehat dan tetap semangat di Jumat berkah TP-nya.
0: Amin.
2: Ya, buat abangnya terima kasih dan selamat kembali, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih dan selamat sore kembali ya untuk Kakak Ayu yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini. Dan di belakang Kakak Ayu sudah ada yang tersambung kembali, kita akan langsung sambungkan ya. Oke, sayang sekali terputus ini pada saat disambungkan. Mungkin untuk pendengar yang sudah bergabung tadi bisa mengulangi kembali untuk menghubungi Pro 1 RRI ND ya. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Erlina dari Rowarena Barat.
0: Ibu Erlina dari Rowarena ya?
3: Rowarena Barat.
0: Rowarena Barat. Oke, baik Ibu Erlina. Apa kabar sore hari ini Ibu Erlina? Baik ya?
3: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Puji Tuhan, kabar baik. Oke, ikut senang nih kalau mendengar pendengar semua ini kabarnya selalu baik ini Bu Erlina ya?
3: Iya.
0: Oke, Ibu Erlina lagunya apa sore hari ini?
3: Lagu saat ini sendiri bisa ketidak?
0: Lagu?
3: Lagu jodoh-jodoh tak usah di mana-mana. Lagu jodoh.
0: Judulnya apa ya? Mama Erlina, mohon maaf.
3: Jodoh.
0: Jodoh, mohon maaf. Jodoh ya. Siapa yang nyanyi ya?
3: Iya. Bisa lupa nih.
0: Oke, coba dicari dulu nih. Oke, sembari disiapkan kami, Ibu Irlina bisa sampaikan salam-salamnya.
3: Oh, salam-salamnya untuk Bang Dito bersama operatornya. Selamat sore. Bateri Lebonawa, Bapak Maksin, Bang Putramus, Bang Yeri, Mas Galut, Mbak Sari, Bapak Renaldi Wirajaya bersama ibunya. Mama Nadila di UNIP-nya bersama suaminya. Mama Dolin di AESA bersama suaminya. Opa Dirgan di Tato. Dan keluarga besar di Mbomba, Kodu, Bonokaro, Kulibari, AESA, Samba. Dan semua pendengar Pro Dangdut yang lagi pantau di sore hari ini.
0: Okay.
3: Selamat sore Bang Dito.
0: Oke, selamat sore kembali untuk pendengar yang sudah bergabung nih. Dan Mama Erlina nih ya pastinya nih. Oke, dan di belakang Mama Erlina siapa lagi yang ingin bergabung kembali bersama Pro 1 RRI ND ya. Kami masih menanti Anda di 0821 445 11957. Dan di line telepon WhatsApp kami atau untuk mengirimkan pesan teks dan suara di 0821 387 8786. Nah, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
4: Selamat sore Bro Dangdut.
0: Selamat sore, Dangdut adalah kita. Dengan Dangdut siapa di mana ini?
4: Ini Marinus dari Adonara.
0: Bung Marinus dari Adonara. Wah, selamat datang ini Bung Marinus di Pro 1 RRI ND ya.
4: Iya.
0: Oke, ini baru pertama kali bergabung atau sebelumnya sudah pernah ini Bung Marinus?
4: Sudah banyak kali bergabung.
0: Sudah banyak kali ya. Oke, mungkin ini pada saat ini ya baru bertemu ya dengan saya ini. Oke.
4: Iya.
0: Oke, Bung Marinus mau lagu apa di sore hari ini?
4: Keagungan Tuhan.
0: Keagungan Tuhan. Oke, baik Bung Marinus. Ini lagu yang sudah disiapkan juga ya, salah satunya ini. Oke, salam-salamnya Bung Marinus.
4: Salamnya salamnya buat Opa Juang. Anak Nina ada di Pondok Cabe, Jakarta. Buat Dinda ada di Bogor. Buat Ramla ada di Buton Tengah. Salam kompak selalu.
0: Oke. Amin.
4: Iya, selamat sore saya kembalikan.
0: Oke, baik. Selamat sore kembali Bung Marinus ya. Dan terima kasih banyak ini sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya. Dan dinantikan di program-program selanjutnya, yakni di Pro Dangdut, Ruang Rindu, ataupun di program obrolan-obrolan kami ya, yang dari pagi hingga malam Anda juga bisa bergabung ya, untuk mungkin bertanya kepada narasumber, menyimak apa yang disampaikan narasumber, dan mungkin ingin berdiskusi juga dengan narasumber. Kami ini dengan senang hati ya akan menghubungkan Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan nanti jangan lupa di pukul 16 lewat 5 waktu Indonesia Tengah kami akan menghadirkan program ekonomi digital ya untuk Anda semua. Anda juga bisa bergabung di dalam program tersebut melalui line telepon di Pro 1 RRI ND ya. Anda bisa bertanya, mungkin kirim-kirim salam kepada narasumber ataupun hanya ingin bertegur sapa, dengan senang hati kami akan menanti Anda. Mungkin ingin ikut berdiskusi juga sangat-sangat boleh. Dan di Prodangdut sore hari ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita akan langsung sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Prodangdut. Halo. Sayang sekali terputus ya. Oke, dan untuk pendengar yang tadi sudah tersambung tetapi belum sempat nyambung gitu ya, bisa untuk menghubungi kami kembali. Dan kami masih menanti Anda ya untuk bergabung. Dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Bro Dangdut.
5: Halo, selamat sore, salam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
5: Mama Ciko di Pamali.
0: Mama Ciko ya?
5: Iya.
0: Oke, apa kabar Mama Ciko sore hari ini?
5: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau cuaca dari pagi sampai sore lagi ceria.
0: Oke, baik. Yang jelas sore ceria ya. Ende di sini semua baik-baik ini Mama Ciko. Dan pastinya selalu menemani pendengar semua ya. Oke, Mama Ciko mau lagu apa sore hari ini?
5: Lagu Rindu.
0: Lagu Rindu ya?
5: Iya.
0: Judulnya Rindu?
5: Iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya dulu Mama Ciko.
5: Salam-salamnya yang pertama buat Mas Dito sama di Bala Caca dan ucapannya selamat sore. Selamat bertugas, semoga tetap semangat sampai penghujung acara.
0: Amin.
5: Terus yang berikut buat Oma Seri di Buanala dan ucapannya selamat sore. Bapak Manda di Manuri, Yanti di Holwea, Nursia di Mambawa, Putra Musdin di Tumali, Isal Abdul di Manura, Bunda Ima di Manori. Salam bagi rasa bagi teman-teman penggemar Pro Dangdut dengan ucapan selamat sore. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Mama Ciko ya yang sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Oke, dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, sebelum kami menerima telepon Anda kembali untuk bertegur sapa kepada kami, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda ya di dalam ruang dengar Anda pastinya di sore hari ini. Dan nanti kami akan mengajak Anda kembali mungkin satu penelpon kembali ya sekitar di pukul 15:45 waktu Indonesia Tengah. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik pendengar setiap Pro 1 RRI di manapun Anda berada ya. Terima kasih untuk Anda semua ya yang sudah bergabung dalam program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Dan kita saat ini sudah di penghujung waktu, akan tetapi sudah ada yang tersambung ya atau mengirimkan pesan suara, kita akan dengarkan terlebih dahulu.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dari Bunda Ima Momere menyapa. Lagu ikutan saja ya sama teman-teman yang sudah gabung. Dan buat yang lagi bertugas sore ini, selamat sore, selamat bertugas, dan salam sehat, Tuhan memberkati. Terima kasih.
0: Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, itu lagu dari Bunda, maksud kami salam dari Bunda Ima ya untuk pendengar semua yang sudah bergabung. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda ya di program acara Pro Dangdut sore hari ini. Dan setelah ini kami akan menghadirkan program ekonomi digital untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Anda bisa bergabung bersama kami ya sesuai biasanya di line telepon 0821 445 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Anda bisa berdiskusi bersama narasumber juga, atau bertanya ataupun ingin bertegur sapa kepada kami saja, Anda juga bisa ya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan lagu penutup ya, lagu dangdut, yakni dari Imam S. Arifin, Keagungan Tuhan. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita.
1: Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini. Pro Dangdut akan kembali hadir besok di jam yang sama setiap Senin sampai dengan Minggu.

0: Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini kami akan menghadirkan Cek Fakta bersama saya, Dito Utama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar unggahan foto di media sosial yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis usai dicopot dari Kabinet Merah Putih. Narasi dalam foto tersebut, Purbaya dipecat setelah bersitegang akibat Danantara menolak menyetor 120 triliun rupiah ke NAS. Maksud kami ke kas negara. Faktanya, klaim foto mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sedang menangis akibat diberhentikan setelah bersitegang dengan Danantara adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, foto tersebut kemungkinan besar telah dimanipulasi atau dibuat menggunakan artificial intelligence atau AI, dan dalam video konferensi pers tidak ditemukan momen mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menangis. Pemecatan Purbaya Yudi Sadewa disebut juga berkaitan dengan sejumlah persoalan internal dan perbedaan kebijakan, antara lain perombakan sekitar 400 pegawai Kementerian Keuangan, hubungan yang kurang baik dengan mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio terkait kebijakan likuiditas, serta perbedaan pandangan dengan Danantara mengenai rencana setoran keuntungan kepada pemerintah. Dan informasi ini mendengar, kami lansir dari laman resmi komdigi.go.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar, setelah ini kami akan menghadirkan program ekonomi digital ya. Dan sebelum ke ekonomi digital, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

Ekonomi Digital, menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, fintech, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Sesaat lagi kita ikuti Ekonomi Digital Pro 1 RRI ND.
1: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Dan senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di sore hari ini dalam program Ekonomi Digital. Dan ruang berbagi informasi dan inspirasi mengenai perkembangan teknologi ya, serta berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan masyarakat di era digital. Dan pendengar RRI, setiap orang ini sebenarnya memiliki potensi ya. Ada yang pandai berbicara, memiliki kemampuan menulis, membuat desain, mengambil gambar dan video. Kemudian ada juga memasak, berjualan, mengajar, atau memiliki keterampilan tertentu yang mungkin selama ini dianggap biasa saja. Dan di era digitalisasi saat ini, kemampuan-kemampuan tersebut ini dapat menjadi modal ya untuk membuka berbagai peluang baru internet dan media sosial yang memungkinkan seseorang ini memperkenalkan keahliannya, membangun jaringan, menawarkan jasa, menjual produk, bahkan menciptakan sumber penghasilan tanpa harus selalu memiliki modal besar. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenali potensi diri, bagaimana mengubah kemampuan tersebut ini menjadi peluang bisnis, dan dari mana harus dimulai. Dan sore ini dalam program Ekonomi Digital, kita akan membahas sebuah topik, yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon, ada Kak Khairil ya, ini seorang digital marketer, sekaligus owner ZMI Media Center ya, yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangan mengenai bagaimana potensi diri ini dapat dikembangkan menjadi peluang di dunia digital. Dan kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat sore Kak Khairil.
2: Iya, selamat sore Kak Dipto.
1: Oke, selamat sore Kak Khairil. Mohon maaf sekali Kak Khairil ini terlambat agak lama ya. Tadi ini masih menghubungkan ini ya untuk ke jaringan listrik karena tadi ada sedikit masalah di jaringan listrik kami, ada listrik padam dan ini sudah terhubung ke genset ini untuk saat ini Kak Khairil. Oke, dan mohon maaf semua untuk pendengar yang tadi mungkin sempat sedikit terganggu ya untuk dari siaran radio kami. Oke Kak Khairil, kita di sore hari ini kita akan membahas ya mengenai sebuah topik, yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital ini Kak Khairil. Dan ini terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami sekali lagi Kak Khairil. Dan
2: sama-sama Kak.
1: Iya. Sebelum kita masuk ke topik utama ini Kak Khairil, bisa diceritakan dulu ini bagaimana sebenarnya awal mula Kak Khairil ini terjun ke dunia digital marketing ya. Mengingat ini banyak sekali ini terkait dengan usaha dari Kak Khairil di dunia digital ini. Silakan Kak Khairil.
2: Iya, jadi sebelumnya selamat sore untuk pendengar Pro 1 ND dimanapun berada. Perkenalkan saya Khairil. Saya kebetulan bergerak di bidang marketing digital. Alhamdulillah profesi saya sebagai marketing digital ini sudah saya jalani 2 tahun lebih dari 2023. Berarti jalan 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun nih. Para pendengar yang luar biasa. Jadi untuk mencapai titik yang Khairil saat ini jalani, tentunya banyak proses demi proses yang saya lalui. Di antaranya mengikuti pelatihan demi pelatihan ya, karena sekarang itu banyak sekali alhamdulillah ya, baik di offline maupun di online, banyak sekali pelatihan-pelatihan bisnis yang membahas seputar marketing digital itu sendiri. Dan waktu itu Khairil akhirnya berusaha untuk mengikuti pelatihan demi pelatihan, karena waktu itu saya berpikir bahwasannya ini kalau saya berjalan di sini aja, ini kapan majunya ya kan? Dan akhirnya saya mengambil keputusan menjalani sebuah pelatihan demi pelatihan, dan bahkan pelatihan berbayar sampai pelatihan yang free itu saya ikuti. Bahkan terakhir saya berada di pelatihan yang memang di mana pelatihan itu langsung mengubah pola pikir saya.
1: Oke.
2: Langsung mengubah pola pikir saya karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan sesi mentoring kurang lebih selama 6 bulan. Dan dari sana, dari durasi kurang lebih 6 bulan itulah saya memanfaatkan belajar, belajar dan belajar, koordinasi setiap hari dengan mentoring saya. Kak, ini kasus saya seperti ini, pokoknya ya seperti kayak murid dan guru lah ya. Apa namanya? Kalau ada masalah pasti ditanyakan. Alhamdulillah dari sana pola pikir saya sedikit demi sedikit dibangun. Dan dari sana saya mulai, ternyata seperti ini potensial diri saya, potensial yang terdapat dalam diri saya ini akhirnya bisa saya kembangkan. Dan waktu itu mentoring saya juga berpesan bahwasanya untuk mencapai sebuah titik kesuksesan itu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bukan memulai dari orang lain, bukan memulai dari saudara, bukan mulai dari keluarga, tapi memulai dari diri kita sendiri. Sebab percuma kalau kita memulai dari keluarga, memulai dari sahabat, teman, orang terdekat, kalau diri kita belum bisa mengubah pola pikir kita, itu tidak akan pernah bisa, Kak Dito dan para pendengar. Dan akhirnya dari sana saya alhamdulillah sedikit demi sedikit saya jalankan, dan inilah hasil yang saya dapatkan meskipun tidak seberapa, tapi setiap bulan ada. Meskipun ya bisa dibilang pendapatan saya belum seberapa, tapi insya Allah bisa menutupi kebutuhan saya pribadi sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik Kak Hairil, ini menarik sekali nih ya cerita dari Kak Hairil, ini kisah kehidupannya dari Kak Hairil dalam menjalani bisnis digital ini. Oke, dan sebenarnya apa Kak Hairil yang membuat Kak Hairil ini melihat dunia digital ini bukan hanya sebagai tempat berkomunikasi ya, karena pada saat ini di dunia digital itu cenderung untuk alat komunikasi begitu, nah, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun sebuah bisnis begitu Kak Hairil.
2: Jadi seperti ini, Kak Dito dan para pendengar. Kembali lagi ke awal tadi, kira-kira ini saya mau tanya dulu nih sama Kak Dito. Kira-kira kalau Kak Dito sendiri mendengar kata sukses, apa yang kebayang dalam pikiran Kak Dito?
1: Oke, kalau mengenai dengan interpretasi dari kata sukses, itu setiap orang maknanya beda-beda ini ya. Itu artinya berhasil gitu kan?
2: Berhasil, berarti bisa dapat uang ya kan?
1: Oke, itu ya. Oke.
2: Iya, dan saya rasa pun para pendengar Pro 1 ND tidak sedikit dari kita ini berpikir bahwasanya ketika kita mendengar kata sukses pasti yang ada dalam pikiran kita berhasil dan ujung-ujungnya wush banyak uang nih ya kan.
1: Gitu ya.
2: Jadi ya, tapi seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, pada dasarnya pikiran kita tuh beda-beda dan kalau kita berbicara masalah kesuksesan terlebih dahulu, sebenarnya sukses itu bukan dalam berhasil saja sih Kak.
1: Oke.
2: Ini sebelum saya jawab pertanyaan dari Kak Dito tadi. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu sederhana. Bayangkan seorang orang tua atau ibu itu sukses, padahal dia ibu rumah tangga. Apakah itu bisa dikatakan sukses atau tidak? Tentu bisa. Kenapa? Logikanya gini, seorang ibu sukses dalam mendidik anak-anaknya. Seorang ibu berhasil memasak setiap hari untuk anak-anaknya, untuk berangkat sekolah, untuk keluarganya untuk berangkat kerja, iya enggak Kak? Jadi itu dikatakan sukses juga. Jadi bukan berarti sukses itu kita harus menghasilkan uang, teman-teman. Ya, bukan. Jadi pada dasarnya ibarat katanya tuh pondasi dalam sebuah bangunan itu sukses itu kita harus bangun di apa namanya, dimulai dari hal-hal kecil dulu. Mm-mm. Seperti itu tadi. Nah, contoh kayak apakah tukang penebang bambu itu juga bisa dikatakan sukses? Tentu sukses.
1: Okay.
2: Suksesnya di mana? Suksesnya adalah kalau tidak ada tukang bambu, pasti alat-alat dapur yang terbuat dari bambu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya kan? Dan seperti juga kayak tukang batu ya, itu apa juga bisa dikatakan sukses? Tentu bisa, karena dari tukang batu tercipta sebuah bangunan-bangunan mewah ya, termasuk juga kayak studio Pro 1 RRI ND. Ini kan pasti diawali dengan kesuksesan yang begitu sederhana.
1: Okay.
2: Jadi bukan berarti sukses itu kita harus duduk di depan komputer. Sukses itu kita harus berada di dalam ruangan ber-AC, tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah sukses itu adalah di mana kita ketika kita bisa membuka atau membangun pola kita atau pola pikir kita itu sendiri. Nah, ini menjawab dari pertanyaan Kak Dito tadi. Sekaligus saya akan mencoba untuk merangkum tema kita juga di sore hari ini ya Kak ya. Yaitu potensial dalam diri kita, peluang bisnis dalam
1: dalam
2: usaha digital.
1: Ya, usaha digital ya.
2: Nah, jadi teman-teman para pendengar Pro 1MD dimanapun berada, jadi dari potensial diri kita ini kita bisa lihat nih satu-satu. Kita potensialnya di mana? Contoh kayak saya nih, kebetulan potensialnya berada di bidang kepenulisan. Nah, dari sumber-sumber yang ada di sekitar kita ya, seperti HP, laptop, itu kita bisa memanfaatkan. Bisa kita memanfaatkan. Seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, bahwasanya teknologi ini bukan hanya sekedar untuk komunikasi. Seperti HP itu bukan hanya sekedar untuk telepon, keluarga, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya untuk laptop, bukan hanya untuk mengerjakan tugas kuliah, bukan hanya untuk diletakkan dalam sebuah studio radio, bukan. Tapi dari teknologi inilah kita bisa mengulik satu persatu kemampuan kita Kak. Contoh kayak saya punya nih bidang di kepenulisan, bisa saya memanfaatkan HP gitu ya. Apalagi dengan adanya berkembangnya sekarang teknologi-teknologi seperti AI itu, kita bisa memanfaatkan. Jadi memanfaatkan yang ibarat katanya itu kita memanfaatkan yang kecil dulu.
1: Oke.
2: Jadi kita jangan, wah saya harus punya modal minimal 10 JT atau maksimal 50 JT. Itu tidak.
1: Oke.
2: Kalau pola pikirnya seperti itu, percaya teman-teman, kita tidak akan pernah berhasil. Tapi coba kita ubah pola pikir kita, bahwasanya sumber daya yang terdapat dalam keseharian kita ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah penghasilan kecil, penghasilan kecil. Seperti itu tadi, HP kita bisa tuh, apalagi sekarang kan ramai kayak jualan-jualan online. Nah, seperti juga yang disampaikan sama Kak Dito tadi di awal, bahwasannya kayak masak itu kita bisa kayak buat gorengan, habis itu kita promosikan di sosial media. Nih teman-teman yang mau silakan merapat ke jalan bla bla bla, itu kita tinggal buatkan caption aja, caption yang ringan-ringan, kita ajak untuk merapat ke alamat kita untuk membeli gorengan kita ataupun masakan kita. Nah, dari sinilah bisa tercipta sebuah usaha kecil-kecilan. Jadi tidak harus teman-teman ya, para pendengar, tidak harus bahwasanya kita harus punya modal yang besar dulu. Minimal kalau menurut saya pribadi, modal keberanian. Betul nggak Kak Dito?
1: sangat
2: keberanian
1: sangat
2: dulu.
1: Keberanian dulu ya.
2: Iya kan?
1: Modal belakangan
2: iya.
1: Gitu ya.
2: Iya, modal belakangan. Wah, jadi ini, contohnya Kak Dito mempunyai skill di bidang public speaking.
1: Oke.
2: Okay. Nah, kalau Kak Dito tidak mempunyai kalau Kak Dito ini umpama tidak menggali potensialnya yang terdapat dalam dirinya sendiri, tidak akan mungkin bisa menemani para pendengar Pro 1 di sore hari ini. Nah, okay. Dari sinilah kita harus ubah pola pikir kita, teman-teman ya, bahwasanya modal kayak uang dan lain sebagainya itu belakangan. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba. Ya, kata pepatah, gagal pun bisa jadi pengalaman. Nah, terus masih banyak juga nih kayak seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, desain-desain itu apalagi sekarang tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan juga membutuhkan kayak desain logo, desain website, gitu kan. Itu kita bisa loh teman-teman. Kalau teman-teman ada skill di bidang ID, nah itu bisa banget untuk kayak saya nih mempunyai bidang di bidang membuat kode-kode HTML dan lain sebagainya. Nah itu bisa dimanfaatkan untuk apa itu tadi, bisa dimanfaatkan untuk desain website. Nah, ditawarkan ke memang lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah, contoh kayak kayak sekolah, organisasi-organisasi ya, atau ya seperti ke radio-radio konvensional itu bisa ditawarkan. Kalau boleh tahu udah ada website atau belum? Nah, dari sini kita bisa selain menggali potensial yang terdapat dalam diri kita sendiri, akhirnya tercipta sebuah interaksi dan sekaligus mengenalkan usaha kita ke para pengelola lembaga-lembaga tersebut. Jadi orang tahu, oh ternyata Kak Hiril punya ini. Nah contoh kayak Kak Dito nih, kalau umpama buka WhatsApp saya bisa lihat-lihat katalog saya pasti, oh ternyata Kak Hiril ada jasa ini, oh ternyata Kak Hiril ada jasa-jasa ini. Jadi tidak secara langsung saya sudah mengenalkan katalog produk saya ke Kak Dito. Jadi Kak Dito suatu hari nanti jika butuh jasa kayak saya butuh nih jasa untuk pengelolaan sosial media, wah pasti langsung, oh ya Kak Hiril kemarin ada ya itunya, coba deh saya hubungi lagi. Dan akhirnya itu meninggalkan dari ibarat katanya dari hal kecil bisa membuat orang tuh ingat bahwasanya oh ternyata si ini ada jasa ini. Ya udah deh, saya pakai itu aja dulu jasanya, coba-coba gitu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman menawarkan harga yang memang sesuai dengan riset pasar ya. Kayak desain website itu kita buat per websitenya kita buat di harga 1 JT atau 1,5 itu khusus untuk desain. Kalau memang butuh tambahan kayak semacam domain ini ya kita naikin aja lagi sedikit. Jadi kita harus terlebih dahulu mempelajari pasar juga teman-teman ya. Sebelum kita menawarkan itu juga kita harus mempelajari harga pasar. Dan dari sinilah akhirnya tercipta potensial dalam diri kita sendiri bisa mengubah sebuah penghasilan dari produk digital. Nah, ini terkadang masih banyak nih yang salah paham Kak Dito ya. Produk digital itu seperti apa sih? Ya kan? Produk digital ya seperti yang baru saya sebutkan para pendengar kayak website ini juga termasuk produk digital. Desain logo adalah produk digital. Terus menawarkan jasa editing itu juga produk digital. Nah, bedanya apa dengan produk fisik? Ya, produk fisik itu bisa dipegang ya teman-teman ya pastinya kayak kipas dan lain sebagainya itu produk fisik. Tapi kalau produk digital, nah itu tadi kayak website terus kayak kartu nama. Nah, dari sini juga teman-teman bisa nih mulai berpikir ternyata saya potensialnya di bidang editing. Ya udah, kalau bidang editing tinggal dikembangkan aja, editing jingle, iklan, ya kan? Tawarkan. Nih kalau jingle teman para pendengar kebayangnya langsung kemana nih? Pasti wah, ini bagusnya untuk radio nih, ya kan? Karena radio memang tidak akan hidup tanpa jingle.
1: Oke.
2: Okay. Ya kan? Jadi dari sini kita bisa ini seperti yang saya katakan tadi bahwasanya kita tawarkan dan kita juga melihat potensial dalam diri kita ini. Di samping itu kita juga melihat di mana akan kita tawarkan, pada siapa akan kita tawarkan. Kalau teman-teman para pendengar umpama punya produk digital kayak editing jingle tadi, terus para pendengar menawarkan ke usaha-usaha penjual jahit baju, tidak akan masuk, tidak akan ngangkat. Tapi coba ketika teman-teman mempunyai skill di bidang editing jingle, iklan audio dan lain sebagainya, langsung tawarkan ke lembaga kayak radio yang memang membutuhkan jingle-jingle untuk usaha mereka, itu langsung ngangkat, apalagi ke radio.
1: Oke.
2: Okay. Kalau dia ke radio pasti. Seperti itu kan?
1: Iya. Ini menarik sekali ya dari Kak Khairil yang sudah disebutkan tadi. Ini ada berbagai banyak lini ya di dunia usaha digital ini untuk yang Kak Khairil lakukan ya. Pastinya deh. Itu kira-kira apa saja deh kalau kita mungkin di bisnis digital nih. Mungkin yang digeluti tadi yang udah ada beberapa yang disebut ya oleh Kak Khairil. Mungkin bisa disampaikan nih, mungkin ada salah satu yang menarik gitu di dalam bisnis digital. Mungkin kita juga bisa menginspirasi kepada semua orang ini yang mendengar Pro 1 RRI ND nih, Bang Khairil.
2: Kalau dari saya itu awalnya ini Kak, saya mulai dari produk digital desain dulu, desain website. Nah, dari sana akhirnya karena perlu diketahui juga para pendengar bahwasanya setiap orang itu potensial dirinya tuh nggak cuma satu. Saya yakin kayak Kak Dito ini mempunyai skill di bidang public speaking. Selain itu ada nggak Kak bidang yang Kakak sukai? Pasti ada.
1: Pasti ada.
2: Iya kan? Iya kan? Iya. Iya kan? Bukan cuma satu kan skill yang Kak Dito punya. Pasti lebih dari itu, entah 4, entah 5, bahkan lebih dari 10. Dan saya memang ngerasa itu ada. Dan saya memang ngerasa ada. Ya, public speaking ada. Ya. Dari public speaking, jadi awalnya itu saya public speaking dulu para pendengar ya. Public speaking, jadi saya rasa wah ini public speaking kalau saya cuma muter-muter di sini seperti yang saya katakan tadi tidak akan pernah bisa maju. Akhirnya saya masuk lagi ke dunia yang lebih menantang yaitu belajar untuk kayak buat kode-kode untuk website tadi. Dan akhirnya karena berkat bantuan teknologi-teknologi kayak AI, akhirnya saya sedikit demi sedikit bisa paham. Dan ketika saya memang tidak tahu itu, akhirnya saya minta bantuan lagi sama AI, bla bla dan segala macam ini saya minta kayak tunjukin. Dan akhirnya dari sana juga saya serap tuh pembelajarannya. Oke, setelah dari desain, saya masuk ke dunia editing. Karena saya merasa punya skill di bidang editing, akhirnya saya masuk ke dunia editing kayak editing jingle, iklan audio, edit drama audio kayak sandiwara radio zaman dulu ya para pendengar ya, mungkin kalau kaditan dia pasti udah tahu nih sandiwara
1: di zaman dulu. Produksi terkait dengan sandiwara radio gitu juga ya, atau ada produksi lainnya?
2: Kalau dari saya pribadi ada Kak gitu, jadi umpama nih kalau ada yang butuh umpama nih saya ada produksi sandiwara radio, kebetulan saya nggak ada editor nih, udah akhirnya beberapa dari mereka menggunakan jasa saya gitu kak. Terus dari editing audio ini saya menggali dan akhirnya masuk lagi ke dunia pengelolaan sosial media. Nah dari sini pengelolaan sosial media ini di sini makin menantang nih kak. Kenapa saya bilang makin menantang? Karena tanggung jawab sosial media itu tinggi. Kenapa? Karena kita harus kayak menyelesaikan algoritma dan lain-lain sebagainya. Dari sini saya belajar lagi menyelesaikan kayak judul, menyelesaikan hashtag dan lain sebagainya. Nah dari sini nih, dari pengelolaan sosial media ini akhirnya saya beberapa kali alhamdulillah dipercaya untuk kayak mengelola organisasi, dan akhirnya saya ditempatkan di bagian sosial media lagi karena melihat potensial saya tadi. Dan akhirnya beberapa organisasi, mungkin ada 2 atau 3 organisasi itu saya kelola. Dan saya bergerak di bidang sosial media masing-masing, mulai dari menyelesaikan algoritmenya mereka, kemudian membuatkan deskripsi yang menarik dan lain sebagainya. Nah nggak sampai cuma di situ, akhirnya setelah beberapa bulan saya gali lagi potensial saya. Sampai ketemu lagi satu permasalahan. Nah jadi di sini saya mulai belajar juga nih bahwasanya skill itu bukan hanya sekedar digali. Ini kalau menurut saya. Tapi skill itu saya perlu gali plus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Okay. Nah, akhirnya ketemu. Saya buka lagi jasa pengelolaan saluran WhatsApp. Karena saya pelajari banyak dari masyarakat-masyarakat kita ini mempunyai saluran WhatsApp yang mereka ingin salurannya channelnya itu terisi, tapi mereka tidak ada waktu. Mereka tidak ada waktu untuk mengisi konten-konten dalam channel tersebut. Akhirnya saya buka jasa. Akhirnya saya buka jasa lagi di sana untuk yang ingin mau dibantu untuk mengelola saluran WhatsApp-nya dan lain sebagainya, saya buka lagi. Dan terakhir saya terjun ke affiliate TikTok dan Shopee. Jadi sini lebih menantang lagi karena saya harus menjualkan produk orang tanpa mencoba. Kebayang nggak pada pendengar, kalau kita nggak punya produk orang, terus kita menjual, contoh nih kalau saya nih jual produk ke Kadito, pasti apa yang pertama kali ditanyakan sama Kadito? Kualitas. Kahir, kualitasnya gimana kak? Bisa dipercaya nggak? Terus udah ada bepon dan lain sebagainya nggak, ya kan? Nah dari sini nih lebih menantang lagi, di sini dari menantang lagi. Dan akhirnya karena saya memang ngerasa tanggung jawab saya, akhirnya saya ambil satu demi satu produk saya coba. Dan dari sini juga saya akhirnya mulai bisnis affiliate. Jadi alhamdulillah dari bisnis affiliate ini saya dari tahun 2020 awal ya, awal 2025 sampai 2026 saya alhamdulillah kak mempunyai 18 pelanggan berulang, dalam artian pelanggan tetap saya 18 orang.
1: Wih, menarik.
2: Dan mereka itu
1: menarik sekali ini. Ada dan, 18 pelanggan tetap ya.
2: Dan pastinya setiap bulannya saya nambah kak, ada terkadang 1 atau 2 orang. Tapi itu tadi 18 ini bisa dibilang mereka itu kebutuhan bulanannya memang udah sama saya aja. Karena kenapa? Itu tadi, setiap produk-produk yang mereka beli itu saya nggak berani tawarkan sebelum saya yang mencoba terlebih dahulu kak. Saya nggak berani ini. ya kayak ada yang mau beli parfum nih, saya coba dulu. Tuh, saya ambil, saya beli, saya ambil sampelnya, kemudian saya coba satu persatu, kemudian baru saya tawarkan. Nah, dari sini akhirnya saya bukan cuma mendapatkan pelanggan, tapi saya juga mendapatkan kepercayaan. Okay. Dan dari 18 pelanggan ini akhirnya bisa saya olah sampai saat ini dan alhamdulillah.
1: Okay.
2: Nah, kalau tadi Kak Tito, potensial produk digital yang memang apa namanya sangat-sangat menguntungkan ya, atau bisa dibilang sangat-sangat layak untuk di ini, kalau menurut saya itu website.
1: Oke, okay, website ya. Untuk dari produk digital yang sangat layak untuk saat ini. Ini untuk saat ini atau untuk kedepannya nih, kalau kita berbicara mengenai
2: untuk
1: ini?
2: Untuk saat ini dan kedepannya, Kak. Karena untuk kenapa? Saat ini dan kedepannya. Tidak sedikit dari kita, para pelaku usaha UMKM itu butuh yang namanya website.
1: Oke.
2: Okay. Karena website ini ibarat katanya satu tempat untuk semua. Nah, contohnya dalam website ini kita bisa menaruh kayak profil kita, kemudian kita kontak, kemudian alamat, kemudian produk. Jadi dari sini kayak Kak Dito tadi, Kak Hairil bisa cek-cek produk. Nah, jadi dari website ini bisa langsung kayak bisa dicek aja kayak di website. Jadi apa ya, ibarat katanya itu selain memudahkan kita, itu memudahkan pelanggan juga. Mudahkan pelanggan juga agar kenapa? Biar pelanggan kita tuh enggak bolak-balik, enggak bolak-balik ya, kayak judul lagu aja ya. Jadi enggak bolak. Iya enggak? Jadi enggak bolak-balik lagi gitu. Jadi kalau kayak Kak Dita tuh buka website saya terus terdapat produk-produk ataupun ini, kan enggak bolak-balik lagi, tinggal di ini. Iya, saya tertariknya sama produk jasanya Kak Hairil yang ini. Udah deh, nanti saya hubungi aja di WhatsApp gitu kan. Nah, jadi dari sini kenapa saya bilang website itu sangat peluangnya sangat peluang untuk menghasilkannya sangat-sangat disarankan gitu, karena itu tadi termasuk juga kayak kartu nama digital gitu ya. Karena sekarang itu semuanya serba digital ya.
1: Iya, sekarang serba digital ya. Dan sekarang eranya juga era ekonomi digital untuk saat ini.
2: Iya, oke.
1: Dan ini menginspirasi sekali digital. Loh dari Kak Hairil nih, untuk menginspirasi dari pendengar semua nih pastinya nih. Oke, oke Kak Hairil. Ini kalau mendengar ini juga saya mendengarnya, wah menarik juga ya Kak Hairil bisa gini nih. Oke, dan pastinya di awal itu dulu itu saat masuk ke dunia digital atau bisnis digital ya, pastinya itu kan ada jatuh bangunnya pastinya gitu Hairil ya, tidak mudah juga gitu awalnya gitu.
2: Tidak kan,
1: betul kan? Dan bagaimana menghadapi kondisi ya ketika ini sudah membuat konten ataupun menawarkan produk digital begitu Kak Hairil, tapi belum mendapatkan respon dari pasar. Tadi mengingat Kak Hairil juga menyebutkan ya, ada harga yang sesuai dengan pasar gitu. Mungkin apa saja faktor-faktornya, dan mungkin ada solusinya bagaimana gitu. Ini untuk mungkin ada pendengar yang baru menjalani atau akan menjalani begitu. Silakan Kak Hairil.
2: Jadi selain pola pikir yang kita bentuk dalam berbisnis itu, kita perlu bentuk juga namanya mental.
1: Oke.
2: Karena kalau mental kita lemah, dari sanalah kita akan merasakan yang namanya gulung tikar.
1: Oke.
2: Nah, jadi satu Kak modalnya mental. Makanya
1: mental ya.
2: Saya sering saya tekankan ke teman-teman organisasi saya, termasuk juga ketika saya kayak menghadiri undangan webinar gitu ya. Terus saya selalu tekankan bahasanya, kalian kalau memang mau sukses, kalian harus siapkan mental. Karena ada saatnya kalian jatuh dan ada saatnya kalian bangkit. Karena dunia bisnis itu terdapat dua ancaman, Kak. Yang pertama ancaman luar dan ancaman dalam. Okay. Ancaman luar kira-kira apa, Kak? Ini saya mau tanya dulu nih, kalau Kak Dito sendiri sudah dari bisnis ini, ancaman luar seperti apa kira-kira?
1: Wah, ini ada ancaman dalam dan ancaman luar. Kalau ancaman luar apa kira-kira ya? Banyak sekali ya.
2: Banyak, Kak.
1: Iya.
2: Ya, antaranya
1: persaingan itu dari luar pastinya.
2: Betul,
1: salah satunya.
2: Betul. Salah satunya. Jadi ancaman luar itu persaingan.
1: Oke.
2: Okay. Ancaman luar itu persaingan. Mm-mm. Dan ancaman dalam itu adalah diri kita sendiri. Mm-mm. Nah, kalau artinya ancaman luar menyerang, mm-mm, dan selama ancaman dalam ini masih kokoh, dia tidak akan pernah bisa jatuh, Kak.
1: Oke.
2: Okay. Tapi meskipun ancaman luar ibarat katanya diam, tapi kalau ancaman dari dalam itu menyerang, tidak akan sampai ke kesuksesan juga. Jadi ancaman dalam itu adalah, kalau menurut saya ya, kalau menurut saya pribadi adalah diri kita sendiri. Itu tadi, cara berpikir kita sendiri, cara membangun pola kita sendiri. Nah, okay, ini saya mau sharing sedikit satu pesan dari mentor saya para pendengar ya. Semoga bisa menginspirasi. Dan ini juga salah satu kalau saya ya, bangun pola pikir dari dalam dan mengatasi ancaman persaingan dari luar.
1: Oke.
2: Okay. Nah, jadi waktu itu saya sempat mengeluhkan nih, Kak. Ini Kak, saya ini bla bla segala macam, akhirnya saya mengeluh ancaman-ancaman persaingan, dan akhirnya waktu itu saya memang pesannya sederhana tapi sangat-sangat sampai saat ini berkesan. Jadi waktu itu beliau mengibaratkan gini, Kak Dito. Dalam sebuah pasar terdapat 10 penjual ikan. Dari 10 penjual ikan, pertanyaannya adalah apakah dari 10 penjual ikan itu pulang dengan tangan kosong? Jawabannya tidak. Dari 10 penjual ikan, pasti mereka ada yang dibawa pulang. Entah itu dari penjual si A bawa 100 ribu, dari penjual B bawa 70 ribu, dari penjual C bawa 200 ribu. Nah, terus saya tanya, lah kok bisa gitu? Akhirnya dijawab lagi sama mentor saya waktu itu, iya, karena memang mereka menjual barang yang sama.
1: Oke.
2: Okay. Tapi cara mereka memperlakukan sebuah pelanggan itu berbeda.
1: Oke.
2: Okay. Nah, sekarang kalau Kak Dito ke pasar, kalau ke penjual beli ikan gitu, terus yang satunya itu menawarkan secara kasar, terus yang satunya menawarkan secara baik-baik, Kak Dito pasti pilih yang kedua.
1: Oke.
2: Okay. Iya kan? Apalagi kalau penjelasannya yang kedua tuh lebih terinci dibandingkan yang pertama. Karena gini, Kak, kalau menurut saya pribadi, bukan cuma produk digital, bukan produk fisik yang butuh penjelasan. Produk kayak barang-barang kayak ikan itu pun kita butuh penjelasan, gitu kan? Nah, okay, sekarang para pendengar dan Kak Dito, kalau ke pasar beli ikan, apa yang pertama kali Kak Dito tanyakan ke penjual ikan? Pasti
1: harganya dulu.
2: Harga dulu ya kan? Okay. Harga, selain harga apa lagi, Kak?
1: Ya, masih segar atau tidak begitu kan?
2: Segar atau tidak, iya kan? Iya. Segar atau tidak, iya, iya kan? Segar atau tidak. Iya. Dan pasti dari dari segi bentuk aja kita udah tahu, Kak, segar atau enggak, iya kan? Nah, terus pasti Kak Dito, ini kalau boleh tahu produksinya udah berapa hari, ya kan? Terus udah diambil dari ini udah berapa hari, gitu kan?
1: Iya.
2: Nah, bandingkan dengan si penjual ikan yang pertama tadi. Penjual ikan yang pertama tadi itu memang ikannya tuh baru diambil 2 hari lalu tapi udah enggak segar. Dibandingkan penjual ikan si B, meskipun
1: baik,
2: ikannya
1: ya. Meskipun Kang Heri, mohon maaf, ini kita sudah di penghujung waktu ya. Kak Heri?
2: Iya.
1: Dan ini kita kan sudah
2: selesai, masih jelas Kak?
1: Masih jelas, masih masuk. Akan tetapi kita saat ini sudah di penghujung waktu di acara ekonomi digital nih Kak Hairil. Mungkin
2: siap,
1: terakhir aja nih Kak Hairil. Mungkin ada pesan-pesan ini untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada nih Kak Hairil.
2: Ya, kalau pesan dari saya itu tadi, pertama bangun pola pikir dulu sebelum kita terjun ke ini, ke dunia bisnis. Jadi kalau kita tuh tidak pandai membangun pola pikir kita, kita jangan coba-coba untuk terjun ke dunia bisnis, baik itu bisnis digital maupun bisnis secara fisik. Karena dari sini kita tuh banyak tantangannya. Kalau kita nggak bangun secara benar, yakin nggak ya Pak? Yakin dan yakin bahwasannya kedepannya kita akan hancur juga para pendengar. Jadi yang saya tekankan itu cuma satu, pikir, pola pikir, pola pikir dan pola pikir, dan mental teman-teman, buang jauh-jauh rasa takut. Seperti yang kita bahas di awal, bahwasanya keberanian harus ditekankan. Kemudian apa namanya, kalau ada yang wah ini kamu nggak bisa ini bla bla segala macam, kalau ada yang kayak semacam merendahkan, udah hiraukan saja. Atau juga yang artinya merasakan prosesnya kita bukan orang lain. Seperti itu Kak.
1: Baik Kak.
2: Ini mohon maaf sebelumnya ya, Kak.
1: Mohon maaf sekali ini karena waktunya sangat-sangat terbatas. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya, di program acara lainnya Kak Hairil ya.
2: Insyaallah.
1: Setelah ini karena kita akan beranjak ke program selanjutnya Kak Hairil. Dan ini terima kasih banyak sudah mengeluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini Kak Hairil. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Hairil. Baik pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.

pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Jumat 25 September 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Aktivitas belajar-mengajar di SDI Madambake, Kelurahan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo tetap berjalan.

0: dari ND.
1: Aktivitas belajar mengajar di SDI Madam Bake, Kelurahan Nangaroro, tetap berjalan meski para siswa dan guru harus menempati tenda darurat sebagai ruang kelas sementara. Kondisi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan proses pendidikan tetap berlangsung di tengah masa pemulihan pasca gempa yang berdampak pada sarana pendidikan. Tenda-tenda darurat yang digunakan sebagai tempat belajar dibangun melalui semangat gotong royong masyarakat bersama pihak-pihak yang memberikan bantuan. Ketua Komite SDI Madam Bake Peter Pukat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah, lembaga organisasi, serta masyarakat dan berbagai pihak yang telah menunjukkan kepedulian terhadap keberlangsungan pendidikan dengan memberikan bantuan kepada sekolah selama masa tanggap darurat pasca gempa. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu keberlangsungan proses belajar mengajar, terutama penyediaan tenda darurat sebagai ruang belajar sementara bagi siswa dan guru. Peter Pukat yang biasa disapa Bung Pedro mengatakan kehadiran tenda menjadi solusi penting di tengah kondisi sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan kondisi bangunan yang belum memungkinkan digunakan secara normal, tenda darurat menjadi tempat bagi guru dan siswa untuk tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran.
2: Mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang boleh berkenan menyapa dan mewakili kita sehingga kelas darurat ini dapat kita berdata. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada para pihak, yang pertama alumni, para alumni yang menembaki Abang Rusin Skogoda, Abang Fals Gatiso yang boleh membantu kami, juga PNI Palmer Indonesia Abang Rizkan Jogo sudah hadir, LSM Shop of Forest membantu kami, juga anggota DKRD Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Kratsi Hanura, Pak Paul Niwapike, juga beberapa para pihak lain yang juga datang membantu, termasuk warga komite yang mengerjakan secara langsung kelas darurat ini.
1: Di sisi lain, para guru tetap berupaya menjalankan tugas di tengah keterbatasan. Proses pembelajaran harus dilakukan di dalam tenda darurat dengan kondisi yang cukup panas, terutama pada saat siang hari. Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi guru dan siswa, namun tidak menyurutkan semangat mereka untuk mempertahankan kegiatan belajar-mengajar selama masa pemulihan.
3: Pengalaman yang kami rasakan saat pembelajaran di kelas darurat ini, yang kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa, suasananya sangat tidak nyaman karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali karena mungkin ditutup pakai terpal, jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dengan bapak ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
1: Para guru juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan belajar-mengajar dapat kembali dilaksanakan walaupun di tengah keterbatasan.
4: Kami atas nama lembaga menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang sudah dengan tulus ikhlas membantu menolong kami dalam membangun lembaga pendidikan ini di Madam Bake. Banyak pihak yang sudah membantu kami untuk membuat tenda-tenda darurat karena gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh, semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
1: Meski demikian, bantuan yang telah diterima dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sekolah. Kerusakan berat pada sejumlah bagian bangunan membuat SDI Madam Bake masih butuhkan dukungan, baik untuk sarana pembelajaran, pemulihan fasilitas sekolah, maupun kondisi psikologis anak pasca gempa. Komite berharap perhatian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut hingga kondisi sekolah maupun para siswa kembali aman dan kegiatan belajar-mengajar dapat berlangsung di ruang kelas yang layak. RRI NDV Riso

0: Bilele DRRI Atambua.
1: Macam kami ini ya, kebanyakan ini ada yang saksi, kumpang kemana, hanya karena ini hari tidak berjalan, karena ini tidak ada.
2: Kepolisian Resort Belu bersama jajaran Satuan Fungsi Operasional dan Babin Kamtikmas melaksanakan patroli serta sambang dialogis di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di wilayah Kabupaten Belu. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolres Belu, AKBP Igede Eka Putra Astawa dengan menggunakan sepeda motor bersama sejumlah anggota. Kegiatan dilakukan untuk memantau secara langsung ketersediaan stok, proses pendistribusian BBM, serta situasi antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pantauan RRI di SPBU WK Timun Kapolres Belu bersama anggota melakukan pengecekan kondisi pelayanan dan antrean kendaraan. Selain memastikan situasi tetap aman dan tertib, Kapolres juga berdialog dengan masyarakat maupun pihak SPBU untuk memperoleh informasi terkait kondisi pengisian BBM. Kepada RRI, Kapolres Belu AKBP Igede Eka Putra Astawa mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan proses distribusi BBM.

0: dan jajaran satuan fungsi operasional terkait beserta Babin Kamtibmas, kami melakukan kegiatan patroli dan sambang dialogis di SPBU-SPBU wilayah hukum Kabupaten Belu. Dalam kegiatan ini, kami ingin memastikan pelaksanaan kegiatan distribusi BBM, terutama kepada konsumen yang melakukan antrian di SPBU, berjalan dengan aman dan terkendali tanpa adanya gangguan potensi gangguan Kamtibmas. Jadi kegiatan patroli ini kita juga melaksanakan kegiatan dialogis untuk mendapatkan informasi-informasi dari masyarakat terkait situasi mereka melakukan pengisian BBM yang sudah berjalan mulai dari hari ini sampai beberapa bulan ke belakang. Selain itu, kehadiran kami di sini juga untuk memastikan bahwa kegiatan pengisian BBM ini tidak ada gangguan Kamtibmas.
1: Menurut Kapolres, dari hasil patroli kepolisian belum menemukan adanya pelanggaran dalam proses pendistribusian BBM maupun gangguan Kamtibmas. Masyarakat yang melakukan pengisian BBM juga terpantau mengantri dengan tertib. Meski demikian, Kapolres tetap menghimbau kepada masyarakat agar menjaga ketertiban selama berada di SPBU. Masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu pengguna jalan lain, khususnya ketika antrean kendaraan mulai memanjang dan berpotensi menggunakan badan jalan.
0: Dikhawatirkan terjadi keributan pada saat antrean ataupun adanya gangguan kemacetan lalu lintas. Dengan kehadiran kami, mudah-mudahan hal tersebut tidak terjadi, dan juga kami ingin memastikan untuk distribusi BBM semuanya sesuai dengan ketentuan tanpa ada pelanggaran pendistribusi. Dan sampai saat ini kita sudah menyambangi semua SPBU. Terakhir sebelum SPBU Haliwen, kita sudah sampai di Halulik, kemudian Motabui, kemudian Halibehan, dan juga Sisekui. Jadi ada 8 SPBU, khusus untuk SPBU yang atap hukum, itu dipantau langsung dari Polsek Kabupaten.
1: Polres Belu memastikan pemantauan terhadap SPBU di wilayah Kabupaten Belu akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, sekaligus memastikan aktivitas pendistribusian BBM kepada masyarakat berlangsung aman dan terkendali. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat

0: Dompet Doa Apa dalam respon dan aksi kebaikan untuk peduli masyarakat yang terdampak gempa Flores. Kita salah satunya di pendidikan ada program sekolah darurat, kemudian juga ada satu asa untuk anak Flores.
1: Pimpinan Dompet Doa Apa Cabang Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan program sekolah darurat dan satu asa untuk masyarakat terdampak gempa Flores tahun 2026 merupakan gerakan mengumpulkan alat tulis dan buku-buku bacaan yang akan dibagikan kepada anak-anak sekolah di 7 kabupaten sedaratan Pulau Flores terdampak gempa bumi pada tanggal 15 Agustus 2026 kemarin. Ia mengajak masyarakat yang terlibat dalam program sekolah darurat dan satu asa dapat mengumpulkan bantuannya berupa buku tulis, alat tulis, ataupun buku bacaan dan bisa diantar langsung ke kantor Dompet Doa Apa di Jalan Hati Mulia, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang. Sementara yang berada di luar Kota Kupang bisa mendonasikan uangnya untuk disalurkan kepada sekolah-sekolah terdampak gempa bumi di 7 kabupaten sepulau Flores.
0: Kita harapannya bisa menyasar semua sekolah gitu ya, tapi semakin besar partisipasi dari masyarakat tentunya akan semakin banyak yang bisa kita bantu anak-anak sekolah di sana. Kami dari tanggal 15 sudah membersamai masyarakat penyintas korban gempa Flores ya, sampai saat ini sudah ada 5 program, baik dari kesehatan, tentunya itu di awal kesehatan, kemudian juga

0: pastikan kebutuhan pangan logistik untuk penyintas juga tercukupi. Di dunia pendidikan sendiri kita sudah membangun mendirikan beberapa sekolah ataupun kelas darurat.
1: Menanggapi program tersebut yang dikerjasamakan dengan RRI untuk penyebar luasan informasi kepada masyarakat, Kepala RRI Kupang, Raden Muhammad Yusri Darto menyampaikan, RRI sebagai media publik wajib ikut mengambil bagian dalam mensukseskan pelaksanaan program sekolah darurat dan satu asa untuk warga terdampak gempa Flores. Dukungan terhadap program tersebut menurut Yusri Darto sudah berjalan.
2: RRI sebagai media publik harus wajib hukumnya untuk ikut mensukseskan itu. Dan kami sudah lakukan. Kami nanti ada informasi-informasi yang diupdate terkait dengan itu. Mulai dari pengumpulan, nanti ya, penyaluran, hingga nanti distribusi ke lokasi. Itu yang untuk pengumpulan donasi buku tulis untuk korban Flores.
1: RRI Kupang dan Dompet Duafa juga sedang memprogramkan donasi Natal dan Idul Fitri. Program tersebut menurut Kepala RRI Kupang Raden Muhammad Yusri Darto akan dilakukan jelang Natal maupun Lebaran, yang hasil pengumpulan donasi tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan tepat sasaran. Program tersebut akan terlaksana secara transparan dan terus dipublikasikan secara terbuka melalui siaran maupun pemberitaan RRI di Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabupaten Belu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura terus mendorong optimalisasi pengelolaan lahan kebun dinas sebagai percontohan bagi masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD melalui pemanfaatan lahan kebun pertanian di Motobuik, Kelurahan Fatubot, Kecamatan Atambua Selatan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Belu, Meti Francisca Nahak menyampaikan optimalisasi lahan pertanian di Motobuik menjadi upaya membangun kemandirian pangan dan langkah tersebut menjadi dorongan bagi masyarakat untuk semakin aktif memanfaatkan potensi lahan yang ada dengan berbagai tanaman produktif dalam menjaga ketahanan pangan. Selain aspek produksi, Metinahak menambahkan penanaman lahan Motobuik juga diarahkan sebagai sarana edukasi bagi masyarakat. Pengelolaan kawasan secara langsung diharapkan dapat memberikan contoh kepada petani mengenai pola budidaya dan pemanfaatan lahan yang lebih produktif.
1: Garis besar itu di Kabupaten Belu, kita masih berfokus kepada tanaman padi dan jagung. Nah, di musim tanam kedua ini, bulan April sampai dengan Oktober itu, kita memanfaatkan sumber air Motobuik untuk kita pakai menyirami, mengairi tanaman padi.
0: Kesempatan yang sama manajer kebun pertanian Motobuik Gadoncio Suarez Nahak mengatakan karena sebagai sarana edukasi dan percontohan pihaknya mengoptimalkan pengembangan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat dengan konsep pertanian berkelanjutan. Dengan itu keberhasilan pengembangan lahan tidak hanya ditentukan oleh luas areal yang tersedia tetapi juga oleh konsistensi dalam perawatan serta penerapan teknik budidaya yang tepat.
2: Jagung, khususnya yang jagung, kita sistem pemantauan tiap hari. Artinya jagung yang kita lihat itu kurangnya apa, kita diberikan pupuk, perawatan dengan pupuk. Habis kalau ada serangan hama kita antisipasi dengan penyiraman obat.
0: Ia menambahkan dengan terus dikembangkan lahan pertanian Motobuik semakin memiliki manfaat yang lebih luas. Selain mendukung kebutuhan pangan, hasil pertanian yang memiliki nilai ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Dirinya berharap melalui pengembangan kawasan tersebut tidak terhenti pada kegiatan produksi tetapi terus menjadi model bagi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian. Keberadaan lahan Motobuik dapat memberikan manfaat dari sisi ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat maupun peningkatan potensi PAD. RRI Atambua, Kristen Nimau melaporkan.
3: Treasure Shark Indonesia perkuat program Mulo Konservasi Kelautan melalui pelatihan peningkatan kapasitas guru yang melibatkan 15 sekolah di Alor.
4: Treasure Shark Indonesia kembali menggelar pelatihan peningkatan kapasitas guru dalam program muatan lokal konservasi kelautan sekolah dasar tahun 2026. Pelatihan melibatkan 15 sekolah terdiri dari 10 sekolah yang baru bergabung dan 5 sekolah yang belum mendiri binaan TSI sejak tahun sebelumnya. Sebanyak 19 guru dan 15 sekolah mengikuti pelatihan selama 4 hari. Kegiatan diarahkan pada pendalaman isi modul serta penyusunan perangkat ajar sebagai bagian dari pelaksanaan program di masing-masing sekolah. Koordinator program Deven Malihing kepada RRI mengatakan pelatihan tersebut menjadi bagian dari rangkaian program untuk mendukung pelaksanaan muatan lokal konservasi kelautan di sekolah.
5: Untuk periode tahun 2026, di mana sekolah yang terlibat adalah 10 sekolah yang baru bergabung, ditambah dengan 5 sekolah belum mandiri, binaan TSI di tahun kemarin. Pelatihan ini berguna untuk meningkatkan kapasitas guru terhadap materi pada mulai ajar, kemudian bersama dengan guru penggerak menyusun perangkat ajar yang nantinya berguna untuk pembelajaran di kelas. Pelatihan selama 4 hari ini, TSI menghadirkan narasumber dosen dari Universitas Cendana Kupang, kemudian untuk memberikan penjelasan terhadap materi pada modul ajar di 1-25, kemudian bersama dengan guru penggerak fasilitator mendalam di KWRI Ibu Mary Jendila untuk memberikan dan juga membantu guru untuk menyusun perangkat ajar.
4: TSI berharap hasil pelatihan dapat mendukung keberlanjutan program di 15 sekolah peserta. Melalui muatan lokal konservasi kelautan, siswa diharapkan semakin mengenal potensi lingkungan laut Alor, sekaligus tumbuh kepeduliannya terhadap kelestarian ekosistem laut. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baok melaporkan.
3: Pengurus Provinsi Nasional Paralimpik Komite Indonesia sesuai rencana,

0: ingin ya, tapi baru terlaksana pada tahun ini baru. Ini kali adalah kali pertama kami laksanakan Pekan Paralimpik Provinsi.
1: Ketua Panitia Pelaksana Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2026, Albert Vincent Rehi kepada RRI di Kota Kupang, Kamis 24 September 2026 menyampaikan, PPATPROV pertama tingkat Provinsi NTT tersebut merupakan salah satu wadah yang dibentuk oleh pengurus NPCI NTT untuk menjaring atlet-atlet potensial menghadapi Pekan Paralimpik Nasional tahun 2028 mendatang. Ia menjelaskan, kurang lebih ada 3 cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam event tersebut, yakni catur tunanetra, tenis meja tunanetra dan tunagrahita, dan atletik tunadaksa, tunagrahita, dan tunanetra. Albert Vincent menyampaikan, rencana pelaksanaan PPATPROV sudah disampaikan kepada pengurus NPCI di Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur, yakni Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, Belu, Malaka, ND, dan Manggarai. Calon atlet pun menurut Albert Vincent sudah mulai dikirim kepada panitia di Kupang.
0: Kita berharap dengan ini bisa mendorong teman-teman dari daerah untuk bisa mempersiapkan atletnya. Dan ini juga sebagai ajak untuk seleksi tahap awal untuk mempersiapkan atlet menuju PPARNAS tahun 2028. Yang dipertandingkan itu pasti atletik, kemudian kita tambah dengan catur khusus tunanetra dengan tenis meja. Tenis meja juga hanya khusus untuk penyandang tunadaksa dan tunagrahita.
1: Ketua Umum Pengurus Provinsi NPCI NTT, Victor Halengki Haning kepada RRI menuturkan, menyikapi perkembangan olahraga penyandang disabilitas di daerah, NPCI Provinsi akan melaksanakan PPATPROV pertama tahun 2026. Ia menyampaikan, event tersebut merupakan cikal bakal pengurus untuk mendorong pelatih dan pengurus terus mempersiapkan atlet daerah dengan sasaran antara event setingkat di atasnya.
2: Untuk itu kita berusaha untuk mencari bibit-bibit atlet yang sudah dicari oleh kabupaten kota untuk kita lihat perkembangannya seperti apa sehingga kita bisa bina ke ajang lebih tinggi lagi. Dari ajang PPATPROV itu kita berharap agar bisa timbul atlet-atlet potensial yang untuk diseleksi menuju PPARNAS 2028 nanti yang sebenarnya harus di NTT-NTB juga. Cuman mungkin karena fasilitas aksesibilitas yang belum pas mungkin berlangsung di DKI atau Jawa Tengah.
1: Pekan Paralimpik Provinsi NTT pertama tahun 2026 akan memperebutkan piala bergilir Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ia berharap pengurus NPCI Kabupaten dan Kota baik yang sudah terbentuk maupun belum terus mempersiapkan atletnya terlibat dalam multi-event Pekan Paralimpik Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2026. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar

0: memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRIND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang disabilitas dan inklusi.
0: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta

0: disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
0: Setiap hari Sabtu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda punya keluhan? Ada persoalan di lingkungan Anda? Atau ada layanan publik yang perlu dipertanyakan? Jangan hanya diam, sampaikan dan suarakan. Hadir kembali Halo RRI, program interaktif Pro 1 RRI Inde yang membuka ruang bagi Anda, masyarakat, untuk menyampaikan informasi, keluhan, pertanyaan, maupun persoalan yang menyangkut kepentingan publik. Karena suara Anda penting, persoalan Anda layak didengar, dan bersama Halo RRI, kita dorong jawaban dan solusi dari pihak yang berwenang. Catat waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde. Sampaikan langsung melalui line telepon seluler Pro 1 RRI Inde 0821 4451 1957, atau kirim ke pesan melalui WhatsApp 0821 3878 8786. Jangan biarkan persoalan berhenti menjadi keluhan. Bersama Halo RRI, kita suarakan, kita tanyakan, dan kita cari solusinya. Halo RRI, suara Anda, perhatian kita, solusi bersama. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 RRI Inde, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRIND dimanapun Anda berada ya. Dan di sore hari ini kami akan kembali menyampaikan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda ya. Dan kami akan menghadirkan yakni informasi update terkait dengan cuaca ya, cuaca BMKG yang akan disampaikan oleh prakirawan BMKG Signa, maksud kami BMKG Sika, yakni rekan Burhan.

0: Selamat sore Bung Burhan.
1: Ya, selamat sore Kak.
0: Silakan disampaikan informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore Bung Burhan.
1: Informasi cuaca untuk wilayah Kabupaten Sika, ND, dan Nagegeo yang cukup kondusif, di mana cuaca diprediksi cerah hingga cerah berawan pada pagi hingga sore harinya, sedangkan cerah berawan hingga berawan pada malam hingga dini hari, dengan suhu udara berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius, serta kondisi angin dominan bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 22 km per jam. Sementara itu, bagi sahabat RRI yang beraktivitas di wilayah pesisir, harap perhatikan kondisi gelombang sebagai berikut, di mana untuk perairan utara Flores yang masuk dalam kategori rendah dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,5 hingga 1 meter, sedangkan perairan selatan Flores masuk dalam kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar antara 1,4 hingga 2 meter. Mengingat kondisi cuaca yang sifatnya masih kering ini di wilayah NTT, kami menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak dari kekeringan, mulai dari potensi kelangkaan air bersih hingga bencana hidrometeorologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan, dan waspada terhadap potensi pohon tumbang dan penyebaran titik api yang luas akibat adanya angin kencang. Kami juga menghimbau untuk tidak mudah percaya oleh isu atau berita hoax seputar cuaca, dan pastikan seluruh informasi cuaca yang valid hanya dari BMKG. Sekian informasi cuaca sore hari ini. Terima kasih atas perhatian pendengar RRI ND. Tetap waspada dan selamat melanjutkan aktivitas. Kami kembalikan ke RRI ND. Terima kasih.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk rekan Burhan yang sudah menyampaikan informasi cuaca di sore hari ini. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Selamat sore pendengar setiap Rosatu RRI ED dimanapun Anda berada ya. Kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Kabupaten Nagekeo mendorong pembentukan sub penyalur BBM resmi di tingkat desa untuk mengatasi kesulitan masyarakat mendapatkan Pertalite. Langkah ini menjadi salah satu solusi bagi warga di wilayah pelosok ya, termasuk Desa Podenura, Kecamatan Nangaroro yang harus menempuh jarak jauh untuk membeli bahan bakar. Kepala Bagian Ekonomi Setda Nagekeo, Octavianus, kepada RRI pada Rabu 23 September 2026 mengatakan keterbatasan jumlah SPBU aktif ini menjadi salah satu kendala distribusi BBM kepada masyarakat. Dan saat ini baru 4 SPBU yang beroperasi di Nagekeo, antara lain di kawasan Aigela, Aisesa atau Mbai dan Aimeri. Dan warga Podenura selama ini harus menuju SPBU Aigela untuk mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Dan kondisi tersebut juga mendorong pemerintah daerah mencari alternatif penyaluran yang lebih dekat dengan pemukiman masyarakat. Dan Octavianus juga menjelaskan kelompok masyarakat maupun pengusaha lokal ini dapat memanfaatkan skema sub penyalur resmi sesuai peraturan BPH Migas nomor 1 tahun 2025. Dan skema tersebut juga membuka peluang bagi pelaku usaha desa untuk menyediakan BBM melalui jalur distribusi yang memiliki izin. Dan melalui skema tersebut masyarakat juga diharapkan dapat memperoleh BBM tanpa harus menempuh perjalanan jauh menuju SPBU. Dan keberadaan sub penyalur resmi juga diharapkan membantu pemerataan akses bahan bakar di wilayah yang belum terjangkau SPBU. Dan masyarakat yang berminat dapat mengajukan permohonan kepada Bupati Nagekeo ya, untuk selanjutnya diteruskan kepada BPH Migas. Pengajuan tersebut juga akan melalui verifikasi dokumen dan juga penilaian kelayakan teknis sebelum izin diberikan. Dan Bagian Ekonomi Setda Nagekeo juga menyatakan akan siap mendampingi kelompok masyarakat maupun pengusaha lokal ya dalam menyiapkan persyaratan pengajuan. Dan Octavianus juga berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha muda untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat secara legal. Dan informasi ini pendengar kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id dan juga RRI Digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada saat ini sudah menunjukkan pukul 17.52 menit waktu Indonesia Tengah, di mana pada saat ini sudah memasuki waktu maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya.

atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.

IND dengan tokoh Islam berpengaruh di dunia. Al-Battani kental dengan ilmu astronomi dan matematika. Ia adalah pencetus dari hitungan tahun matahari 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Ilmuwan yang biasa disebut dengan Al-Battanius ini juga

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Xi'an, Tiongkok, berdiri Great Mosque of Xi'an, salah satu masjid tertua di Asia. Dibangun pada abad ke-8, dan masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok. Bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Dibangun pada abad ke-8, masjid ini unik karena arsitekturnya menyerupai kuil tradisional Tiongkok, bukan bangunan berkubah seperti masjid pada umumnya. Perpaduan budaya Tiongkok dan juga Islam ini menunjukkan bahwa Islam mampu beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi ajarannya.
0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
2: Ketika menyebut perempuan hebat dalam Islam, nama Khadijah binti Khuwailid selalu berada di urutan pertama. Ia adalah istri pertama Rasulullah sekaligus sosok pengusaha sukses di kota Mekah. Di tengah masyarakat yang masih membatasi peran perempuan, Khadijah tampil sebagai pribadi mandiri, cerdas, dan dihormati. Ketika wahyu pertama turun, Khadijah menjadi orang pertama yang beriman. Ia menguatkan Rasulullah di saat genting, menenangkan beliau dengan keyakinan dan kasih sayang. Bukan hanya dukungan moral, Khadijah juga mengorbankan harta dan kenyamanannya demi perjuangan Islam. Dari Khadijah, kita belajar tentang keteguhan iman, loyalitas, dan keberanian mengambil peran. Sosoknya membuktikan perempuan dapat menjadi tiang penopang perubahan besar dalam sejarah umat.

Surah Al-Asr. Surah ini diawali dengan lafaz Al-Asr yang berarti masa atau waktu. Sebuah pengingat tentang betapa berharganya detik-detik kehidupan yang terus berjalan dan tidak akan pernah kembali. Surah ini mengajarkan bahwa manusia berada dalam kerugian jika tidak mengisi waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Namun, ada pengecualian bagi mereka yang memiliki iman, melakukan amal soleh, dan aktif menasihati satu sama lain untuk kebenaran dan juga kesabaran. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita renungkan dan hidupkan pesan surah Al-Asr dalam setiap langkah, setiap

Benteng Aleppo. Benteng Aleppo adalah sebuah karya arsitektur warisan Islam di wilayah Timur Tengah yang menghiasi puncak bukit di tengah kota Aleppo, Suriah. Penelitian arkeologis mengungkapkan bahwa benteng ini memiliki jejak sejarah yang berasal dari zaman Romawi, menegaskan keberadaannya sejak abad ke-10. Seiring berjalannya waktu, benteng ini mengalami berbagai perubahan besar, terutama selama periode Ayubia sekitar abad ke-12 hingga ke-13. Di dalam dinding benteng terdapat berbagai fasilitas termasuk tempat tinggal, ruang penyimpanan, sumur, masjid, dan struktur pertahanan lainnya.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya ya. Dan tadi sudah kami hadirkan lagu religi untuk Anda semua ya di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND ya mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.030 rumah ya telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Ecclesianus Meta, mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah baik rusak berat, sedang maupun ringan telah mencapai sekitar 90%. Dan menurut Marcellus, BPBD ND juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Dan langkah tersebut juga menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan ya sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Dan setelah penyelarasan data, BPBD ND juga akan melaksanakan uji publik dan membuka masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat. Dan data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ND sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dan selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND juga tetap memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat juga menjadi prioritas penanganan. Sementara sekolah dengan kerusakan sedang ini diarahkan menerapkan strategi pembelajaran bergiliran atau sistem shift, meski pola tersebut dinilai belum optimal. Silil Meta juga mengatakan dukungan dari penggunaan belanja tidak terduga ya atau BTT ini yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten ND juga diarahkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan darurat. Informasi ini berdengar kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan tetaplah terus masih bersama kami berdengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: Fashion biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
1: Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk didengar, dihargai, dan dilibatkan. Pro 1 RRIND menghadirkan ruang disabilitas dan inklusi.
2: Ruang disabilitas dan inklusi.
1: Ruang suara bagi penyandang disabilitas, keluarga, aktivis, pemerintah, serta masyarakat umum untuk berbicara tentang inklusi sosial. Program ini mengangkat berbagai isu penting, mulai dari hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusi.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Setiap hari Sabtu, pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah gajian nih, di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi, bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi, kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang, kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, kita beralih ke informasi lainnya pendengar. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui pelatihan strategi media relation, manajemen krisis komunikasi, public speaking, dan simulasi wawancara pers. Dan kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Kamis 24 September 2026. Ini merupakan kolaborasi Pemprov NTT ya, bersama Skala dan Kompas Institute. Dan pelatihan tersebut ini juga diikuti juru bicara, pejabat dan pengelola, Humas Pengelola Komunikasi Publik serta ASN di lingkungan Pemprov NTT, Brand Strategis Kompas Institute Tirens, dan wartawan senior harian Kompas Budi Suwarna serta Frans Pati Herin ini menjadi narasumber. Dan Tirens menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media ini tidak semata-mata untuk mempromosikan program, tetapi juga perlu dibangun melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan, keterbukaan, konsistensi informasi, dan kepercayaan. Dalam menghadapi krisis, peserta juga dibekali ya prinsip satu fakta, satu sikap, satu arah, agar seluruh unsur pemerintah menggunakan basis data yang sama dan menyampaikan pesan yang terkoordinasi. Dan Pemprov NTT juga mendorong mengoptimalkan portal dan medsos resmi ya, melalui storytelling berbasis data agar kebijakan, pelayanan publik, program pembangunan, hingga penguatan UMKM ini dapat dipahami masyarakat secara lebih kontekstual. Dan penguatan kemampuan public speaking, media relation, dan manajemen krisis juga diharapkan membantu aparatur menyampaikan informasi secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Informasi ini pendengar, kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya, bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

Baik, mendengar setiap roh satu RRI ND dimanapun Anda berada ya. Ini lagu Malam Yang Dingin dari Diana Nasution, yakni lagu penutup ya di Florata sore hari ini bersama saya Dito Utama dan juga Aventino Fernandez. Dan pendengar, jangan kemana-mana ya, tetap di Pro 1 RRI ND karena setelah ini akan dilanjutkan di Florata Malam bersama rekan Rian Hidayat ya hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan saya Dito Utama bersama operator Aventino Fernandez pamit undur diri dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

hadir setiap hari. Pukul 21 lebih 10 waktu Indonesia Tengah hingga menuju pukul 22 waktu Indonesia Tengah, Komunitas Bicara, ruang suara komunitas, diskusi inspiratif, dan gagasan untuk perubahan sosial hadir setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ruang Rindu, temani malam Anda dengan lagu, cerita, dan kenangan yang menyentuh perasaan. Hadir pada pukul 22 hingga menuju pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Penutup

Selamat malam pendengar Persatu RRND dimanapun Anda berada. Rian Hidayat di sini dan juga Budi Boko yang akan menemani Anda di Florata malam ini, edisi Jumat 25 September 2026. Dan tentunya kami akan menemani Anda dari pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jadi tetap bersama kami di Persatu RRND, kanal informasi dan inspirasi.

memperkuat kapasitas aparatur dalam mengelola komunikasi publik dan menghadapi situasi krisis melalui pelatihan strategi, media relation, manajemen krisis komunikasi, public speaking, dan simulasi wawancara pers. Nah, kegiatan yang berlangsung di Aula Fernandez, kantor Gubernur NTT pada Kamis 24 September 2026 ini merupakan kolaborasi Pemprov NTT bersama Skala dan Kompas Institute. Pelatihan tersebut diikuti juru bicara, pejabat dan pengelola humas, pengelola komunikasi publik, serta ASN di lingkungan Pemprov NTT. Brand strategis Kompas Institute Teret Spalar dan wartawan senior harian Kompas Budi Suwarna, serta Frans Patiherin menjadi narasumber. Terence menekankan bahwa hubungan pemerintah dengan media tidak semata-mata untuk mempromosikan program, tetapi perlu dibangun melalui komunikasi dua arah yang berkelanjutan, keterbukaan, konsistensi informasi, dan kepercayaan. Dalam menghadapi krisis, peserta dibekali prinsip satu fakta, satu sikap, satu arah agar seluruh unsur pemerintah menggunakan basis data yang sama dan menyampaikan pesan yang terkoordinasi. Budi Suwarna juga menekankan pentingnya juru bicara memahami karakter konferensi pers, doorstep interview, dan one-on-one interview, sekaligus disiplin terhadap data. Nah, pelatihan juga membahas pentingnya respons komunikasi yang cepat namun tetap berbasis fakta ketika terjadi gangguan layanan, keresahan masyarakat, disinformasi, maupun peningkatan percakapan publik di ruang digital. Aparatur diperkenalkan pada tahapan penanganan krisis, mulai dari pemantauan isu, konsolidasi fakta dan pesan kunci, hingga penyampaian informasi yang berorientasi pada edukasi dan juga solusi. Pemprov NTT juga didorong untuk mengoptimalkan portal dan media sosial resmi melalui storytelling berbasis data agar kebijakan, pelayanan publik, program pembangunan hingga penguatan UMKM ini dapat dipahami masyarakat secara lebih kontekstual. Nah, melalui pelatihan tersebut, Pemprov NTT berupaya untuk menggeser pola komunikasi pemerintah dari sekedar menyampaikan informasi satu arah menuju komunikasi yang lebih terbuka, dialogis, dan responsif. Tentunya penguatan kemampuan public speaking, media relation, dan manajemen krisis diharapkan membantu aparatur menyampaikan informasi secara tepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah, media, dan masyarakat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar yakni rri.co.id.

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Pendengar, suasana kekeluargaan mewarnai kampanye damai calon kepala desa Satarengkeling, Kecamatan Wairii, Kabupaten Manggarai pada Kamis 24 September 2026. Nah, kegiatan yang berlangsung di halaman rumah gendang Tiong Toko, Dusun Tiong Toko itu dihadiri Babinsa Koramil 16-1201 Ruteng, Sirka Agus Rame bersama unsur penyelenggara dan masyarakat desa. Kehadiran Babinsa menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban selama tahapan pemilihan kepala desa berlangsung. Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua BPD, Panwas Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa, Perangkat Desa, serta unsur masyarakat. Seluruh rangkaian kampanye berlangsung tertib dengan mengedepankan suasana persaudaraan. Sirka Agus Rame mengingatkan masyarakat agar menjadikan pilkades ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan, bukan memicu perpecahan. Ia juga mengajak para calon kepala desa, pendukung dan seluruh warga menaati aturan yang telah ditetapkan serta menghindari tindakan yang berpotensi memicu konflik. Menurut Agus, suasana aman dan damai perlu dijaga bersama agar seluruh tahapan pilkades ini dapat berjalan lancar hingga selesai. Tokoh masyarakat desa Satarengkeling Mario menyambut baik pelaksanaan kampanye damai tersebut. Ia berharap masyarakat tetap menghormati perbedaan pilihan dan menjaga hubungan kekeluargaan setelah pemilihan. Dan informasi selengkapnya tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

saya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncang

Kabupaten Nagekeo memfasilitasi perizinan pembelian BBM bersubsidi menggunakan jerigen bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, industri kecil serta peternak tentunya langkah ini dilakukan untuk membantu pelaku usaha mendapatkan pertalite dan solar secara legal guna menunjang kegiatan produksi. Kepala Bagian Ekonomi Sekda Nagekeo Oktavianus kepada RRI pada Rabu 23 September 2026 mengatakan selama ini pembelian BBM menggunakan jerigen melalui kode QR My Pertamina baru mengakomodasi sektor pertanian dan perikanan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku UMKM pengolahan, industri kecil dan peternakan mengalami kesulitan memperoleh bahan bakar untuk kebutuhan usaha. Lebih lanjut, untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Nagekeo telah mengirimkan surat kepada BPH Migas terkait integrasi sistem rekomendasi melalui aplikasi Xstart. Nah, melalui mekanisme ini, pelaku usaha dapat mengurus dokumen yang diperlukan untuk membeli BBM bersubsidi menggunakan jerigen di SPBU. Kode QR tersebut menjadi dasar bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan untuk melakukan pembelian BBM menggunakan jerigen. Dengan mekanisme perizinan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan kebutuhan bahan bakar pelaku usaha dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Selain memfasilitasi perizinan, Pemkab Nagekeo mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi di wilayah masing-masing. Pengawasan bersama diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan bahan bakar yang seharusnya diterima oleh kelompok masyarakat yang berhak. Masyarakat yang menemukan indikasi kecurangan maupun praktik penjualan BBM ilegal dapat menyampaikan laporan kepada kepala desa atau camat setempat. Nah, keduanya merupakan bagian dari struktur Satuan Tugas Pengawasan BBM Kabupaten Nagekeo yang bertugas mendukung pengawasan distribusi bahan bakar. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan pendengar di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Yuk kita ke ND, di mana BPBD Kabupaten ND mencatat sebanyak 11.407 rumah terdampak gempa telah masuk dalam laporan kerusakan. Dari jumlah tersebut sebanyak 7.030 rumah telah menjalani verifikasi lapangan pada gelombang pertama. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND Silmeta mengatakan proses verifikasi lapangan telah rampung 100%. Sementara itu, penentuan klasifikasi tingkat kerusakan rumah baik rusak berat, sedang maupun ringan telah mencapai sekitar 90%. Menurut Sil, BPBD ND juga telah menyurati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menyamakan data administrasi kependudukan dengan hasil pendataan rumah terdampak. Langkah tersebut menjadi bagian penting sebelum data ditetapkan sebagai daftar penerima bantuan berdasarkan nama dan alamat atau by name by address. Nah, setelah penyelarasan data, BPBD ND akan melaksanakan uji publik dan membuka masa sanggah selama 3 hari bagi masyarakat. Data final selanjutnya akan ditetapkan melalui surat keputusan Bupati ND sebagai dasar pelaksanaan pembangunan hunian sementara atau huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Selama masa transisi darurat menuju pemulihan, BPBD ND telah memperkuat penanganan sejumlah kebutuhan yang belum terselesaikan pada masa tanggap darurat. Selain pemutakhiran data perumahan, BPBD juga menyiapkan fasilitas kesehatan dan pendidikan darurat bagi masyarakat terdampak. Dan untuk sektor pendidikan, fasilitas sekolah yang mengalami kerusakan berat menjadi prioritas penanganan, sementara sekolah dengan kerusakan sedang diarahkan menerapkan strategi pembelajaran bergilir atau sistem shift meski pola tersebut dinilai belum optimal. Silmeta mengatakan dukungan dari penggunaan belanja tidak terduga atau BTT yang disalurkan kepada pemerintah Kabupaten ND juga diarahkan untuk membangun fasilitas pendidikan darurat. Dengan fasilitas tersebut, proses belajar mengajar diharapkan dapat berlangsung lebih optimal sehingga peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan selama masa pemulihan bencana. Dan informasi ini sekali lagi bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

Ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Elsa posting dulu ah. Eh, kok coba lihat nih, dia so cantik sekali.
1: Ih, iyo nih, biasa saja baru. Kok balas itu sudah bilang stop paksa cantik sudah.
2: Seorang remaja ditemukan meninggal dunia akibat mengkonsumsi obat berbahaya, diduga akibat korban bullying.
3: Stop bullying.

0: adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pengetahuan sesuai.
1: Pendengar Persatu RRI ini dan manapun Anda berada, pukul 20 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Berjaya dengan Pro 3 Jakarta. Pendidikan bisa...

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu.
0: Pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Wakil Presiden Republik Indonesia meninjau lokasi terdampak bencana di posko pengungsian Kabupaten Solok. Nepal menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, pemerintah akan melibatkan masyarakat dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Arif Satria mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan mendorong keterlibatan masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan Pulau Sumatera. Keterlibatan masyarakat tersebut melalui kelompok masyarakat peduli api. Kepala negara percaya masyarakat memiliki kepekaan dan rasa memiliki yang tinggi terhadap lingkungan di sekitarnya. Karhutla dapat dicegah dengan memaksimalkan peran dari masyarakat. Penegasan disampaikan oleh Profesor Arif Satria dalam keterangan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa. Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya, dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA. Nah, sehingga MPA inilah yang akan diberdayakan, akan diperkuat. Masyarakat peduli api adalah kelompok masyarakat yang memang selama ini dianggap efektif. Oleh karena itu perlu diberdayakan, perlu direvitalisasi. Namun yang menjadi kata kunci adalah desa menjadi tumpuan bagi pencegahan kebakaran hutan ke depan.
3: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Profesor Pria Dwiharto mengatakan, berdasarkan masukan dari para ahli, penanganan karhutla akan lebih cepat dan efisien dengan melibatkan masyarakat sekitar.
4: Penanganan berbasis desa, masyarakat peduli api, ya, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Bapak Presiden menyampaikan bagaimana hal-hal ini juga edukasi-edukasi itu diperlukan oleh setiap warga masyarakat, mulai dari sekolah-sekolah, kurikulum-kurikulum tentang pentingnya peduli terhadap gambut, pentingnya mencegah kebakaran. Mencegah itu jauh lebih baik, jauh lebih murah, dan dampaknya juga akan jauh lebih diminimalis.
3: Selain penggunaan teknologi seperti AI untuk deteksi titik api, melibatkan masyarakat, Presiden juga membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah karhutla agar tidak terus terulang dari tahun ke tahun. Pembentukan badan tersebut menjadi salah satu hasil dari diskusi Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah akademisi mengenai pengelolaan lahan gambut dan potensi kebakaran. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersengudara untuk Indonesia.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersiap atau bersama tim gabungan menertibkan pendudukan lahan dan bangunan di kawasan konservasi Tahura, Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kawasan hutan, mencegah perambahan, sekaligus mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya disampaikan Niswar Kulah dari RRI Samarinda.
5: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama tim gabungan menertibkan bangunan dan aktivitas pendudukan lahan di kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto. Langkah ini dilakukan untuk mencegah perambahan dan risiko kebakaran. Penertiban berlangsung Kamis 24 September 2026, menyasar sejumlah lokasi di kawasan Bakungan, Loaduri Ulu, dan Loaduri Ilir, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara yang masuk dalam delenasi IKN. Staf khusus Kepala OIKN Bidang Keamanan dan Keselamatan Publik Irjen Pol Edgar Diponegoro mengatakan penertiban menyasar pihak yang memasuki kawasan hutan konservasi, mendirikan bangunan, dan membuka lahan tanpa dasar yang sah.
6: Penertiban terhadap bangunan-bangunan liar yang digunakan oleh penduduk yang bukan berasal dari wilayah atau berKTP setempat, baik itu Kutai Kartanegara maupun Penajam Pasir Utara, tetapi menduduki lokasi ini. Ya, mereka membangun pondok, kemudian menanam tanaman-tanaman kebun. Dan ini sangat dilarang oleh Undang-Undang Kehutanan.
5: Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% dari luas Tahura Bukit Soeharto telah terokupasi masyarakat dan badan hukum. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati Tena Buludadi menyebut, luas Tahura Bukit Soeharto mencapai sekitar 64.814 hektar. Ia menegaskan, perlindungan kawasan yang masih terjaga penting dilakukan agar perambahan tidak meluas.
7: Hari ini, yang sudah dirambah diduduki, itu hampir 23.000. Artinya, ini 30% lebih. Tolong kita lihat, ini fakta. 30% lebih. Oleh karena itu, jangan sampai sisa ini 60% yang masih ada, ini kalau kita tidak cegah akan terus dimasuki oleh para perambah. Mereka menduduki, setiap orang ambil 2 hektar, 5 hektar, dan mereka membuka secara masif tebang hutan, apalagi hari ini pembakaran hutan. Saya sampaikan data terkait pembakaran hutan, tim saya di sini sudah 29 hari, total 420-an hektar yang sudah dibakar.
5: Thomas juga menyebut selama sekitar 29 hari berada di lapangan, pihaknya mencatat kebakaran yang membakar sekitar 420 hektar kawasan. Penertiban menurutnya akan dilakukan bertahap dan berlaku bagi pihak yang menguasai lahan, termasuk yang mengatasnamakan badan usaha. Di sisi lain, warga asal Kalimantan Barat, A. Anen, mengaku telah tinggal di kawasan tersebut sejak 2021. Ia mengaku datang mengikuti teman dan kemudian membangun tempat tinggal serta menggarap lahan sekitar 2 hektar. Anen mengaku baru mengetahui lokasi yang ditempatinya merupakan kawasan hutan konservasi setelah mendapat penjelasan dari petugas saat penertiban.
8: Karena ini kan mau dijual untuk kue pulang dulu, Pak. Okay. Jadi ya kita ini, kami ini uang nggak ada. Lihat kalau kebun apa belum menghasil. Jadi kami minta tolong ke anak kirim untuk ongkos kami pulang. Ya kalau pemerintah sudah gini dengan kami, ya kami pun ya nggak tahu, maksa juga. Karena kami ini adalah dari pusat sana, presiden kami pilih untuk mengayom kami, menyejahterakan masyarakat. Jangan sampai kami kelaparan apa kan. Jadi itulah yang kami
5: Aden menyatakan tidak melakukan perlawanan dan bersedia mengikuti penertiban. Namun ia mengaku khawatir dengan pemindahan keluarga, barang-barang, dan ternak yang selama ini menjadi bagian dari kehidupannya. Sementara itu, OIKN menegaskan penertiban akan dilanjutkan ke kawasan lain di Tahura Bukit Soeharto, termasuk warung panjang dan warung pendek, dengan penanganan yang diklaim berlaku bagi seluruh pihak. Penanganan selanjutnya mencakup pemantauan kawasan yang telah ditertibkan, proses hukum terhadap pihak yang diduga melanggar, serta pengawasan agar pendudukan dan pembukaan lahan tidak kembali terjadi. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nesor Kula melaporkan.
0: Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau lokasi terdampak bencana dan berdialog dengan warga di posko pengungsian di kawasan Arosuka, Kabupaten Solok, di mana kunjungan tersebut untuk memastikan penanganan pasca bencana berjalan optimal. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda dari RRI Padang.
9: Setibanya di Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka langsung menemui warga yang mengungsi di posko pengungsian Balai Pemuda Kayu Aro, Jalan Kayu Aro, Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Kehadiran Wakil Presiden menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan keselamatan warga terdampak serta kebutuhan dasar mereka terpenuhi selama masa tanggap darurat. Di lokasi pengungsian, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka berdialog langsung dengan warga untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan mereka. Kepada warga, Wakil Presiden menyampaikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh unsur terkait terus melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat dan proses pemulihan berjalan optimal.
2: Semua pengobatan kami tanggung, tapi Ibu harus lapor, kami nggak lapor, kami nggak tahu. Saya mau periksa sekarang. Gue mau periksa sekarang, ayo. Nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang sakit, langsung laporkan ya.
9: Sementara itu, Bupati Kabupaten Solo, John Firman Pandu, menyampaikan pemerintah Kabupaten Solo terus memperkuat langkah penanggulangan pasca bencana Galodo yang melanda kawasan Arosuka di Kabupaten Solo. Penanganan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta berbagai pihak yang memberikan dukungan.
10: Kita bersama-sama tentu kita koordinasikan semuanya, mulai dari persiapan, perencanaan, dan juga pendataan yang baik ya, supaya data ini valid. Dan kami senang, bahagia, bangga hari ini kawan-kawan semuanya dan kota maupun dari Provinsi Sumatera Barat dan juga termasuk pemerintah pusat totalitas untuk bantu Kabupaten Solo. Luar biasa, ucapan terima kasih kami sebesar-besarnya.
9: John Firman Pandu menambahkan koordinasi yang dilakukan mencakup tahapan persiapan, perencanaan hingga pendataan masyarakat dan dampak bencana. Pendataan yang baik dinilai penting untuk memastikan bantuan dan penanganan diberikan berdasarkan kondisi yang benar-benar terjadi. Dalam kunjungannya ke Kabupaten Solo, Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Raka Buming Raka, juga meninjau infrastruktur yang terdampak bencana, mengunjungi korban bencana di RSUD Arosuka, memberikan pengarahan penanganan kepada pemerintah daerah, hingga menunaikan sholat Jumat bersama warga terdampak. Dari Padang, Sumatera Barat, Bobby Febrianda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
11: Pemerintah memastikan bahwa keberadaan sekolah rakyat atau SR memberikan kesetaraan dalam mengenyam pendidikan bagi siswa-siswi kurang mampu. Salah satunya SR Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang sudah dimanfaatkan ratusan anak-anak dari keluarga prasejahtera mulai dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Guna membuktikan fasilitas dan sarana-prasarana SR ini, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono meninjau langsung SRT 2 Kota Surabaya. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana para siswa memperoleh semua fasilitas layanan pendidikan, asrama, bahkan kebutuhan makan disediakan secara gratis, juga memperoleh uang saku.
12: Mereka-mereka menjadi generasi yang luar biasa. Ternyata mereka-mereka ini adalah anak-anak yang cerdas, semangat, ya, yang luar biasa. Dan dengan adanya sekolah rakyat ini, tambah semakin baik mereka. Dan kita harapkan mereka akan menjadi generasi-generasi hebat di era bonus demografi 2036, terus juga menjadi generasi emas di 2045.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Prapti Wardani, menyampaikan terima kasih atas kunjungan anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Sukartono, yang mana telah meninjau keberlangsungan SRT dan juga segala fasilitasnya.
13: Saya sangat bangga sekali kepada anak-anak, Bapak beliau bisa memberikan motivasi kepada siswa di sini untuk terus belajar untuk menjadi orang-orang sukses. Itu mungkin dari saya, terima kasih.
11: Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya kini telah menerima sebanyak 370 siswa dari berbagai jenjang pendidikan yakni SD, SMP, dan SMA. Sedangkan target

0: ditambah dan lapangan kerja. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara melakukan pertemuan rutin di Gedung Bank Indonesia Jakarta Kamis 24 September 2026. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi dan kolaborasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia penting untuk memastikan kebijakan yang dijalankan mampu mendorong pertumbuhan sektor real. Menurut Suhasil, sektor real menjadi perhatian utama karena berperan dalam menciptakan nilai tambah sekaligus membuka lapangan kerja.
2: Kita akan memperkuat koordinasi dan sinergi dalam konteks KSSK dengan satu pemahaman bahwa yang paling penting untuk Republik kita ini adalah bagaimana menumbuhkan sektor real, bagaimana menumbuhkan sektor-sektor di perekonomian yang bekerja, karena sektor-sektor ini yang menciptakan nilai tambah, sektor-sektor ini yang menciptakan penciptaan lapangan kerja.
1: Sementara itu, Gubernur BI Destri Damayanti menjelaskan penguatan sinergi kebijakan antara fiskal dan moneter dilakukan melalui 5 pilar. Pilar pertama diarahkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang dimiliki pemerintah dan Bank Indonesia.
3: Memang kita dalam sinergi ini kita akan menggunakan pendekatan 5 pilar. Sama sebenarnya yang disampaikan oleh Pak Menteri, tapi kita coba lebih spesifik. Misalnya apa sih pilar pertama terkait dengan bagaimana kita menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi instrumen kebijakan fiskal dan moneter yang kita miliki.
1: Destri menjelaskan 4 pilar lainnya mencakup penguatan ketahanan eksternal dengan mendorong aliran modal asing dan memberikan insentif untuk lindung nilai. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk menjaga kecukupan likuiditas perbankan dan mengendalikan suku bunga. Pemerintah dan BI juga akan mengoptimalkan peran tim pengendalian inflasi pusat dan daerah untuk meredam tekanan harga. Pilar terakhir diarahkan pada pendalaman pasar keuangan. Langkah ini diharapkan dapat memperluas sumber pembiayaan bagi kegiatan ekonomi. Melalui 5 pilar tersebut, BI dan Kementerian Keuangan berupaya memastikan kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan secara selaras. Sinergi ini diharapkan mendukung pertumbuhan sektor real sekaligus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN, Wang Qing, mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru, hingga konektivitas antar masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Duta Besar Tiongkok untuk misi ASEAN Wang Qing mengungkapkan Tiongkok dan ASEAN sepakat memperkuat kerjasama dalam kerangka kemitraan strategis komprehensif dengan fokus pada peningkatan hubungan ekonomi, transformasi digital, teknologi baru hingga konektivitas antar masyarakat. Wang Qing yang ditemui di sela-sela peringatan pendirian Republik Rakyat Tiongkok ke-77 dan peringatan ulang tahun ke-5 pembentukan kemitraan strategis komprehensif Tiongkok-ASEAN pada Kamis malam menyebut hubungan Tiongkok dan ASEAN memiliki fondasi kuat karena keduanya merupakan negara tetangga, sahabat dan mitra selama 35 tahun terakhir. Serta Tiongkok dan ASEAN kini menjadi mitra dagang terbesar satu sama lain.
5: Saya pikir kita memiliki potensi yang sangat besar untuk dirilis sekarang. Protokol FTA 3.0 kita akan segera berlaku. Kami siap bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk membuat kerjasama praktis kita menjadi lebih produktif, lebih membuahkan hasil.
4: Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Hon pada kesempatan yang sama mengatakan ASEAN dan Tiongkok juga memiliki ruang untuk memperluas kerjasama melalui rencana aksi ASEAN Tiongkok 2026-2030.
5: Saya yakin satu hal yang sudah jelas, kita telah banyak membuat kemajuan depan adalah kaum muda. Kaum muda di kedua belah pihak kini semakin saling berinteraksi. Saat ini ada 100 ribu mahasiswa dari ASEAN yang sedang belajar di Tiongkok. Ini adalah investasi untuk masa depan hubungan kita.
4: Perwakilan tetap Malaysia untuk ASEAN Sarah Al-Bakri Devadason mengatakan, sebagai negara koordinator untuk hubungan kemitraan ASEAN-Tiongkok periode 2024-2027, Malaysia memastikan ASEAN akan terus memperkuat kerjasama dengan Tiongkok.

0: Kami berharap dapat mempertahankan kerjasama di berbagai bidang, terutama juga di bidang-bidang baru. Kami juga menantikan lebih banyak kerjasama dengan Tiongkok dalam hal mempersempit kesenjangan pembangunan di dalam ASEAN dan dalam memperluas pencapaian tujuan konektivitas ASEAN.
1: Hubungan ASEAN-Tiongkok telah semakin mendalam sejak kemitraan dialog dimulai pada 1991. Tiongkok telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 17 tahun berturut-turut, dan ASEAN telah menjadi mitra dagang terbesar Tiongkok selama 7 tahun terakhir. Pada 2025, perdagangan dua arah melampaui angka $1 triliun Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. The economy is now moving through the hard.
2: Masih dari mancanegara, di mana Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, menyerukan keadilan iklim dan mengusulkan pembentukan mekanisme ketahanan iklim Himalaya bersama India dan Tiongkok dalam pidatonya di Majelis Umum PBB di New York, dan untuk berbagi data serta memperkuat sistem peringatan dini dalam menghadapi risiko bencana di kawasan Himalaya. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Shah juga mendesak negara-negara kaya meningkatkan pendanaan iklim berbasis hibah setelah bencana pada 26 Agustus 2026 menewaskan lebih dari 1.400 orang dan menyebabkan kerugian ekonomi serta kerusakan infrastruktur hingga miliaran dolar. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga, di mana timnas Indonesia akan menjamu Singapura pada laga perdana Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana pada beberapa saat lagi atau tepatnya pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat akan digelar laga perdana bagi timnas Indonesia atau laga kedua di penyisihan Grup A Divisi Premier FIFA Asian Cup 2026. Turnamen pertama di Asia Tenggara atau turnamen perdana yang digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah, salah satu dari dua tuan rumah bersama dengan Hong Kong. Dan tier 1 ataupun divisi premier ini digelar di Indonesia. Dan pada malam hari ini Indonesia akan menjamu Singapura sebagai laga pertama mereka atau laga pertama Indonesia di Grup A ini. Dan pada beberapa saat yang lalu baru saja diluncurkan atau kan disebar, ini adalah daftar susunan pemain resmi atau DFP resmi dari kedua tim yang akan bertemu pada malam hari ini, di mana dari daftar susunan pemain sebagaimana yang diketahui, Kapten Kevin Dix ini akan menjadi salah satu pemain yang akan turun atau tampil di daftar starting 11 ataupun 11 pemain pertama dalam atau 11 pemain utama pada pertandingan malam hari ini. Dan nantinya bersama Kevin Dix ada beberapa rekannya, di antara lain seperti kiper ataupun penjaga gawang yaitu Martin Paz, yang ini akan menjadi ataupun menjadi kiper pertama yang akan ditugaskan pada malam hari ini atau pada pertandingan malam hari ini. Kemudian juga ada Luke Fickrey yang akhirnya debut untuk pertama kalinya bersama timnas Indonesia dan menjadi starting 11 pada malam hari ini. Kemudian ada Michelle Becker, Luke dan Michelle sendiri akan menjadi duet ataupun yang dipasangkan di lini serang atau lini depan dari timnas Indonesia. Kemudian ada Ole Romney, kemudian juga ada Ragnar Orakmangun, kemudian ada Joe Pelupesi ini di barisan pertahanan, kemudian juga ada Calvin Verdong juga ternyata diturunkan, meskipun dia termasuk salah satu dari beberapa pemain yang baru bergabung terakhir atau tepatnya baru datang di hari Rabu yang lalu dan baru tiba di Indonesia. Kemudian juga ada Elkan Baget serta juga Dean James dan juga Justin Huebner. Ini adalah 11 pemain pertama atau 11 starting 11 yang akan turun pada malam hari ini. Dan bisa kami sampaikan saat ini juga para pemain atau ke-23 pemain dari kedua tim ini sedang melakukan warming up ataupun pemanasan resmi. Timnas Indonesia atau squad Garuda ini menggunakan jersey putih merah putih sebagai jersey latihan mereka, sementara dari tim Singapura ini mengenakan jersey merah biru-biru. Dan tentunya ini merupakan pertandingan yang cukup menarik bagi banyak orang, karena salah satunya tentu karena ini event resminya FIFA, event pertama di kawasan Asia Tenggara, dan Indonesia menjadi tuan rumah. Ini tentu laga yang bersejarah bagi Indonesia, dan banyak supporter yang tentu menanti karena sudah cukup lama tidak melihat timnas, karena di Agustus lalu ketika ajang turnamen untuk kawasan Asia Tenggara yaitu AFF ataupun Asian Championship itu tidak semua pemain dapat dipanggil karena bukan merupakan agenda resmi FIFA. Dan ini kali ini di jendela FIFA Match Day Window ataupun jeda internasional, semua pemain dapat dipanggil, dan tentunya semua pemain-pemain yang tentu diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia dapat tampil maksimal, dan kita menanti tentu kemenangan yang bisa memberikan harapan bahwa Indonesia bisa terus melaju sampai dengan partai final, karena di turnamen ini tidak ada partai semifinal, artinya dari grup itu langsung ke partai final, dan tentu kans ataupun kesempatan bagi Indonesia untuk meraih trofi juara itu semakin besar. Kita akan menanti, dan tepatnya nanti pukul 20 sebelumnya akan digelar, sebelum kick off di pukul 20 nanti akan digelar opening ceremony ataupun upacara pembukaan yang akan digelar pada malam hari ini. Sudah ada persiapan-persiapan yang dilakukan di lapangan selain para pemain yang sedang pemanasan, tentu dari para penyelenggara baik dari PSSI bersama dengan FIFA telah melakukan berbagai persiapan di berbagai sisi lapangan. Salah satu informasi yang kami dapatkan bahwa nanti di jeda pertandingan ataupun di halftime show itu akan ada penampilan dari salah satu penyanyi dan juga aktris Indonesia yang sudah go internasional, yaitu Agnes Mo atau Agnes Monica. Ini akan tampil sebagai salah satu pengisi acara pada malam hari ini. Nah, dari akun resmi atau Instagram pribadi dari Agnes sendiri yang mengabarkan sehari sebelumnya menunjukkan bagaimana potret dirinya tengah melakukan rehearsal ataupun sesi latihan untuk memberikan untuk mengisi salah satu acara yang akan digelar pada malam pertandingan antara Indonesia kontra Singapura pada malam hari ini. Kemudian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirabel di Telolipo 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Tentunya bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Buku. Dan bagi pendengar kami umat muslim dimanapun berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mimbar agama dengan topik 3 amalan yang tidak terputus yang akan disampaikan oleh Erni Abu Bakar Ruka, Sarjana Syariah. Beliau merupakan penyuluh agama Islam dari Kemenak ND. Tapi sebelum itu, kami antarkan mimbar agama tersebut dengan lagu dari Ungu, Doa Yang Tak Terlupakan. Dari studio RRI ini kami ucapkan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan menyampaikan tema tentang tiga amalan yang tidak terputus. Pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meski orang yang bersedekah telah meninggal dunia. Selama sedekah jariah tersebut masuk dimanfaatkan oleh orang yang menerimanya, maka pahalanya akan terus mengalir. Adapun contoh sedekah jariah, yaitu diantaranya membangun tempat ibadah, masjid atau musola, atau tempat belajar agama Islam. Yang kedua, mewakafkan tanah atau kitab suci Al-Quran untuk kepentingan umat. Ketiga, membuat sumber-sumber air yang dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang keempat, membuat tempat persinggahan bagi musafir. Yang kelima, menanam pohon yang buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bersedekah juga tidak harus dilakukan dalam wujud harta benda, tetapi juga bisa berbentuk tenaga atau perbuatan. Sekecil apapun sedekah yang dikeluarkan seseorang, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan pahala baginya asalkan dilakukan dengan ikhlas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Al-Quran Surah Az-Zalzalah ayat 7. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dapat menjadi amalan yang tidak terputus pahalanya meski telah meninggal dunia. Ilmu yang bermanfaat diartikan sebagai ilmu yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, serta membawa kebaikan dan kemaslahatan. Contoh amalan berupa ilmu yang bermanfaat dapat diilustrasikan seperti seorang penulis yang membuat buku dan dipakai banyak orang. Selama buku tersebut masih dibaca, digunakan dan dimanfaatkan oleh orang lain, maka seorang penulis buku tersebut akan tetap mendapatkan pahala.
Ilmu yang bermanfaat juga akan membuat derajat seseorang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Adapun ciri-ciri ilmu yang bermanfaat antara lain yaitu mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa zuhud terhadap dunia, membuat seseorang untuk tunduk dan patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang lebih mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seseorang bersifat qanaah, menyadarkan seseorang akan kekurangannya. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Ini yang kita nanti-nantikan. Doa anak yang soleh tidak akan terputus pahalanya. Bahkan setelah orang yang didoakan meninggal dunia. Anak soleh adalah anak yang selalu berbakti, mengikuti nasihat orang tuanya selama tidak menuju pada maksiat, serta selalu mendoakan kedua orang tuanya. Salah satu doa yang bisa dipanjatkan oleh seorang anak kepada orang tuanya yaitu Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Itulah tiga amalan yang tidak terputus pahalanya setelah meninggal dunia. Semoga umat muslim senantiasa dapat mengamalkan kebaikan tersebut agar bisa memperoleh pahala yang mengalir saat di akhirat kelak. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya dan pendengar semua dimanapun kita berada. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Dzar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda, siapa yang sholat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh. Hadis riwayat Tirmidzi.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Pendengar Pro 1 RRI yang dari manapun Anda berada, kami ajak Anda untuk mendengarkan sebuah mini drama keindonesiaan yang diproduksi oleh RRI ND, tentunya dengan topik buku dan sekolah di tengah kendala ekonomi. Dari studio RRI ND kami ucapkan selamat.

0: Minggu depan saya harus membeli beberapa buku pelajaran baru.
1: Berapa harganya, Nak?
0: Sekitar 300.000 rupiah, Bu.
1: Ibu baru saja membayar biaya listrik dan kebutuhan rumah. Uang hasil jualan sayur belum cukup, Nak.
0: Ibu, tidak apa-apa, Bu. Saya akan meminjam buku dari teman sementara waktu.
1: Ibu sedih sekali karena belum bisa memenuhi kebutuhan sekolahmu.
0: Ibu jangan sedih, Bu. Saya akan tetap belajar dengan sungguh-sungguh.
1: Terima kasih, Nak. Semoga ada jalan keluarnya.

0: anak-anak, minggu depan kita akan mulai menggunakan buku pelajaran yang baru.
1: Baik, Bu.
0: Andi, mengapa kamu terlihat murung?
2: Maaf, Bu. Saya belum bisa membeli buku karena kondisi ekonomi keluarga.
1: Bu, Andi selalu rajin belajar meskipun keadaannya sulit.
0: Terima kasih sudah jujur, Andi. Pendidikan adalah hak setiap siswa. Ibu akan membantu mencari solusi.
2: Bu, terima kasih banyak, Bu.

0: Saya ingin menyampaikan kondisi salah satu siswa kita.
1: Silakan, Ibu Guru.
0: Andi adalah siswa berprestasi, tetapi keluarganya mengalami kesulitan ekonomi sehingga tidak mampu membeli buku pelajaran.
1: Sekolah memiliki program bantuan bagi siswa yang membutuhkan. Kita juga memiliki perpustakaan dan dana sosial pendidikan.
0: Syukurlah, Pak.
1: Tolong panggil Andi beserta ibunya.

0: Selamat pagi, Andi dan Ibu.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Kami mengetahui kondisi yang sedang Ibu hadapi. Sekolah akan memberikan bantuan buku, pelajaran, dan beasiswa pendidikan kepada Andi.
1: Terima kasih banyak, Pak.
2: Saya sangat bersyukur, Pak. Saya akan belajar lebih giat lagi.
0: Tetaplah semangat. Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk meraih cita-cita.
1: Kami semua mendukungmu, Andi.
3: Kami juga akan membantu jika ada kesulitan belajar.
2: Terima kasih atas dukungan semuanya.

Pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang kondisi ekonomi. Semangat belajar harus tetap dijaga meskipun menghadapi kesulitan. Kepedulian sekolah, guru, dan teman dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapi siswa. Kerja keras dan ketekunan akan membuka jalan menuju masa depan.

0: Harian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: temani malam Anda dalam program Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Komunitas bukan sekedar tempat berkumpul, di sanalah ekonomi tumbuh, kepedulian sosial menguat, dan budaya lokal terus hidup serta diwariskan. Mari dengarkan dan ikuti Komunitas Bicara.
1: Komunitas Bicara.
0: Program yang mengangkat peran nyata komunitas dalam mendukung peningkatan ekonomi masyarakat, menggerakkan kegiatan sosial, serta melestarikan budaya setempat. Bersama para pegiat komunitas, tokoh masyarakat, dan cerita inspiratif dari sekitar kita. Komunitas Bicara,

0: Jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
1: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
0: Kamu ya!
2: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
3: Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Dari komunitas, oleh komunitas, untuk daerah yang lebih berdaya dan berbudaya. Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: kita tahu bahwa setiap daerah ini punya cerita. Ada yang tumbuh dari kehidupan sehari-hari, dari tradisi yang diwariskan antar generasi, dari persoalan yang dihadapi masyarakat, hingga dari perubahan zaman yang perlahan menggeser cara orang memandang kampung halamannya. Di Lembata, cerita-cerita ini tidak hanya dibiarkan menjadi ingatan, sebagian di antaranya direkam, dirangkai menjadi gambar, suara, dan kemudian hadir sebagai karya film. Dari sanalah Langit Jingga Film tumbuh. Sejak 2018, komunitas ini tidak hanya memproduksi film fiksi dan dokumenter, tetapi juga membuka ruang belajar, membawa film ke sekolah dan kampung, mendokumentasikan tradisi hingga mempertemukan berbagai bentuk seni dan budaya. Lalu, ketika sebuah komunitas film ini memilih untuk merekam kehidupan masyarakatnya sendiri, apa sebenarnya yang sedang mereka jaga? Apakah hanya sebuah cerita atau juga ingatan identitas dan warisan budaya untuk generasi berikutnya? Inilah yang akan kita bincangkan dalam komunitas komunitas Bicara Pro 1 RRIND malam hari ini, tentang merawat cerita, menjaga warisan Lembata bersama Langit Jingga Film. Dan malam ini kita akan berbincang bersama Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi dari LJF, ada Kak Agen Doang. Selamat malam.
1: Halo Kakak, selamat malam Kakak.
0: Selamat malam. Ini panggilannya apa nih, Agen Doang nih?
1: Kakak bisa panggil Agen saja, boleh Kakak?
0: Oke, Kakak Agen apa kabar?
1: Puji Tuhan baik Kakak, sehat.
0: Baik. Kak Agen, ini Langit Jingga Film atau LJF ini kan lahir dan tumbuh di Lembata, sebuah daerah dengan kekayaan cerita, tradisi sekaligus berbagai persoalan sosial. Nah, ketika pertama kali bangun komunitas ini, apakah yang ingin diperjuangkan sebenarnya? Adalah filmnya, ruang berkarya bagi anak muda, atau kebutuhan untuk menceritakan Lembata dari sudut pandang masyarakatnya sendiri, Kak?
1: Ya Kak, baik, terima kasih banyak. Sebenarnya kalau untuk perkembangan ekosistem film di Lembata sendiri, sebenarnya Langit Jingga Films ini dia semacam apa Kak? Sudah dalam bentuk metafor, dalam bentuk dia melewati beberapa fase lah. Jadi pada awalnya ekosistem film di Lembata ini dimulai dari hobi beberapa orang yang tergabung di satu komunitas kecil yang namanya Avatar Squad. Lalu dari hobi, kesamaan hobi yang suka merekam, memotret, membuat video segala macamnya, kemudian pelan-pelan mulai belajar lewat YouTube, lewat internet dan segala macamnya soal film, membuat film. Kemudian terkait pertanyaan Kakak tadi untuk apa yang sebenarnya diperjuangkan, sebenarnya kami sama seperti wadah seni yang lain, kami hanya ingin menambah sudut pandang baru atau apa kayak istilahnya bumbu barulah dalam dalam ekosistem kesenian di Lembata. Jadi baik perjuangan tentang Lembata, ruang berkarya, kemudian realitas sosial dan kebudayaan, itu sama seperti media seni yang lain, hanya kita pakai wadah yang baru yang lebih fresh lah, yang cukup berbeda.
0: Oke.
1: Kurang lebih seperti itu
0: Kak. Oke. Kak Agen, ini sebelum kita masuk lebih jauh, kebetulan saya juga alumni sekolah film. Ini kan kalau kita bicara soal film, kita tahu bahwa produksinya kan tidak murah begitu bisa dibilang. Nah, apakah ini jadi tantangan juga buat teman-teman LJF?
1: Wah, iya, sangat, bahkan itu tantangan paling besar sebenarnya segi budgeting sebenarnya.
0: Tapi saya penasaran ini, kira-kira apakah teman-teman di situ memang punya toolsnya?

0: sip. Jadi dari situ dulu baru pelan-pelan lah kami upgrade pelan-pelan. Jadi baik lighting maupun audio segala macamnya itu benar-benar masih mengandalkan, bahkan lighting saja kami masih mengandalkan senter HP dan senter kepala kan. Di awal-awal merintis itu.
1: Oke.
0: Tapi sekarang ada beberapa program. Ya kak, saya lanjutkan. Ada beberapa program dari kementerian, kemudian hasil dari apa ya kak, ikut festival, kemudian dapat bonus. Jadi kami saving untuk peralatan. Kurang lebih seperti itu kak.
1: Oke, berarti sekarang bisa lah yang namanya Ari Amaran mungkin sudah masuk di katalognya teman-teman LJF mungkin.
0: Siap.
1: Nah ini Kak Agen, ini kalau kita bicara soal cerita, ini dalam memilih cerita untuk diangkat jadi film, bagaimana teman-teman LJF sendiri membedakan cerita yang menarik ditonton dengan cerita yang penting untuk diketahui masyarakat?
0: Terkait segi cerita, kami mempunyai satu apa ya kak, istilahnya satu spirit bahwa menurut kami semua cerita itu menarik asalkan metode kita membungkusnya atau metode untuk kita menjualnya sih sebenarnya. Iya. Kemudian fokusnya kami itu ke realitas sosial dan budaya, lebih-lebih ke konten-konten kebudayaan sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita berbicara soal kebudayaan, otomatis segala halnya pasti menarik. Iya, tinggal pengemasnya saja sih sebenarnya.
1: Iya, benar sekali. Nah, sejumlah karya Langit Jingga ini mengambil realitas yang sangat dekat dengan masyarakat, mulai dari kehidupan masyarakat Bajo hingga persoalan sosial dalam Amalake. Nah, ini ketika realitas masyarakat dijadikan bahan cerita, sejauh mana pembuat film merasa punya tanggung jawab begitu terhadap orang-orang yang kisahnya dibawa ke layar sendiri ke agen?
0: Ya, baik kak. Tadi terkait realitas sosial, sebenarnya kami memilih cerita-cerita yang sebenarnya tadi karena ingin memajukan ekosistem kebudayaan Lembata. Kami juga dekat dengan realitas itu, baik sosial maupun kebudayaan, sehingga bagi kami setiap film yang Langit Jingga produksi, pemilik utamanya itu adalah masyarakat yang punyanya. Jadi ketika screening pertama atau mendapatkan apresiasi dari banyak orang, yang menjadi sorot utamanya bukan si Langit Jingganya, melainkan si pemilik pengetahuan lokal itu tadi sih kak. Jadi mereka tidak hanya sebatas hadir di konten, tetapi juga bisa turut dalam ruang dialog, ruang diskusi lewat pemutaran-pemutaran atau bioskop-bioskop alternatif yang kami sediakan.
1: Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah ini kira-kira ada perbedaan tidak antara merekam dan menafsirkan realitas melalui film nih? Nah katakan ketika proses kreatif mulai masuk, entah itu dari sudut kamera, tokoh mungkin, dialog, musik, hingga alur cerita, bagaimana teman-teman LJF sendiri menjaga agar interpretasi pembuat film ini tidak menghilangkan suara asli masyarakat?
0: Ya betul kak. Saya pikir untuk sebagian besarnya kami tetap mempertahankan sisi kearifan lokal masyarakatnya. Maksudnya ini loh yang masyarakat mau untuk disuarakan. Seperti ini bentuk framingnya atau hal-hal yang berkaitan dengan itu. Tapi di sisi lain juga karena kita juga pelan-pelan belajar bagaimana sih membuat film, bagaimana framing itu menentukan posisi atau apa atau hal-hal berkaitan seperti itu. Sehingga kami mencoba untuk menyeimbangkannya tanpa menghapus keberadaan suara yang ingin disampaikan tadi sih kak. Kalau kita berbicara soal perbedaan antara merekam dengan menafsirkan, sejauh ini kami Langit Jingga Film berusaha untuk secara hati-hati merekam realitas yang benar-benar ada, kemudian membiarkan para penonton untuk menafsirkannya sendiri sih sebenarnya.
1: Oke. Nah, kita lebih seperti itu. Oke, kita bicara satu karya dari LJF sendiri. Ini film Amalake. Semua orang tahu kalau yang sudah menontonnya ini, film Amalake membawa persoalan seperti lingkungan, kelangkaan BBM tentunya, pembangunan yang tidak merata dan praktik KKN. Ini ketika film membawa persoalan yang sensitif atau kritis ke agen, bagaimana Langit Jingga menentukan batas antara menyampaikan kegelisahan masyarakat dan menyederhanakan persoalan yang sebenarnya jauh lebih kompleks begitu, Kak?
0: Iya, Kak. Kalau misalnya kita kerucut konteksnya ke film Amalake, sebenarnya film Amalake ini lahir dari apa ya? Sebenarnya pembicaraan soal isu-isu yang ada dalam film Amalake.

0: sake itu sudah menjadi konsumsi harian masyarakat Mambata. Dia hadir di ruang-ruang warkop, dia hadir di ketika bapak-bapak mereka minum kopi atau minum moke atau arak tradisional sini, atau bahkan sampai di ketika anak-anak kecil yang belum tahu soal persoalan politik, di area di wilayah bermainnya mereka itu pembicaraan seperti ini sudah muncul. Jadi menurut kami itu isu yang sebenarnya sederhana, yang dekat di masyarakat, tetapi karena muatannya dalam tanda kutip ada muatan politik di situ sehingga menjadi tabu untuk kita bicarakan secara nasional gitu misalnya, atau secara karya misalnya. Nah, kami memilih untuk merekam, kenapa makanya Malaki itu menggunakan sudut pandang anak kecil, karena ya toh kenyataannya seperti itu. Itu hal-hal yang sederhana yang hadir di kehidupan masyarakat Lambata, bahwa isu-isu besar seperti itu muncul di situasi keseharian kita. Jadi sebenarnya kami tidak sedang menyederhanakan permasalahan yang kompleks, tapi sekali lagi ke sudut pandang kami tadi, turning point kami tadi itu, ini loh realitas yang benar-benar ada di kita. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke. Nah, kalau persoalan yang diangkat dalam sebuah film tidak berubah setelah film selesai dibuat, ini bagaimana teman-teman LJF mengukur keberhasilan sebuah karya?
2: Ya, sebenarnya kalau standar ukur yang kami pakai, sebenarnya kami percaya bahwa film yang baik itu adalah film yang selalu dibicarakan.
0: Entah pembicaranya mengenai teknis, entah pembicaraan mengenai isu. Tapi kami menganggap bahwa ketika, misalnya katakanlah tadi soal contohnya film Amalake. Nah, film Amalake itu sendiri sampai hari ini, bahkan sampai detik ini masih relate untuk kita bicarakan gitu, Kak. Karena banyak persoalan-persoalan di Lembata yang misalnya kelangkaan BBM, praktik KKN, itu masih sangat relate. Jadi ketika masyarakat menemukan isu baru di hari-hari ini atau hari-hari yang akan datang, mereka langsung ngomong, oh ternyata pernah loh ada film seperti ini. Nah, itu menurut kami sudah cukup berhasil, karena suara tadi yang kami sampaikan, dia tetap hidup, Kak, seperti itu.
1: Oke. Nah, sebagai komunitas film yang tumbuh di Lembata, sejauh mana keterbatasan akses terhadap peralatan, SDM, mungkin pelatihan atau distribusi dan ruang pemutaran mempengaruhi karakter karya Lagi Jingga sendiri, Kak?
0: Ya, saya pikir pengaruhnya sangat-sangat besar sih, Kak, apalagi kalau kita berbicara soal peralatan atau akses terhadap ruang pemutaran yang... Jadi tadi suara yang ingin kita bawakan ini harus didengar oleh orang Jakarta misalnya, atau orang di Sumatera misalnya, tetapi karena keterbatasan akses tadi. Jadi gaya yang kami pilih misalnya menggunakan pendekatan-pendekatan lokalitas, tetapi tujuannya skala nasional nih. Nah, itu ternyata ada hambatan, ada kesulitan di situ, bagaimana membuat orang paham dengan percakapan kita, bagaimana orang paham dengan konteks yang mau kita bicarakan. Terus di satu sisi ternyata akses terhadap peralatan juga sangat mempengaruhi, karena ada beberapa standar ruang pemutaran juga kan menerapkan standar alat sebenarnya. Nah, sedangkan untuk SDM sendiri, kami pikir di ruang digital yang sangat di masa digital yang sangat besar ini, pelatihan-pelatihan secara online sangat bisa diakses sih sebenarnya. Tetapi paling disorotinya cuma akses tadi sama peralatan sih, itu yang paling berpengaruh.
1: Nah, kita bicara soal penonton, Kak. Kira-kira apa persoalan terbesar yang sering tidak terlihat penonton ketika komunitas film di daerah ini memproduksi sebuah karya, Kak?
0: Ya, kalau misalnya persoalan terbesarnya, saya pikir yang tidak disadari oleh penonton, karena yang membuat film ini adalah komunitas. Bagaimana basic komunitas ini kan sebenarnya kita tidak mencari profit kan, Kak. Kita benar-benar berangkat dari hobi, dari kesamaan visi, lalu dengan sumber daya yang terbatas kita kepingin membicarakan ini. Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang sebenarnya menjadi persoalan yang paling besar dari segi alat tadi yang sudah saya ceritakan tadi, atau akses terhadap ruang pemutaran. Bahkan sampai misalnya kalau kita, misalnya Langit Jingga Film fokusnya mau omong isu kebudayaan nih, Nah, ternyata risetnya itu, wah itu wah parah sih Kak. Karena ada ditambah lagi dengan terkebiasaan masyarakat NTT ini kan mewariskan kebudayaannya secara lisan. Jadi ada gap yang terputus di situ. Jadi hal-hal seperti itu yang sangat menjadi persoalan besar sih Kak.
1: Oke. Nah, kita bicara balik lagi ke masa awal ke agen. Ini masa awal produksi LJF pernah bertumpu pada swadaya anggota. Setelah berkembang dan memperoleh dukungan program kebudayaan, bagaimana teman-teman LJF sendiri menjaga agar dukungan pendanaan ini tidak menentukan cerita yang harus dibuat?
0: Ya, kami menganggap bahwa pendanaan baik dari terutama dari kementerian atau dari negara itu sama halnya juga dengan uang swadaya komunitas sih, karena uang dari negara ini kan juga pajak rakyat kan, ada pajak-pajak kurang lain di situ. Jadi kami pikir ya cerita kami tetap ini, intinya kami memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh nasional tadi, bahwa tidak boleh menyinggung A, tidak boleh menyinggung B. Misalnya fokus pada objek kebudayaan rawan punah. Kurang-kurang lebih seperti itu. Jadi kami saya pikir selama Langit Jingga melakukan produksi film yang bekerja sama dengan kementerian atau instansi maupun lembaga tinggi negara yang lain, tidak mengganggu sisi kreativitasnya kami dan ruang suaranya kami sih.
1: Benar sekali. Ini kalau kita geser sedikit ke dua karya teman-teman LJF, yaitu film Masuk Sekolah dan Sinema Pulang Kampung, apa yang LJF sendiri pelajari setelah film ini dipertemukan langsung dengan masyarakat?
0: Ya, kalau untuk saya mulai dari Sinema Pulang Kampung dulu Kak.
1: Ya.
0: Sebenarnya spirit tadi seperti yang tadi cerita di awal, bahwa kami merekam realitas yang ada di masyarakat. Masyarakat sebagai pemilik pengetahuan tadi, mereka tidak hanya sebagai objek dari konten, tapi mereka adalah subjek. Jadi sehingga lahirlah program ini Sinema Pulang Kampung, bahwa visinya kami ingin membawa film masuk ke dalam desa-desa atau kampung-kampung yang akses terhadap jaringan atau mungkin akses terhadap listriknya terbatas. Kemudian ketika film Masuk Kampung ini digelar, kami menemukan akhir-akhir ini semacam ruang berkumpul masyarakatnya itu bagaimana kayak, karena biasanya kan masyarakat berkumpul ketika ada hajatan atau ada musyawarah, tapi untuk semacam rekreasi itu kita perlahan mulai menipis karena hadirnya gadget, hadirnya laptop dan segala macamnya. Jadi ketika ada ruang-ruang seperti ini, kita seperti menghidupkan ini loh, kebiasaan aslinya kita tuh seperti ini, berkumpul lalu berrekreasi bersama.
1: Iya benar.
0: Nah mungkin yang mungkin salah satu perubahan paling besar itu untuk program Sinema Pulang Kampung. Sedangkan kalau untuk film Masuk Sekolah, sebenarnya kami menganggap bahwa karena ini adalah ruang komunitas yang dimana komunitas film di Lembata itu masih sangat cukup bukan kurang diminati sih Kakak, tapi mungkin anak muda merasa aduh bikin film mahal, ribet dan segala macamnya. Jadi kami memilih untuk ada satu program yang kita fokus pada pembinaan generasi muda atau kita fokus pada regenerasi. Sekalian juga karena di Lembata sendiri belum ada perguruan tinggi atau semacamnya, sehingga kami memilih sekolah sebagai ruang akademik kami untuk kita, untuk filmnya ini dikritik, dikuliti oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sana, entah itu peserta didik maupun bapak ibu gurunya kita.
1: Oke. Nah, dari pengalaman berinteraksi dengan pelajar juga anak muda di Lembata sendiri ke agen, apakah persoalan regenerasi sineas ini lebih terletak pada kurangnya minat, kurangnya ruang belajar, atau belum adanya ekosistem yang memungkinkan bagi anak muda untuk menjadikan keterampilan film ini sebagai akses yang berkelanjutan begitu di Lembata?
0: Ya Kak, saya pikir kalau misalnya minat sebenarnya sih tidak sih Kak, karena di zaman sekarang kita muncul bagaimana anak-anak muda ya lewat-lewat Instagram saja sih dengan video sinematiknya, saya pikir minatnya sudah cukup tinggi. Tetapi mungkin karena belum adanya ekosistem saja sih, karena kita kan komunitas film tidak boleh hanya habis di membuat film kan Kak, harus ada ruang yang lebih besar lagi seperti misalnya workshop atau bimtek atau bahkan mungkin festival film. Nah sejauh ini untuk yang setahunya kami, festival film yang terdekat di wilayah NTT ya cuma ada di Kupang, dan akses terhadap Kupang juga sebenarnya sih jauh sih. Nah kami di Lembata belum belum menuju ke situ karena masih ada banyak persoalan dasar yang belum bisa diselesaikan.
1: Nah, setelah bertahun-tahun membuat film dan menjalankan berbagai kegiatan nih, Kak Agen, apa yang sekarang LJF pahami tentang Lembata yang mungkin tidak akan ditemukan jika cerita-cerita ini hanya dilihat dari luar melalui berita atau media sosial sendiri, Kak?
0: Ah ya, Kak. Kami pikir setelah bergiat dengan film, bertemu dengan masyarakat, kami akhirnya sadar bahwa ternyata masyarakat Lembata tidak setertinggal itu, dan tanda kutip, Kak. Ya. Tertinggal yang kami maksudkan adalah ternyata sangat bagus sekali, bahkan sangat-sangat bagus pengetahuan lokal masyarakat, kearifan lokal masyarakat itu yang sebenarnya seharusnya dijadikan apa ya, kayak semacam dasar untuk entah itu pendidikan kita atau menyusun kebijakan publik. Nah, itu yang akhirnya kami pahami. Dan kemudian hal-hal seperti itu juga berhadapan dengan zaman yang terus berubah, dia perlahan terkikis karena kurangnya regenerasi.
1: Ya, benar, benar.
0: Jadi ternyata kita selalu mengeluh soal-soal akses jalan, akses air dan segala macamnya. Tapi di satu sisi yang lain ada cerita-cerita luhur masyarakat yang ini lebih penting sih sebenarnya disuarakan, yeah, ketimbang akses-akses yang tadi yang saya sebutkan tadi sih, Kak. Yeah. Kan ini yang lebih terancam punah sih sebenarnya. Yeah. Kurang lebih seperti itu sih.
1: Oke. Baik, Kak Agen, kita tahan dulu dialog kita. Kita ya satu buah lagu singkat saja, nanti akan kita lanjutkan kembali. Tapi kami mohon jangan matikan teleponnya, Kak Agen.
0: Siap.
1: Baik, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Fadli, udah besar masih aja nonton film kartun, gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu, tapi kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmagoria.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Komunitas Bicara malam hari ini, dan tentu kita masih bersama Kak Agen selaku Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi dari Komunitas Langit Jingga Films. Kak Agen masih bersama kami?
1: Halo Kak, selamat malam Kak Mas.
0: Siap. Kak Agen, ini ketika teman-teman LJF mendokumentasikan tradisi seperti Utaweru Lewuhala, sebenarnya apa yang sedang dibuatnya? Apakah sebuah film, sebuah arsip kebudayaan, atau warisan pengetahuan untuk generasi yang belum tentu mengalami tradisi itu secara langsung ke depan, Kak?
1: Ya Kak, khusus untuk Utaweru sendiri sih sebenarnya spirit dari kami adalah sebenarnya arsip. Karena tadi Kak, akses terhadap cerita atau suara yang ada di lembatan ini kan dia tertutup dengan pemberitaan-pemberitaan nasional nih. Jadi kami memilih untuk mengarsipkan ini karena kebetulan juga Lewuhala berada di salah satu daerah rawan bencana, karena dia di tepat di kaki gunung Ilelewutolok yang sedang erupsi. Sehingga tujuan utamanya kami adalah arsip. Lalu yang kedua jelas untuk sebagai media belajar bagi generasi yang tidak bersentuhan langsung dengan tradisi seperti ini. Gitu Kak.
0: Oke. Nah, bagaimana teman-teman LJF sendiri memastikan nilai sejarah dan pengetahuan di balik sebuah tradisi ini tetap terbaca dalam film, bukan hanya ritual yang bisa dibilang terlihat di kamera begitu, Kak?
1: Ya, Kak. Oleh karena kami memastikannya dengan cara untuk misalnya kita menggunakan teknik voice over, otomatis yang melakukan voice over itu bukan dari kami Langit Jingga Film atau talent yang kami seleksi atau kami casting, melainkan harus masyarakat aslinya, entah itu dia adalah kepala suku atau pelaku ritual atau mungkin molannya. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua, cara memastikannya adalah kami melakukan risetnya itu melewati beberapa tahap sih Kak. Jadi pencarian pertama, lalu setelah pencarian pertama kita langsung validasi. Setelah validasi lanjut lagi ke pencarian kedua, lalu validasi. Jadi melewati beberapa kali validasi sampai pada akhirnya kami memutuskan oke, ini yang fix, ini yang akan kita bawa saat produksi nanti. Kurang lebih seperti itu Kak.
0: Oke. Nah, kalau kita bicara mendokumentasikan budaya, ada risiko sebuah tradisi hanya dilihat sebagai tontonan. Bagaimana LJF menjaga agar film tentang kebudayaan ini tidak berhenti pada estetika tetapi tetap menjelaskan makna dan posisi tradisi bagi masyarakat pemiliknya, Kak?
1: Oh ya, baik Kak. Kalau rumusnya kami atau misalnya ramuannya kami, kami mencoba untuk mencampur adukan konflik di dalam film yang ingin kami suarakan misalnya. Misalnya katakanlah Utaweru Lewuhala. Jadi di samping nilai-nilai luhurnya, kami coba bandingkan dia dengan posisi atau kedudukan tradisi tadi dengan perkembangan zaman yang sekarang ini misalnya. Misalnya katakanlah Lewuhala, masyarakat Lewuhala itu mereka melaksanakan ritual makan kacangnya atau Utaweru tadi setahun sekali di kampung lamanya mereka. Kemudian mereka menyebar kembali ke desa gaya baru yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, itu kan juga menjadi satu persoalan, ada siapa yang menjaga rumah ini, lalu bagaimana kepemilikan lahannya di sana. Jadi selalu ada spot-spot yang bisa kita gali untuk kita jadikan konfliknya tadi Kak. Jadi penonton tidak hanya mendengarkan cerita tentang ritual tapi ikut berpartisipasi untuk menganalisis, oh kira-kira kalau ini jadi, ini bagaimana ya? Oh kalau ini tidak ada, ini bagaimana ya? Kurang lebih seperti itu sih Kak.
0: Oke. Nah, di sisi lain Kak Agen, ketika budaya tradisional dipertemukan dengan film, musik kontemporer, festival, dan teknologi digital, apakah pelestarian budaya harus mempertahankan bentuk yang lama atau justru memberi ruang bagi interpretasi baru dari generasi muda sendiri?
1: Oke, baik Kak. Aduh, ini kayaknya pertanyaan yang cukup hati-hati untuk dijawab. Tetapi kalau misalnya saya pribadi sebenarnya saya mencoba menjawab secara pribadi nih, Kak, biar menghindari salah tafsir. Kalau saya secara pribadi sih justru keduanya harus berjalan seiring sih Kak. Format lamanya tetap ada, tetap kita naikkan, tetap kita gaungkan. Terus di satu sisi yang lain juga perlu ada inovasi. Misalnya saja salah satu kebudayaan di Lembata itu ada nama alat musik tatong. Tatong itu alat musik yang terbuat dari bambu yang dimana suara yang dihasilkan oleh alat musik itu sama seperti suara gong gendang. Yeah. Jadi bentuk lamanya menggunakan bambu itu tetap kita pertahankan, tetapi nada-nadanya bisa kita kolaborasikan dengan alat instrumen-instrumen yang sudah modern, entah itu dengan aplikasi maupun menggunakan ya sederhananya mungkin gitar atau keyboard dan sebagainya lah kak. Jadi menurut saya tetap harus sejalan sih dua bentuk ini, supaya di satu sisi kita menjaga yang nilai luhurnya tadi, di sisi yang lain supaya generasi muda merasa dekat nih, ya tidak ada jarak, tidak ada gap dengan kebudayaan tadi sih kak.
0: Iya benar nih. Nah ini kita penasaran juga nih, melalui Lembata Maestro Festival, apa yang sebenarnya ingin dibangun teman-teman LJF nih? Apakah sebuah acara, ruang pertunjukan, atau ekosistem tempat para pelaku seni bisa saling menghidupkan?
1: Ya kak, kalau untuk Lembata Maestro Festival, tujuan utamanya kami adalah sebagai ekosistem untuk para pelaku seni bisa bertemu. Karena jujur kak, untuk di Lembata sendiri, ruang-ruang yang dimana diinisiasi oleh pelaku seni, diproduksi oleh pelaku seni, kemudian dipajangkan atau dipamerkan oleh pelaku seni itu hampir jarang. Biasanya melalui lewat kolaborasi bersama pemerintah, tapi ya kita sendiri tahu kak, dengan pemerintah ada berapa banyak seleksi administrasi yang cukup ketat lah, sehingga saya pikir itu juga menjadi membuat ruang kreativitas kita terbatas. Sehingga tujuan utamanya kami membentuk Lembata Maestro Festival itu sebagai tempat atau ekosistem buat para pelaku seni bisa bertemu, dan di sisi lain juga sebagai ruang pertunjukan yang fresh bagi masyarakat. Jadi budaya bertemu dengan budaya yang tradisional bertemu dengan kebudayaan yang modern. Akhirnya masyarakat bisa mencicipi banyak ragam kesenian lah, kurang lebih seperti itu.
0: Iya benar. Nah, apa kira-kira tantangan terbesar dalam mewariskan tradisi dan karya para maestro Lembata kepada generasi muda hari ini? Karena kalau kita bicara generasi muda hari ini, ya mungkin teman-teman di LJF masih bisa terselamatkan lah, tapi di teman-teman di luar sana mungkin ya kita tahu sendiri lah bagaimana serangan-serangan media sosial saat ini. Ini kira-kira bagaimana tantangannya nih?
1: Ya kak, tantangan yang terbesar tadi kembali ke tadi kak, pertanyaan sebelumnya, bagaimana kita mempertahankan format yang lama sambil di satu sisi kita melakukan inovasi. Nah itu ternyata susah sekali. Kami jujur saja, Langit Jingga Film pun berhasilnya baru mungkin satu atau dua kali kebudayaan yang berhasil kami pertahankan format lamanya, lalu kami berhasil membentuk format barunya. Karena tadi kalau kita bicara soal generasi muda ya, yang tradisional atau yang konvensional banget itu, anak muda zaman sekarang sangat sangat berat ya, tidak tertarik bahkan mereka dengan hal-hal yang sangat konvensional. Nah masalahnya kalau kita mau membawa itu ke dalam bentuk media gaya baru, ada beberapa kebudayaan yang tidak boleh sama sekali di katakanlah di utak-atik. Nah itu juga menjadi persoalan yang sangat sangat berat sih ya. Tantangan terbesarnya di situ, bagaimana membuat para tetua adat, tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat untuk bisa legowo untuk ya silakan ini budaya kami, kalian tolong pertahankan yang lamanya, tapi silakan inovasi. Nah itu cukup-cukup berat sih kak.
0: Oke. Nah kalau kita bicara cerita Lembata ini dibawa keluar daerah, ini perspektif orang luar kan bisa berbeda-beda dengan cara masyarakat Lembata melihat dirinya sendiri. Kira-kira bagaimana teman-teman LJF menghadapi perbedaan perspektif tersebut ketika karyanya memasuki ruang nasional atau ruang lebih besar begitu kak?
1: Ya kak, kalau dari kami Langit Jingga Film sendiri, sebenarnya media terhadap kritik atau pertanyaan itu kami buka selebar-lebarnya. Tetapi sebenarnya tujuan kami, perbedaan perspektif yang kami maksudkan ini bukan berarti dia tidak sama dengan salah tafsir atau salah paham sih kak, tapi membuat masyarakat menjadi penasaran sehingga mereka melakukan penggalian lebih lanjut ke Kabupaten Lembata, entah itu menelusuri lewat jejaring atau media sosial atau berita online, atau bahkan mungkin sendiri langsung turun ke Lembatanya. Nah kami berharap sebenarnya langsung turun ke Lembata sih, makanya di setiap film-filmnya Langit Jingga Film kami tidak kasih utuh, kami selalu gantung beberapa hal supaya membuat rasa tertarik yang tadi kak.
0: Oke. Nah Forum Perfilman Nasional ini sering membicarakan keterbatasan infrastruktur komunitas film daerah nih. Dari pengalaman teman-teman di LJF, apakah persoalan infrastruktur ini sebenarnya hanya soal kamera, komputer dan tempat produksi, atau ada persoalan yang lebih mendasar seperti akses pengetahuan, distribusi, jejaring dan keberlanjutan sumber daya manusia sendiri, Kak?
1: Ya, Kak. Saya pikir Forum Perfilman Nasional tadi ini mungkin bentuk kritik juga sih, Kak, karena selalu standar yang kita gunakan ini selalu standar-standar yang sifatnya sentralisasi tadi. Ternyata kalau kita berbicara, karena film ini kan juga media seni, ya. Jadi mau kamera sebagus apapun, tetapi kreativitasnya tidak tumbuh kan juga sama saja sebenarnya. Hmm. Jadi menurut kami hal yang paling mendasar adalah sebenarnya jejaring sih, Kak. Ya. Jejaring, lewat jejaring itu atau lewat forum-forum tadi, kita ada transfer pengetahuan di situ. Hmm. Kita ada rencana tindak lanjut lah, entah itu pemutaran film atau mungkin produksi bersama. Ya. Hal-hal seperti itu sih yang sebenarnya menjadi persoalan yang mendasar. Tidak melulu harus kamera bagus atau tidak. Bahkan di zaman sekarang kita bisa membuat film hanya dari HP saja.
2: Benar-benar.
1: Tapi akses terhadap ruang pemutaran itu atau membangun jejaring kolaborasi itu yang saya pikir cukup-cukup menjadi persoalan yang paling besar.
0: Iya, benar-benar. Nah, ini kalau kita bicara dukungan pendanaan ini, kebudayaan tentunya dukungan pendanaan dapat membuka peluang produksi, tetapi keberlanjutan komunitas tidak bisa selamanya bergantung pada satu program. Kira-kira model seperti apa yang perlu dibangun agar komunitas film daerah tetap bekerja ketika dukungan proyek tidak tersedia, Kak Ageng?
1: Ya, Kak, kalau dari berkaca dari Langit Jingga Film sendiri, menyiasatinya dengan setiap proyek atau setiap ruang kolaborasi yang kita lakukan atau yang sudah kita buat, kita selalu berusaha seminimal mungkin ada yang bisa kita saving dari budgetingnya kita.
0: Ya.
1: Selain itu, ruang swadaya anggota komunitasnya juga harus tetap jalan sih, Kak. Entah itu dari yuran atau dari usaha komunitas yang lain, entah itu sewa, entah itu jasa untuk foto atau video wedding, itu harus tetap jalan. Jadi Langit Jingga Film sendiri menerapkan pola seperti itu. Jadi ada saving, ada swadaya komunitas juga tetap jalan.
0: Oke. Nah, jika Langit Jingga kelak tidak hanya dikenal sebagai komunitas film, perubahan apa yang ingin ditinggalkan bagi anak muda dan kehidupan budaya di Lembata, Kak Agin?
1: Ya, kami dari Langit Jingga sendiri berharap bahwa kami tidak diingat sebagai sebuah komunitas, tapi diingat sebagai anggota masyarakat Lembata yang berusaha memajukan dan memperkenalkan kebudayaan Lembata secara luas. Mm-hmm. Kami dan kemudian ingin dikenal juga sebagai bagian dari masyarakat Lembata yang berusaha mempertahankan dan mewariskan kebudayaan Lembata itu sendiri sih, Kak.
0: Oke. Terakhir, Kak Agen, sebelum kita akhiri dialog ini, kalau suatu hari nanti generasi muda Lembata membuka kembali film-film yang dibuat teman-teman LJF dan melihat kehidupan Lembata pada masa sekarang, apa yang ingin mereka temukan tentang daerah ini, tentang masyarakatnya, dan tentang cara generasi hari ini menjaga cerita mereka sendiri? Silakan, Kak.
1: Ya, Kak. Mungkin harapan kami adalah ketika para penonton atau mungkin masyarakat Lembata itu sendiri menemukan film-film kami sebelum-sebelumnya, kami berharap muncul beberapa pertanyaan di benaknya mereka bahwa, oh ternyata kita pernah begini ya, oh ternyata sejarah kita seperti ini. Oleh karena itu, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu bisa membuat mereka, kalau kita pernah begini maka sekarang kita harus begini, kurang lebih seperti, jadi ada korelasi yang berlanjut, ya. ada proses regenerasi yang berlanjut. Tadi seperti tidak hanya habis di estetika film, tetapi dia tetap hidup dalam ruang percakapan, dia tetap hidup dalam ruang dialog, sehingga film yang baik atau mungkin komunitas film yang baik, komunitas film yang tidak hanya meninggalkan jejak pada karyanya, entah itu mendapat penghargaan atau yang berkaitan dengan itu, tetapi bagaimana filmnya itu tetap hidup dan kemudian bisa menggerakkan perubahan. Yep. Kami ingin kenal seperti itu sih, Kak.
0: Oke. Baik, sudah, Kak Agen, mungkin ada closing statement mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog malam hari ini.
1: Ya, Kak, mungkin closing statementnya dari kami, kami berharap bahwa sejauh ini baru Langit Jingga Film sendiri yang menjadi komunitas film di Lembata. Iya. Kemudian kami berharap ada muncul-muncul lagi komunitas film seperti ini, baik di Lembata maupun di daerah terdekat kami, misalnya Flores Timur.
0: Amin.
1: Atau Momere, sehingga tadi ruang-ruang kolaborasi, ruang jejaringnya bisa lebih hidup. Karena kalau misalnya kita harus ke Kupang atau di luar NTT, nah kita pulang kembali ke terbatasan akses tadi sih, Kak. Oh. Harapannya seperti itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Agen. Salam buat teman-teman LJF lainnya sudah meluangkan waktu untuk berbagi banyak hal tentang film tentunya ke Pro 1 RRI di malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Kak Agen.
1: Siap Kak, terima kasih banyak.
0: Baik, selamat malam Kak Agen. Tuhan memberkati.
2: Selamat malam.
0: Baik. Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, film pada akhirnya bukan hanya tentang gambar yang bergerak. Di dalamnya bisa tersimpan suara masyarakat, jejak sebuah tradisi, persoalan yang mungkin pernah dihadapi, dan cara sebuah generasi memandang tempat yang mereka sebut rumah. Nah, Langit Jingga Film menunjukkan bahwa cerita dari daerah pun punya ruang untuk didengar lebih jauh. Dari film, dokumentasi budaya, ruang belajar hingga perjumpaan antar seniman, ada upaya untuk memastikan bahwa cerita Lembata tidak berhenti sebagai ingatan, tetapi dapat terus dikenali dan diwariskan. Sebab ketika sebuah cerita direkam hari ini, mungkin yang sedang disiapkan bukan hanya tontonan untuk sekarang, tetapi juga sebuah jendela bagi generasi yang akan datang untuk mengenal kehidupan yang pernah ada. Terima kasih kepada perwakilan LJF, dalam hal ini Kak Agen Doang selaku Ketua Divisi Produksi dan Eksibisi, yang telah berbincang bersama kita malam hari ini. Dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.
4: Komunitas Bicara.
5: Terima kasih Anda telah mendengarkan Komunitas Bicara. Komunitas Bicara. Sampai jumpa di episode berikutnya.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

81 tahun RRI hadir menemani masyarakat, menyuarakan Indonesia, dan menjaga ruang informasi yang terpercaya. Dari ND, kami berkomitmen menghadirkan informasi yang mencerdaskan, menghibur, dan berdampak bagi masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Selamat Hari Bakti RRI.

Kompas.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan

0: Rada, seperti biasa kita berjumpa di program Ruang Rindu malam hari ini. Tentunya sebuah program yang mengajak Anda untuk bisa bergabung bersama kami untuk request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui line telepon 082144511957, juga di WhatsApp kami di 082138788786. Dan tentunya malam ini kita akan menghadirkan lagu-lagu di era 2010 hingga 2020 bergenre pop Indonesia. Jadi silakan sekali lagi bagi Anda yang ingin bergabung melalui line telepon bersama kami 082144511957, dan bagi Anda yang ingin mengirimkan pesan teks boleh juga di nomor 082138788786. Halo Mas Yeri, selamat malam. Mas Yeri, selamat malam. Iya, Mas Yeri, selamat malam.
1: Selamat malam, Bang Ganteng. Pikirnya hari Minggu malam.
0: Hari Minggu malam juga. Sekarang saya suka yang malam-malam tuh, biar gelap-gelap kan.
1: Oh iya, Kak.
0: Mau minta lagu apa, Mas Yeri?
1: Oh iya, hari Minggu malam dengan kamu lagi kan?
0: Iya, benar sekali.
1: Oh iya. Tidak pengaruh saya ini apa? Ingat ini, kamu kan yang minggu kemarin kan kamu.
0: Malam Minggu Kak Leli.
1: Iya, maksudnya saya tahu sih malam minggunya Leli, maksudnya saya ingat yang hari Minggu kemarin itu tuh.
0: Iya.
1: Ini makanya saya tanya tadi, saya dengar di komunitas bicara, saya bilang, "Hei, bukannya ini si Bang Rian ini nih hari Minggu." Hari Minggu malam.
0: Terus malam ini mau minta lagu apa?
1: Angel. Ya.
0: Harusnya malam ini Kak Nia.
1: Oh. Oke lah, lanjut.
0: Oke deh, mau minta lagu apa?
1: Lagu era berapa malam ini?
0: 2010 sampai 2020, pop Indonesia lah.
1: Ih, apa ya? jangan lu ketawa dong, Ganteng. Atau tidak ini ya, coba cari di situ Tetap Dalam Jiwa, boleh gak?
0: Tetap di Dalam Jiwa, Istana Saraswati kah?
1: Nggak tahu nama penyanyinya, saya agak lupa sih dia ini.
0: Oh, Tetap Dalam Jiwa, kita carikan dulu.
1: Aku bisa. Aku bisa by Hadela Yuri.
0: Lagu apa? Dangdut atau apa?
1: Tidak. Ini apa? Lagu pop, bukan dangdut. Aku bisa by Hadela Yuri. Coba cari dulu.
0: Hadela Yuri.
1: Sambil ini. Kamu cari, aku salam-salam.
0: Oke, silakan.
1: Oke, biar jangan perpanjang kata, salamnya pertama-tama spesial buat Abang bersama operator yang lagi bertugas. Tetap semangat sampai di penghujung acara nanti, dan jangan lupa pulangnya hati-hati di jalan.
0: Iya.
1: Salam yang lainnya ada Bang Jabox di Talibura, Nano di Koting, Ida di Magetan Tegar, Widya, ada Bunda Ima, ada Bang Agus, Bang Asonto, Opa di Lourdes, ada Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Boanawas, si Pri di Boawai, Oma Marcel di Wawaria, Om Papi di Wolowaru, ada Mama Hilda di Nanganasa, Mama Oce di Bukit Tangor, ada Mas Galu di Jawa Timur, Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, ada Elsa Maria di Bajawa, selamat malam. Untuk Ibu Wigati di Wonosobo, ada Tedinda juga di Bogor. Singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 RRIND yang lagi pantau malam ini, dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Bagaimana lagunya?
0: Ada dong, sudah kita carikan. Oke,
1: lagu ini, ya lagu ini saya teringat waktu dulu saya masih sekolah. Kebetulan saya pernah ikut lomba di Kupang. Iya, makanya saya minta, kebetulan ini malam lagu pop Indonesia.
0: Iya.
1: Era 2010 hingga 2020-an, makanya saya mau minta lagu ini.
0: Oke deh, terima kasih Yeri.
1: Ya, selamat malam.
0: Siap, selamat malam. Siap. Di belakang Yeri ada siapa lagi? Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa saya bicara?
2: Bung
0: Servas, lagi hujan kah mau Ponggo nih?
2: Sudah.
0: Oh. Kayak kresek-kresek bunyi hujan ini soalnya. Mau minta lagu apa, iya, Bung Servas?
2: Lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu.
0: Aku Masih Seperti Yang Dulu. Wah, lumayan lawas ya. Tapi tidak apalah, kita cari yang versi terbarunya. Kita cari yang versi terbarunya boleh ya, Bung Servas ya?
2: Iya.
0: Kita cari yang versi terbarunya boleh ya, karena malam ini kita 2010-2020-an.
2: Oh, iya. Oke.
0: Siap. Silakan salam-salamnya Bung Servas.
2: Salam-salamnya untuk Bang Rian bersama operatornya, selamat malam. Untuk Pak Madeva di Jakarta, untuk Kebina di Bogor, Pak Pili Wolowaru, Bapak Alex di Pusureko, Bang Arlis, Bapak Nicholas Meo, untuk Bang Lius di Lewor, semua teman-teman yang lagi pantau malam hari ini yang rindu, tanpa terkecuali Bang Terus mengucapkan selamat malam mendengarkan. Terima kasih Bang Rian.
0: Oke, terima kasih juga Bung Servas. Nanti akan kita putarkan tentunya lagu dari Tak Ingin Sendiri. Sebenarnya lagu ini nanti di cover oleh My Martins. Ini salah satu yang lagi hits juga di ruang dengar kita atau playlist anak-anak muda ini nih. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Karian.
0: Selamat malam, Putra Muska.
3: Iya, betul sekali Karian.
0: Oke, ini bagaimana suaranya? Lagi sakit kah?
3: Lagi sehat ini kak.
0: Oh lagi sehat. Mau minta lagu apa Bung Putra Mus?
3: Lagunya kalau bisa Reka Restu Rela Aku Mengalah ya.
0: Reka Restu?
3: Reka Restu iya. Rela Aku Mengalah.
0: Rela Aku
3: Pop juga itu pak.
0: Rela Aku Mengalah dari Reka Restu.
3: Iya Reka Restu.
0: Oke
3: iya.
0: Deh. Nanti akan kita carikan salam-salamnya, silakan.
3: Oke, salam yang pertama buat Karian bareng teman-teman di studio, selamat malam, selamat bertugas. Buat boxer tadi yang barusan lewat, selamat malam. Dan buat semua teman-teman ya, para pendengar setiap program satu dimanapun saat ini Anda berada, dengan ucapannya selamat malam, salam ruang rindu, ruang berbagi rindu memulai lewat lagu.
0: Enak.
3: Lagunya ada Karian.
0: Ada, siap, nanti akan kita putarkan.
3: Oke, terima kasih Karian, selamat bertugas.
0: Siap, sama-sama Bung. Nanti akan kita putarkan lagunya dari Reka Restu ya. Judulnya Relaku Mengalah. Halo, selamat malam Oma.
4: Halo, selamat malam Bung Dian.
0: Siap Oma, apa kabar Oma?
4: Puji Tuhan, kabar Oma baik
0: dan puji sehat. Tuhan baik.
4: Ini mau minta kabar sebaliknya.
0: Alhamdulillah baik juga Oma. Ini mau minta lagu apa Oma?
4: Dekat di hati.
0: Wih, dari siapa nih dekat di hati nih?
4: Saya lupa yang punya siapa nih. Punya Nina kok siapa?
0: Oh, Nina siapa nih? Nina Bobo kah?
4: Bung Rian carikan saja itu yang lagunya judulnya Dekat di Hati.
0: Dekat di Hati. Ini kayaknya ada Ran. Ran kah?
4: Oh iya betul sekali, betul.
0: Oke, Ran, siap. Nanti akan kita putarkan. Oma, silakan salam-salamnya.
4: Yang pertama untuk Bung Rian bersama operator yang lagi bertugas. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga semangat selalu, Tuhan memberkati.
0: Amin.
4: Pulangnya sebentar, hati-hati di jalan.
0: Siap
4: ya. Sampai ke ujung aspal.
0: Siap.
4: Kopi balik untuk Yeri. Terima kasih Yeri, salamnya. Untuk Bapak Servat, Putra Mut, selamat malam, selamat beristirahat. Dan untuk semua pendengar setia Ruang Rindu yang lagi pantau malam ini, yang belum tidur, ucapannya selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih Bung Rian, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga Oma. Nanti akan kita putarkan lagu dari.
4: Sudah siap kah?
0: Sudah siap, nanti siap kita putarkan juga untuk Oma nih.
4: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama Oma, selamat malam. Di belakang Oma Sheryl ada siapa lagi pendengar, silakan bergabung bersama kami di line telepon 082144511957, juga di WhatsApp kami di 082138788786. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Waduh, suaranya tidak terdengar nih. Coba ditelepon balik lagi. Halo, selamat malam.
5: Halo.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa saya bicara?
5: Halo.
0: Halo, ya, selamat malam. Dengan siapa saya bicara?
5: Bapak Inggit.
0: Bapak Inggit, Bapak Inggit mau minta lagu apa malam hari ini?
5: Ikutan aja.
0: Ikutan aja. Oke, nanti kita kasih lagu buat Bapak Inggit dari Peter Pan saja ya.
5: Iya.
0: Oke, siap. Salam-salamnya silakan Bapak Inggit.
5: Buat Daria. Selamat malam. Terima kasih lagi di Rancang Bobok.
0: Siap. Terima kasih Bapak Inggit. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
6: Halo. Selamat malam, Bang Rian.
0: Iya, selamat malam. Viola kah?
6: Malam.
0: Iya, Viola mau minta lagu apa?
6: Tahun berapa, Bang, ya?
0: 2010 sampai 2020.
6: 2010 sampai 2020.
0: Iya.
6: Lagunya apa ya? Jaga selalu hatimu, Seventeen.
0: Jaga selalu hatimu, Seventeen. Oke, siap. Salam-salamnya silakan.
6: Saya hanya buat semuanya aja yang lagi monitor tanpa siap. Terkecuali. Buat Bang Rian, selamat beraktivitas ya.
0: Siap. Terima kasih Viola. Selamat malam. Nanti akan kita putarkan ya. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan dulu beberapa lagu yang sudah diminta dari studio RRI ND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5:55 waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan dan

Mendengarkan Ruang Rindu malam hari ini bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Budi Boko. Kembali kami bacakan beberapa chat yang sudah masuk. Selamat malam Ruang Rindu. Saya mau bingkis lagu dari Padi dengan judul Harmoni. Lagu ini saya bingkiskan buat keluarga besar yang ada di desa Wokodekororo. Wokodekororo, semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, siap. Dari siapa ini? Rena. Oke. Berikutnya dari Kakak Ferdi. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memulai lewat lagu. Request lagu dari Coklat, judulnya Bukan Hari Ini Kakak. Ini titip salam buat Opa Juan Redo

Angela Boot kakak dan semua anak wadah dari ND. Oke, siap, nanti akan kita putarkan kakak Ferdi lagu dari Coklat ya, bukan hari ini. Dan terakhir ada dari kakak Vin, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Ini salam yang pertama buat kakak Rian dan juga operator studio yang sedang bertugas dengan ucapan selamat malam, tetap selamat menjalankan tugasnya. Salam-salam yang kedua buat bapak mama tercinta. Salam-salam yang ketiga buat tetangga-tetangga yang sedang aktivitasnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan salam-salam yang terakhir buat semua pendengar setia RRIND di mana saja berada. Terima kasih kakak, selamat malam. Ruang Rindu request lagunya Dewa dengan judul Risalah Hati. Oke, nanti akan kita putarkan. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu tadi ya yang sudah di request dari studio RRIND. Kami ucapkan selamat mendengarkan.

interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kalian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

pendengar Pro 1 RRN dimanapun Anda berada. Demikian program Ruang Rindu malam hari ini. Tapi tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero
1: 1 RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Florata malam ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda mungkin menjelang tidur atau bagi Anda yang sedang insomnia, kami hadirkan informasi yang kemarin sempat viral ya, mengenai beras fortifikasi. Nah, kabar baiknya pemerintah telah menarik 25 merek beras fortifikasi pada Selasa 15 September 2026 lalu. Nah, penarikan ini dilakukan setelah ditemukan ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan. Nah, Satgas Pangan Polri kini mendalami dugaan pelanggaran terhadap 25 merek beras fortifikasi yang ditemukan tidak sesuai label. Pendalaman ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelanggaran serta pihak yang bertanggung jawab atas peredaran produk tersebut. Polri menyebut terdapat indikasi tindak pidana penipuan dalam kasus beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai informasi kemasan. Indikasi tersebut menjadi bagian dari proses penyelidikan untuk mengungkap dugaan pelanggaran dalam distribusi produk beras. Dan bagi Anda yang mungkin belum tahu apa itu makanan fortifikasi sebenarnya cukup mudah ditemukan karena terdapat pada berbagai produk pangan yang umum.

dikonsumsi masyarakat. Nah, produk tersebut meliputi susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan beras. Dilansir dari Hello Sehat, makanan fortifikasi merupakan pangan yang mendapat tambahan zat gizi tertentu. Nah, penambahan tersebut juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan bahan pangan. Fortifikasi tentunya berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan sudah terdapat langsung dalam produk pangan. Praktiknya terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengkonsumsinya. Nah, zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Misalnya, tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, serta yodium pada garam. Nah, kalangan tertentu dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya ini berbeda atau lebih tinggi. Kalangan tersebut mencakup anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Nah, sebagian pangan fortifikasi juga melalui banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium atau gula ini perlu diperhatikan, pendengar. Karena itu, pola makan bervariasi tetap diperlukan agar tubuh memperoleh asupan gizi yang beragam dan seimbang. Dan tentu saja informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Bahaya, ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

cukup relate dengan kehidupan kita saat ini di musim pancaroba yang identik dengan perubahan cuaca berlangsung cepat. Nah, saat tubuh tidak bisa beradaptasi, batuk, pilek, bahkan flu kerap muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Nah, minuman herbal dapat menjadi alternatif untuk membantu meredakan gejala tersebut. Kandungan alami yang terkandung dapat memberikan rasa nyaman di tenggorokan, dan dilansir dari berbagai sumber kesehatan, ada beberapa minuman herbal yang dapat menjadi pilihan. Yang pertama ada air hangat dengan madu dan lemon, kedua jahe hangat, ketiga susu kunyit, keempat teh peppermint, dan yang kelima yogurt. Nah, selain itu, probiotik juga berperan dalam membantu menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan atas termasuk pilek. Yogurt plain rendah gula lebih disarankan karena yogurt tinggi gula justru dapat memicu iritasi tenggorokan pada sebagian orang. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar,

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ada orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran dari hal tersebut.
1: Satu RRI Indie bisa Anda dengarkan di ND.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini Sabtu tanggal 25 September 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata penyiar Anda, Rian Hidayat, operator studio Budi Buku dan Melki, juga kerabat kerja tim Nusa Bunga, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar Pulau Satu, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia India, radio publik milik bangsa, dipenyerluaskan melalui frekuensi FM 100,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam hari edisi hari ini, Sabtu 26 September 2026. Dari Jalan Durian nomor 1, saya Juara Bara dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti program siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Florata pagi ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Salam sehat dari studio Pro 1 RRI ND. Bersama kami di Florata pagi ini ya, saya Jona dan juga rekan Aventino akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah, tentu saja dengan beragam acara yang sudah kami siapkan ya. Di antaranya saat pagi akan kami hadirkan Mutiara Pagi Pentekosta ya, dan juga dilanjutkan dengan Warta Berita Daerah RRI ND. Dan juga ada beragam informasi peristiwa penting di pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti di pukul 7 ada juga beragam informasi yang akan kami hadirkan yang kami rangkum dari rri.co.id dan dilanjutkan dengan warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Selepas itu kembali akan kami hadirkan informasi-informasi penting dan juga aktual untuk Anda sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan di akhir kebersamaan kita di pukul 9 sampai pukul 10 ada program MBG untuk Anda. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi.

Anda? Kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab.

dimanapun suara ini dapat didengar. Mutiara pagi kehidupan hari ini dengan saya Teresia Wui dari Jemaat GPPS Petra Ende. Semoga di hari yang baru, hari yang indah ini, Allah memberi kesehatan, rezeki yang cukup, tubuh yang sehat, yang sakit dijamah, bilur-bilurnya membawa kesembuhan, yang lemah mendapat kekuatan, yang susah mendapat penghiburan. Puji Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas pagi hari ini, hari yang baru dan berkat kehidupan yang Engkau berikan. Kami memohon penyertaan-Mu dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Berikan kami hikmat, kekuatan untuk kami menghadapi segala tanggung jawab dan tantangan yang kami hadapi. Ya Bapa, bimbinglah setiap langkah hidup kami hari yang baru ini bagi sesama, membawa kasih dan terang-Mu ke dalam dunia ini. Ampuni segala kesalahan kami dan kekurangan kami. Mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam iman. Kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya kehendak-Mu terjadi dalam setiap aspek kehidupan kami. Amin. Baik, puji Tuhan, mari pagi hari ini kita akan buka Markus 5 ayat 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Tak seorang pun mau hidup dalam penderitaan, apalagi sampai sekian waktu lamanya. Penderitaan, kesesakan, masalah tidak pernah datang dengan permisi, tapi tiba-tiba dan tak terduga waktunya. Sedikit saja mengalami masalah, orang bisa mengeluh, bersungut-sungut, menjerit, berteriak-teriak kepada Tuhan, meminta pertolongan secepatnya. Ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. 12 tahun bukanlah waktu yang singkat, dan ini sudah cukup menjelaskan kepada kita tentang penderitaan yang ia rasakan. Apalagi di kalangan orang Yahudi, pendarahan merupakan suatu hal yang najis. Kita lihat dulu di Imamat 15 ayat 25 berkata, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan lelehan, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya yang najis itu, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kainnya, yakni ia najis. Selain mengalami penderitaan fisik atau keadaan yang semakin memburuk, perempuan ini juga harus mengalami penderitaan batin yang luar biasa, karena semua orang pasti memandang rendah, menghindari, menjauhi, dan mengucilkan dia. Bahkan pada zaman itu ada aturan bahwa orang yang sakit seperti ini harus diasingkan dan tidak boleh datang untuk beribadah. Kita lihat dulu di Bilangan 5 ayat 2 dan 3. Bilangan 5 ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Perintahkan kepada orang Israel supaya semua orang yang sakit kusta, semua orang yang mengeluarkan lelehan, dan semua orang yang najis oleh mayat disuruh meninggalkan tempat perkemahan. Baik laki-laki maupun perempuan, haruslah kau suruh pergi keluar tempat perkemahan. Haruslah mereka kau suruh pergi supaya mereka jangan menajiskan tempat perkemahan.

di mana aku diam di tengah-tengah mereka. Saudara pendengar setia Prosatu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab juga mencatat bahwa ketika mendatangi Kristus, perempuan itu dalam keadaan miskin papa, karena harta bendanya sudah habis untuk biaya berobat kemana-mana, dengan mendatangi banyak tabib, tapi tak membuahkan hasil. Kita lihat Markus 5 ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Kata berulang-ulang menunjuk suatu usaha yang dilakukan secara terus-menerus dengan tiada mengenal lelah. Demi mendapatkan kesembuhan, ia tidak lagi memperhitungkan berapapun besar biaya yang harus dikeluarkan. Namun sekalipun mengalami penderitaan yang hebat, perempuan ini tak berputus asa dan hilang pengharapan. Kita lihat lagi Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Yang akan memulihkan semangat yang patah? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan sanggup pulihkan deritamu sesuai topik atau tema pagi hari ini. Kita lihat lagi Markus 5 ayat 29. Seketika itu juga, berhentilah pendarahan dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Saudara-saudara pendengar setia Prosatu RRI ND, dimanapun suara ini dapat didengar, sekalipun usaha kerasnya selama ini menemui jalan buntu, perempuan itu tak patah arang. Begitu mendengarkan Kristus sedang lewat, perempuan itu pun tak menyia-nyiakan kesempatan. Sekalipun banyak perempuan itu terus berusaha menjama jumbai jubahnya, dengan penuh iman perempuan itu berkata, Markus 5 ayat 28, asalku jama saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan mujizat terjadi. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat nas dahsyat, atau ayat nas dahsyat, Kristus biasanya menyembuhkan orang dengan perkataannya, atau melakukan penumpangan tangan, atau jamahan tangannya. Tapi perempuan ini mengalami kesembuhan hanya dengan perantaraan jumbai jubahnya. Tindakan yang dilakukan oleh perempuan itu membuktikan bahwa ia memiliki iman yang luar biasa. Ada tertulis, Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman, tak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Artinya, jika Tuhan tidak berkenan terhadap seseorang, tak mungkin dia akan bertindak dan menyatakan kuasanya bagi orang tersebut. Berkatalah Tuhan kepada perempuan itu. Markus 5 ayat 34 berkata, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tanpa iman, kita tak akan mengalami dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja secara dahsyat, seperti yang terjadi atas penduduk Nazaret. Sekalipun telah mendengar bagaimana Tuhan menyembuhkan
segala penyakit dan melakukan banyak mujizat. Orang-orang di Nazaret tak mempercayai dia dan menganggap bahwa Kristus tak lebih dari anak tukang kayu. Kita lihat lagi Matius 13 ayat 57 bagian A dan ayat 58. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kristus tidak melakukan banyak mujizat di Nazaret. Bukan karena dia tidak sanggup, tapi karena orang-orang Nazaret tidak percaya kepadanya. Ketidakpercayaan menjadi penghalang untuk mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi, ketidakpercayaan menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan untuk mengalami pertolongan Tuhan. Iman yang teguh adalah pintu kepada kehidupan yang dipulihkan Tuhan. Amin firman Tuhan di pagi hari ini. Shalom. Mari kita masuk hadirat Tuhan dalam doa. Bapa di surga, di pagi hari yang diberkati Tuhan, kami patut bersyukur dan berterima kasih. Kami telah dinasihati dan kami merasakan kekuatan yang baru, penghiburan yang kami rasakan dalam kehidupan kami di pagi hari ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa Engkau akan memberkati kami. Engkau akan menolong kami ketika kami memiliki iman seperti perempuan ini. Dan kami yakin dan percaya penderitaan yang kami alami, kami akan mengalami pemulihan. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.

adalah terang. Apa artinya? Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

ucapkan kata amin pada akhir doa. Kata amin berasal dari kata Ibrani, amen. Kata itu yang biasa diucapkan dengan serempak oleh pendengar suatu doa, sumpah, berkat, dan pada dasarnya berarti jadilah demikian atau pasti. Dengan mengucapkan amin, si pendengar setuju dengan pandangan atau perasaan yang baru dinyatakan. Menurut sebuah karya referensi, kata itu menyiratkan kepastian, kebenaran, kesetiaan, dan tidak adanya keraguan. Pada zaman Alkitab, dengan mengucapkan kata itu, penggunanya secara resmi terikat pada suatu sumpah atau perjanjian serta konsekuensinya. Sewaktu menginjil dan mengajar, Yesus memulai beberapa pernyataannya dengan kata amin. Dengan demikian, ia menandaskan bahwa apa yang akan ia katakan mutlak dapat diandalkan. Dalam kitab-kitab Yunani Kristen, gelar amin ditujukan kepada Yesus untuk memperlihatkan bahwa kesaksiannya

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 26 September 2026. Sari berita. Hasil verifikasi rumah rusak gempa ND dipersoalkan desa. Labkesda Sika jadi rujukan HPF DNA Flores Lembata. Bersama saya Juana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Hasil verifikasi kerusakan rumah warga akibat gempa bumi Flores pada 15 Agustus 2026 menuai protes dari sejumlah kepala desa di Kabupaten ND. Mereka mempertanyakan kesesuaian data hasil verifikasi tim kompilator pemerintah Kabupaten ND dengan kondisi kerusakan rumah yang dilaporkan pemerintah desa. Laporan Rovinus Wula.
1: Kepala Desa Kurulimbu Kecamatan Dona Timur Ferdinandus Joe mengatakan bahwa terdapat sejumlah kejanggalan dalam data yang diterima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten ND. Menurutnya, dari hasil verifikasi tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi real rumah warga terdampak di wilayahnya. Ferdinandus menyebut pemerintah Desa Kurulimbu sebelumnya mengusulkan 44 kepala keluarga terdampak berdasarkan kondisi di lapangan. Namun setelah dilakukan verifikasi oleh tim kompilator pemerintah kabupaten, jumlah tersebut tercatat menjadi di 36 kakak. Ia menjelaskan setelah tim kompilator mengambil gambar rumah terdampak, para kepala desa kemudian diundang dalam rapat koordinasi untuk menerima hasil kompilasi data. Dalam data yang dipaparkan khusus Desa Kurulimbu, hanya 16 kakak yang tercatat terdampak, sedangkan 20 kakak lainnya tidak masuk dalam data tersebut. Menurut Ferdinandus, kondisi di lapangan menunjukkan terdapat warga yang rumahnya mengalami kerusakan, mulai dari retak hingga ringan, kerusakan yang membuat rumah belum dapat ditempati. Ia juga menemukan adanya rumah dengan kerusakan ringan yang tercatat dalam data, sementara sejumlah rumah yang menurut desa mengalami kerusakan justru tidak tercantum.
2: Setelah diambil gambar, kemarin kami diundang rapor dan diberikan data bahwa yang terdampak total perkecamatan sampai realnya ke desa, kalau untuk Kurulimbu punya itu hanya 16 kakak yang terkafir. Sedangkan 20 kakak itu tidak punya nama. Yang berikut dari data yang ada ini, ada realnya di lapangan itu, keluarga yang terdampak, ada yang rusak ringan ataupun hanya retak sedikit dimasukkan. Sedangkan ada kakak yang rusaknya parah, namanya itu tidak ada. Jadi setelah kami melihat data ini, kami sebagai kepala desa merasa tidak nyaman. Kami akan disorot oleh masyarakat bahwa ini data dari mana? Kenapa hanya mereka? Kami tidak ada. Tapi kami yang bersentuhan langsung masyarakat itu, kami yang kena dampaknya di sana. Nah, bagaimana kami harus menjelaskan kepada kakak yang namanya tidak ada ini?
1: Ferdinandus mengaku kesulitan menjelaskan kepada warga yang rumahnya terdampak tetapi tidak masuk dalam data. Sementara sebagian di antaranya hingga kini belum dapat menempati rumahnya. Sementara itu, Kepala BPBD Kabupaten ND Marcellus Eklianus Meta membenarkan adanya persoalan pada lampiran data yang disampaikan dalam rapat koordinasi di ruang Geruda Kantor Bupati ND Kamis 24 September 2026. Menurutnya, beberapa data mengalami pengacakan akibat kesalahan saat proses kompilasi akhir dengan data kependudukan dari Dukcapil. Marcellus mengatakan, setelah menerima laporan langsung dari para kepala desa dan lurah, BPBD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa telah meminta agar informasi tersebut diteruskan kepada para camat, kepala desa dan lurah. Lampiran hasil verifikasi kerusakan rumah kemudian ditarik kembali untuk diperbaiki dan ditargetkan disampaikan kembali pada Jumat siang hingga sore.
3: Tapi tadi sudah kesempatan pertama, setelah dapat informasi dari bawah kami sudah sampaikan melalui Pak Kadis DPBD untuk menyampaikan ke seluruh para camat, para kadis, para lurah untuk kami tarik kembali ke lampirannya. Mudah-mudahan siang ini mungkin setelah jam makan siang sudah selesai, akan kami sampaikan kembali lampiran yang baru.
1: Ia menegaskan apabila setelah pembaruan masih ditemukan perbedaan data, persoalan tersebut tidak serta-merta dianggap sebagai kesalahan sistem. Perbedaan pandangan atau keberatan dari masyarakat nantinya dapat disampaikan melalui mekanisme sangga sebelum tim uji publik yang terdiri atas para ahli melakukan klarifikasi terhadap data kerusakan rumah warga terdampak gempa. RRI Endorfinus Fula melaporkan.
0: Laboratorium Kesehatan Daerah atau Lab Kesda milik pemerintah Kabupaten Sika ditunjuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT sebagai laboratorium rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata. Penunjukan ini memperkuat peran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sika dalam mendukung pemeriksaan kesehatan masyarakat di sejumlah kabupaten. Laporan Ferry Soo.
4: Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda milik pemerintah Kabupaten Sika ditunjuk pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai laboratorium rujukan untuk wilayah Flores dan Lembata. Penunjukan ini memperkuat peran fasilitas kesehatan di Kabupaten Sika dalam mendukung pemeriksaan kesehatan masyarakat di sejumlah kabupaten di kawasan tersebut. Salah satu layanan yang didukung melalui penunjukan itu adalah penunjukan HPV DNA bagi perempuan. Pemeriksaan ini digunakan untuk mendeteksi infeksi human papilloma virus atau HPV yang berkaitan dengan risiko terjadinya kanker serviks. Dengan adanya fasilitas rujukan di Sika, akses pemeriksaan bagi perempuan di Flores dan Lembata diharapkan semakin mudah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika Petrus Herlemus kepada RRI mengatakan penunjukan tersebut merupakan bentuk kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan fasilitas dan sarana laboratorium di Sika. Petrus menjelaskan bahwa Labkesda Sika sebelumnya telah ditingkatkan statusnya menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2. Menurut Petrus, penunjukan layanan pemeriksaan HPV DNA dilakukan setelah Labkesma Sika menjalankan sejumlah layanan pemeriksaan dan menyampaikan laporan kepada Kementerian Kesehatan.
5: Tahun kemarin dari Labkesda sudah naik menjadi status menjadi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Tier 2. Sehingga karena itu menjadi laboratorium rujukan sekitarnya. Sehingga di awal tahun, yang pertama awal tahun itu kita ditunjuk untuk pemeriksaan prolanis kerjasama langsung dengan BPJS. Dan itu berjalan baik sampai dengan saat ini. Dan penilaian-penilaian itu laporan juga kita kirim ke kementerian, sehingga dari kementerian dengan program prioritas untuk HPV DNA-nya, maka kita ditunjuk untuk pemeriksaan HPV DNA untuk di Kabupaten Sika dan Flores sekitarnya.
4: Di NTT terdapat dua laboratorium yang dipercaya mendukung pemeriksaan HPV DNA, yakni Laboratorium Kesehatan Provinsi NTT dan Labkesmas Tier 2 Kabupaten Sika. Labkesmas Sika secara khusus ditugaskan mendukung pemeriksaan untuk wilayah Flores dan Lembata sesuai cakupan rujukan yang ditetapkan. Perluasan layanan ini selanjutnya akan dikoordinasikan bersama pemerintah Provinsi NTT dan Dinas Kesehatan di masing-masing kabupaten. Penunjukan Labkesmas Sika diharapkan tidak hanya memperluas akses pemeriksaan HPV DNA, tetapi juga mendukung upaya deteksi dini kanker serviks sehingga pelayanan kesehatan bagi perempuan di Flores dan Lembata dapat dilakukan lebih dekat dengan wilayah tempat tinggal masyarakat. RRI Andeveri Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan sejumlah jenis benih pertanian untuk mendukung musim tanam 2026. Persiapan dilakukan di tengah kondisi kemarau yang masih berdampak terhadap ketersediaan air di sejumlah wilayah. Laporan Ricardo Skota.
6: Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan benih jagung, padi, dan sejumlah komoditas pertanian lainnya untuk menghadapi musim tanam 2026. PLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata, Ade Hasan Yusuf mengatakan, penyediaan benih merupakan langkah antisipasi pemerintah untuk mendukung petani. Benih disiapkan agar petani tetap memiliki sarana produksi ketika kondisi cuaca dan ketersediaan air mulai memungkinkan untuk kegiatan tanam. Ade menjelaskan, kemarau yang terjadi hampir di seluruh wilayah Lembata turut memengaruhi ketersediaan air bagi tanaman pertanian. Karena itu, pemerintah masih menyelesaikan persiapan musim tanam dengan perkembangan cuaca dan kondisi air di lapangan. Pemerintah daerah juga menunggu informasi cuaca dari BMKG sebagai dasar menentukan penyesuaian waktu tanam.
7: Kami di Pemerintah Kabupaten Lembata sudah menyiapkan benih bibit, kemudian untuk kita sampaikan berikan kepada masyarakat untuk persiapan musim tanam di 2026. Ya, Okmar ini baik itu pada jagung, ya, jagung bantuan pemerintah itu banyak yang kita sediakan padi. Kemudian ada beberapa tanaman-tanaman lainnya yang sudah kami siapkan untuk membantu petani menghadapi musim tanam di 2026-2027 ini.
6: Ade mengatakan persiapan benih tetap dilakukan meskipun sebagian wilayah Lembata masih menghadapi dampak kekeringan. Ketersediaan benih diharapkan dapat membantu petani memulai budidaya ketika kondisi air dan cuaca sudah mendukung kegiatan pertanian. Selain menyiapkan benih, pemerintah juga terus memantau kondisi pertanian dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengantisipasi dampak musim kemarau. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi pertanian di lapangan. RRI Ende Ricardus Kota melapor.
8: Anda sedang mendengar

0: Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada meletakkan batu pertama pembangunan rumah sementara atau rumtara bagi penyintas gempa bumi di RT03 Desa Tunggu Rambang, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Peletakan batu pertama tersebut menandai dimulainya pembangunan 25 unit runtara bagi masyarakat terdampak gempa melalui kolaborasi Pemkab Nagekeo dan Dompet Duafa. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gracianus Mugasada meletakkan batu pertama pembangunan rumah sementara runtara bagi penyintas gempa bumi di RT03 Desa Tunggu Rambang, Kecamatan Aisesa, Kabupaten Nagekeo. Peletakan batu pertama tersebut menandai dimulainya pembangunan 25 unit rumtara bagi masyarakat terdampak gempa. Pembangunan rumah sementara rumtara dilakukan pemerintah Kabupaten Nagekeo berkolaborasi dengan Dompet Duafa melalui Disaster Management Center atau DMC bersama sejumlah mitra lainnya. Hunian tersebut disiapkan untuk mendukung masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal yang lebih layak dalam proses pemulihan pasca bencana. Wakil Bupati Nagekeo, Gonzalo Gracianus Mugasada mengatakan, bantuan kemanusiaan dari berbagai pihak sejak fase tanggap darurat hingga pemulihan menunjukkan tingginya solidaritas terhadap masyarakat terdampak gempa. Menurutnya, proses pemulihan membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga kemanusiaan, swasta, relawan, dan berbagai mitra lainnya. Ia menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Dompet Duafa beserta para relawan dan pihak yang terlibat dalam mendampingi masyarakat Nagekeo sejak masa tanggap darurat.
2: Ya, oleh karena itu, atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Nagekeo, teristimewa masyarakat terdampak, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada keluarga besar Dompet Duafa. Kami tidak bisa balas. Ya toh, kami hanya bisa doa tiap malam kita doa ke mereka sehat walafiat, orang datang jauh-jauh menolong kita ini. Dan yang penting kita sudah ketemu begini, kita bisa ya saling menyampaikan kebutuhan. Ya toh, mungkin pulang dulu, kumpul kekuatan lagi, yakinkan para ya donatur yang ya berhati baik untuk kita datang kembali.
1: Menurutnya, pembangunan rumtara menjadi bagian dari dukungan nyata bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan secara lebih aman dan layak. RRIND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Kantor Kesyah Bandara dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 4 ND mengingatkan penumpang kapal laut wajib memiliki tiket resmi. Ketentuan tersebut diperlukan agar seluruh penumpang tercatat dalam manifest sebelum kapal berangkat menuju pelabuhan tujuan masing-masing. Laporan Suimam.
3: Penata layanan operasional KSOP kelas 4 ND Muhammad Ramadan mengatakan tiket resmi menjadi bukti bahwa penumpang telah tercatat secara administratif dalam perjalanan menggunakan kapal laut. Menurutnya, penumpang yang hendak bepergian menggunakan kapal laut harus membeli tiket melalui saluran resmi yang tersedia. Data penumpang dalam tiket kemudian menjadi bagian penting dalam penyusunan manifest sebelum keberangkatan kapal dari pelabuhan. Pencatatan dalam manifest diperlukan untuk mengetahui jumlah dan identitas penumpang yang berada di dalam kapal selama pelayaran. Karena itu, penumpang diminta tidak menggunakan jasa perjalanan tanpa tiket resmi yang menyebabkan identitas tidak tercatat.
4: Harapan kita juga bahwa penumpang wajib memiliki tiket resmi, sehingga pada saat ada pemeriksaan terjadi kecelakaan, kita bisa lihat tuh itu tercatat apa tidak dalam manifest.
3: KSOP ND juga mengingatkan masyarakat memastikan tiket telah diperoleh sebelum memasuki area keberangkatan dan mengikuti prosedur berlaku. Langkah tersebut membantu petugas melakukan pendataan penumpang secara akurat sekaligus mendukung pengawasan kegiatan pelayaran dari pelabuhan. Ramadan berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menggunakan tiket resmi setiap melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut dari ND. Dengan pencatatan manifest yang sesuai, petugas dapat memiliki data penumpang yang jelas sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Belajar di Tengah Bayang-Bayang Gempa, Menjaga Harapan Anak-anak Flores bersama reporter Rahma Suci.
5: Pembelajaran di kelas darurat ini yang kami kami rasakan ini yang pertama itu adalah apa suasananya sangat tidak nyaman. Karena baru jam 8 lewat ini kan sudah sepanas sekali. Karena mungkin ditutup pakai terpal. Jadi tambah lagi dengan yang panas ini, jadi kami anak-anak dan bapak ibu guru juga kami merasa sangat sangat terganggu.
6: Gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026 tidak hanya meninggalkan kerusakan pada bangunan dan fasilitas umum. Bencana ini juga mengubah keseharian anak-anak sekolah yang kini harus belajar di tengah keterbatasan dan bayang-bayang gempa susulan. Di Kabupaten Nagekeo, ruang kelas yang sebelumnya menjadi tempat anak-anak untuk menimba ilmu kini tidak lagi aman untuk digunakan. Sementara di Kabupaten Ende, sejumlah sekolah masih harus menyesuaikan kegiatan pembelajaran, sekaligus membantu para siswa untuk mengatasi ketakutan yang masih mereka rasakan. Di tengah kondisi tersebut, para guru, orang tua, dan berbagai pihak terus berupaya untuk memastikan pendidikan anak-anak tidak berhenti. Di SDI Madambake Kabupaten Nagekeo, kegiatan belajar mengajar kini berlangsung di ruang kelas darurat. Bangunan sekolah yang mengalami kerusakan akibat gempa belum dapat digunakan kembali karena dinilai tidak aman bagi para siswa dan guru. Sejumlah plafon ruangan runtuh, sementara retakan besar terlihat pada bagian dinding dan sudut bangunan. Guru SDI Madambake Francisca Kasih menceritakan bagaimana kondisi tersebut memaksa pihak sekolah memindahkan seluruh kegiatan pembelajaran ke luar ruangan.
7: Gedung sekolah kami, ruangan kelas kami sudah tidak layak pakai, semuanya retak, plafon-plafonnya rubuh. Semua ruangan dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada ruangan guru, kantor dan semuanya itu plafonnya semuanya rubuh.
6: Di tengah keterbatasan, kepedulian berbagai pihak menjadi harapan bagi sekolah tersebut. Para alumni, Palang Merah Indonesia, organisasi masyarakat, dan warga komite sekolah bergotong royong membangun ruang kelas darurat semata-mata agar anak-anak dapat kembali mengikuti pelajaran. Namun ruang belajar sementara itu belum sepenuhnya memadai. Sejumlah sisi tenda masih terbuka, sehingga aktivitas di luar ruangan kerap mengganggu konsentrasi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran. Francisca berharap bantuan terpal dapat membantu menutup bagian tenda yang masih terbuka, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung lebih nyaman.
7: Kami masih membutuhkan bantuan, terlebih terpal untuk anak-anak melakukan aktivitas di dalam itu, supaya biar kami di dalam ruangan yang teratur, karena saat ini kami masih ada dalam tenda tapi belum tertutup semuanya, masih ada sisi-sisi yang bolong, sehingga anak-anak, namanya anak-anak sekolah, apalagi kami anak SD ini, kalau ada yang bolong sudah pasti ada yang lalu-lalang, bunyi-bunyi sesuatu, pasti mereka akan hilangnya konsentrasi untuk mendengarkan kegiatan belajar-mengajar dari bapak ibu guru.
6: Bagi warga sekolah, membangun kelas darurat merupakan langkah awal untuk mempertahankan kegiatan pendidikan. Lalu persoalan berikutnya adalah memastikan anak-anak tetap merasa aman meskipun gempa susulan masih sering terjadi. Ketua Komite SDI Madambake Peter Pukat mengatakan pihak sekolah belum mengetahui sampai kapan kegiatan pembelajaran harus berlangsung di kelas darurat. Karena itu, selain perbaikan bangunan, pendampingan psikologis, dan simulasi kebencanaan juga dibutuhkan bagi para siswa.
8: Saya mengharapkan pemerintah atau pihak ketiga lainnya
9: untuk boleh membantu anak-anak secara psikis, baik melalui sosialisasi juga simulasi untuk pasca gempa.

0: 9 Agustus 2026. Namun, untuk mengurangi resiko dan menyesuaikan penggunaan ruang kelas, sekolah menerapkan pembelajaran dalam 2 sesi. Sesi pertama berlangsung pukul 7.15 hingga pukul 10 pagi. Sementara sesi kedua dimulai pukul 10 hingga pukul 12.40 menit bagi siswa kelas 7, 8, dan 9. PLT Kepala SMP Negeri 1 ND, Godefrida Rosa mengatakan, sekolah juga mendirikan tenda di halaman depan dan lapangan Triguna. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi penggunaan ruang kelas di lantai 2 yang dinilai masih beresiko ketika gempa susulan terjadi.
1: Memang untuk gedung-gedung sekolah kami kondisinya baik, ada yang rusak sedang, tapi untuk rusak berat tidak ada. Tetapi ada 3 kelas yang berada di lantai 2, itu terpaksa kami bangun tenda untuk mencegah bila ada terjadi gempa, mengurangi resiko.
0: Selain menyediakan ruang belajar alternatif, pihak sekolah juga telah menyiapkan jalur evakuasi dan juga titik kumpul bagi seluruh warga sekolah. Kesiapsiagaan menjadi bagian penting dari kegiatan pendidikan selama kondisi pasca gempa belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, di SD Katolik Santo Antonius ND2, siswa kelas 2 masih menggunakan ruang kosong di lantai bawah. Keputusan tersebut diambil setelah guru dan juga orang tua berdiskusi, menyusul gempa yang kembali dirasakan ketika sekolah mencoba menggunakan ruang kelas di lantai atas. Kepala sekolah Valentina menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun.
2: Kami untuk kelas rendah kelas 2 AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama, anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah. Jadi untuk di halaman hanya mungkin ada hal-hal yang mungkin pada saat gempa kita titik kumpul panggil di halaman. Terus sementara mereka semua di kelas.
0: Di balik upaya memperbaiki ruang belajar, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting. Rasa takut dan kecemasan akibat gempa masih membayangi sebagian anak-anak, bahkan ketika mereka telah kembali ke sekolah. Di SD Katolik Santo Antonius ND2, sebagian siswa sempat takut untuk naik ke lantai atas, sementara beberapa lainnya belum berani kembali mengikuti pembelajaran. Untuk membantu pemulihan mereka, tim JPIC SSPS Flores Bagian Timur memberikan pendampingan psikososial melalui kegiatan trauma healing. Anak-anak diajak bermain, menari, melatih konsentrasi, dan melakukan berbagai aktivitas relaksasi. Koordinator JPIC SSPS Flores Bagian Timur, Wihelmina Kato, menjelaskan bahwa anak-anak membutuhkan pendampingan untuk membantu mereka mengelola kecemasan setelah mengalami bencana.
3: Trauma healing yang pertama untuk memberi rasa nyaman, rasa aman kepada setiap orang yang mengalami. Lalu mengapa kita mulai dengan anak kecil? Anak kecil itu sangat potensialnya mereka belum tahu mengelola trauma.
0: Melalui permainan dan latihan sederhana, anak-anak dibantu mengurangi kegelisahan, meningkatkan konsentrasi, serta membangun kembali rasa nyaman. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mereka untuk menjalani rutinitas sekolah secara bertahap. Bagi Valentina, pendampingan tersebut juga menjadi bagian penting dari proses pemulihan siswa. Ia menilai sebagian anak mulai menunjukkan kembali semangat untuk belajar setelah sebelumnya mengalami ketakutan dan kecemasan.
2: Dengan adanya kegiatan ini mereka kembali.

0: kontrol mereka punya emosional dalam segi pertama fisik, kedua pikiran-pikiran yang kurang atau pikiran-pikiran negatif diperkurangkan, tekanan-tekanan rasa takut mereka diperkurangkan. Dengan situasi yang masa pemulihan ini kami sangat bersyukur, saya punya anak-anak sepertinya ada rasa bangkit kembali, semangat mereka, pikiran mereka, kegiatan rutinitas mereka sebagai seorang pelajar sepertinya pelan-pelan dipulihkan kembali.
1: Di ruang kelas darurat Dina Gekeo, hingga kegiatan pemulihan psikososial di Endi, perjuangan untuk mengembalikan kehidupan sekolah terus berlangsung. Bangunan yang rusak membutuhkan perbaikan, sementara anak-anak membutuhkan waktu dan pendampingan untuk kembali merasa aman. Di tengah ancaman gempa susulan, para guru tetap mengajar, orang tua terus mendampingi, dan berbagai pihak hadir memberikan bantuan. Upaya bersama ini menjadi bagian penting untuk memastikan anak-anak Flores tetap memperoleh pendidikan, meskipun harus belajar dalam kondisi yang berbeda dari sebelumnya. Sebab pemulihan pendidikan pasca bencana bukan hanya tentang pembangunan kembali ruang kelas yang rusak, tetapi mengembalikan rasa aman, keberanian, dan semangat anak-anak untuk kembali belajar serta meraih cita-cita mereka.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

ekonomi digital. Menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi digital. Ekonomi digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti ekonomi digital, perluas wawasan, dan siapkan diri menghadapi peluang ekonomi era baru.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia di FM 100,5 MHz dan masih setia bersama Anda juga saya Johanna dan juga rekan Aventino ya di Florata pagi ini. Pendengar, saatnya kami akan hadirkan ya informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di belahan dunia dari tahun ke tahun di tanggal 26 September. Dan demi mengenangnya kembali berbagai momentum bersejarah tersebut, berikut kami akan menghadirkan ya beragam informasi peristiwa penting yang dihimpun dari thepeoplehistory.com. Kita awali peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi di tanggal 26 September tahun 1345. Pertempuran antara pasukan Belanda dan juga pasukan Frisia meletus di Stavoren Worms Friesland. Friesland, dan pertempuran itu dipicu serangan pasukan Belanda yang ingin menguasai wilayah Frisia. Namun karena strategi yang buruk, pasukan Belanda kalah dalam pertempuran tersebut dan gagal menguasai Frisia. Dan di tanggal 26 September tahun 1371, pasukan Kesultanan Ottoman berhasil mengalahkan pasukan Kekaisaran Serbia dalam pertempuran Maritsa di dekat Sungai Maritsa, Kornemon atau kini Armenio Yunani. Pasukan Kekaisaran Serbia yang ingin membalas dendam atas kekalahan dalam pertempuran sebelumnya justru mengalami kekalahan telak dengan kehilangan ribuan tentaranya. Pemimpin Kekaisaran Serbia Vukasim juga tewas dalam pertempuran tersebut. Di tanggal yang sama 26 September tahun 1917, pertempuran antara pasukan Jerman dan pasukan Sekutu meletus di hutan Poligon, Belgia. Salah satu pertempuran dalam Perang Dunia Pertama tersebut berlangsung selama 2 hari dan berhasil dimenangi pasukan Sekutu. Dan pendengar, di tahun 1918, di tanggal yang sama 26 September, pasukan Amerika Serikat mulai menyerang pasukan Jerman di hutan Argonne, Prancis. Serangan tersebut berlangsung selama hampir 2 bulan dan berakhir dengan kemenangan Amerika Serikat. Serangan tersebut merupakan serangan terbesar sepanjang sejarah militer Amerika Serikat. Dalam peristiwa yang kini dikenang dengan sebutan serangan Meuse Argonne tersebut, Amerika Serikat mengerahkan sekitar 1,2 juta tentaranya. Kemudian di tanggal 26 September tahun 1950, pasukan Korea Selatan atau Korsel yang dibantu pasukan PBB berhasil merebut Korea Kota Seoul dari cengkraman pasukan Korea Utara atau Korut. Keberhasilan tersebut diraih setelah pasukan Korsel bersama pasukan PBB memborbardir Seoul melalui serangan udara. Dan pendengar, di tahun 1983, Ricardo Andrade Bernardo lahir di Lisbon, Portugal. Kini ia dikenal sebagai pemain sepak bola ternama yang membela klub besar di Turki yakni Beşiktaş, dan sebelumnya pernah membela sejumlah klub besar di Eropa antara lain Barcelona, Porto, Chelsea, dan Inter Milan. Dan yang terakhir, di tanggal 26 September 1997, pesawat Airbus A300 milik maskapai penerbangan Garuda Indonesia jatuh di Buah Nabar, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kecelakaan tersebut menewaskan seluruh penumpang dan awak pesawat berjumlah 234 orang. Kecelakaan pesawat itu merupakan kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah Indonesia. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian telah kami hadirkan ya beragam informasi peristiwa penting dan juga bersejarah yang terjadi dari tahun ke tahun di tanggal 26 September. Dan kami juga ingin mengucapkan ya selamat ulang tahun untuk Anda yang merayakan ulang tahun Anda di tanggal 26 September hari ini ya. Panjang umur, sehat dan bahagia selalu. Sukses untuk segala usaha dan juga semoga doa terbaik diaminkan ya oleh Yang Maha Kuasa.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti informasi peristiwa penting hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan menghadirkan informasi cuaca maritim bersama M. Cesar Agni Pratama dari Ternau Kupang. Halo, selamat pagi Cesar.
1: Selamat pagi Kak.
0: Baik, silakan untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini.
1: Baik, selamat pagi untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Di sini saya MC Sarakni Pratama akan memberikan informasi perakiran cuaca maritim di wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku untuk hari ini tanggal 26 September 2026 pukul 8 pagi hingga esok hari tanggal 27 September 2026 pukul 8 pagi WITA. Waspada gelombang laut dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diprediksi terjadi di wilayah Selat Cape bagian selatan, Selat Alor, perairan selatan Flores, perairan selatan Alor Pantar, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, Selat Ombai, perairan selatan Sumba, perairan Saburai Jua, perairan utara Timor, perairan utara Kupang Rote, Selat Puku Afu, perairan selatan Timor Rote, dan perairan Taman Nasional Komodo yang dapat berisiko tinggi terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan NTT umumnya cerah hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 16 sampai 58 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca maritim pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca maritim pagi hari ini. Selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Terima kasih.

pendengar, kalau hidung manusia itu lemah. Faktanya, itu salah besar. Hidung manusia ternyata punya kemampuan luar biasa yang jarang dibahas. Para ilmuwan menemukan bahwa manusia mampu mencium lebih dari 1 triliun aroma berbeda. Ya, 1 triliun. Artinya, indera penciuman kita jauh lebih kuat dari yang diperkirakan selama ini. Di dalam hidung ada sekitar 400 jenis reseptor penciuman, dan setiap reseptor bisa menangkap kombinasi aroma yang berbeda. Itulah kenapa kita bisa membedakan bau hujan pertama saat turun aroma tanah, parfum tertentu, sampai wangi makanan favorit, bahkan ketika aromanya sangat mirip. Lebih unik lagi, bau tertentu bisa langsung memicu emosi dan juga memori karena indera penciuman terhubung langsung ke bagian otak yang mengatur perasaan. Itulah alasan sebuah aroma bisa bikin

Melihat kota dari sudut pandang berbeda? Cobalah berjalan kaki. Trotoar yang cantik bukan cuma asik buat healing tipis-tipis, tapi juga bikin tubuh lebih bugar. Ayo, manfaatkan fasilitas kota, mulai langkahmu dari trotoar sekarang juga.

Tim SAR gabungan kembali menemukan 10 jenazah korban tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa pada hari Jumat kemarin, 25 September 2026. 5 jenazah ditemukan tim penyelam gabungan Basarnas di dalam badan kapal. Sementara 5 jenazah lainnya ditemukan di sekitar sungai cabang PT Kamai Sentosa, Kabupaten Sukamara dan Sandurian, Kabupaten Seruyan. 5 jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KN SAR Kamajaya dan KRI Gusti Ngurah Rai. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI M. Safi'i mengatakan, selanjutnya seluruh jenazah dibawa untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Dengan penemuan tersebut, total korban yang telah ditemukan hingga hari ke-13 operasi SAR mencapai 160 orang. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang lainnya meninggal dunia. Sebanyak 160 korban ditemukan dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest. Dari jumlah tersebut, 108 orang ditemukan selamat dan 52 orang meninggal dunia, sementara 83 orang lainnya masih dalam pencarian. Safi'i juga mengatakan seluruh unsur SAR akan terus mengoptimalkan pencarian dengan mengerahkan sumber daya yang tersedia. Informasi dan temuan di lapangan akan segera ditindaklanjuti untuk menemukan korban dan memberikan kepastian kepada keluarga.

kata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya. Air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

0: Kes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ya, satu informasi lagi kami hadirkan untuk Anda. Wakil Presiden Gibran Raka Buming meminta penanganan dampak banjir di Kabupaten Solok, Sumatera Barat segera dilakukan atau dilanjutkan setelah air surut. Pembersihan material banjir dan pemulihan fasilitas umum menjadi prioritas agar aktivitas masyarakat kembali normal. Hal tersebut disampaikan Wapres saat meninjau posko utama penanggulangan bencana di lapangan kantor Bupati Solok pada hari Jumat 25 September 2026.

si pimpinan daerah atau Forkopimda dan perwakilan pemerintah pusat. Wapres juga mengatakan material yang terbawa banjir harus segera dibersihkan dari sejumlah lokasi terdampak. Pembersihan mencakup pemukiman, jalan, jembatan, masjid, lahan pertanian, dan fasilitas umum lainnya.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan hadirkan informasi perakiraan cuaca dari BMKG NTT bersama rekan Nanik. Halo, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, silakan rekan Nanik untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini.
1: Iya, selamat pagi Bapak Ibu Sobat BMKG. Berikut informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Nusa Tenggara Timur yang berlaku hari ini Sabtu 26 September 2026. Cuaca di pagi hari umumnya cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore harinya diperkirakan akan cerah hingga berawan tebal. Malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Begitupun untuk dini hari diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan tebal, berpotensi kabut untuk wilayah Soe, Ende, Bajawa dan juga Ruteng. Untuk suhu udara di NTT umumnya 22 sampai 34 derajat Celcius. Untuk suhu udara di wilayah Manggarai, Ngada dan juga wilayah dataran tinggi diperkirakan 14 hingga 26 derajat Celcius. Untuk angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 20 sampai dengan 40 km per jam. Dan kami mengeluarkan peringatan dini untuk mewaspadai potensi angin kencang di wilayah Sabu, Raijua dan juga untuk wilayah Alor. Untuk informasi perakiraan cuaca sampai tingkat kelurahan dan desa bisa selengkapnya diakses melalui website kami di cuaca.bmkg.go.id. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih untuk informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas dan sukses selalu.
1: Selamat pagi.

sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margetti Erwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

pertama Indonesia. Pendengar, Indonesia sukses meraih medali emas pertama di ajang Asian Games 2026. Tim bulu tangkis Beregu Putra berhasil merebut emas usai mengalahkan Cina. Indonesia menang 3-2 pada laga ketat yang berlangsung di Ekonomiya City Munikipau, Jepang pada 24 September 2026. Kemenangan diraih oleh Alwi Farhan, Leo Roli Karmando, Daniel Martin dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Tampil tanpa beban menjadi kunci Leo Daniel meraih kemenangan. Komunikasi baik membantu mereka mengendalikan pertandingan dengan lebih tenang. Semangat juang tinggi membuat Indonesia bersemangat untuk meraih atau mengejar ketertinggalan 0-2. Tunggal putra Jonathan Christie dan Fajar pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Sohibun Fikri tumbang di awal.

0: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Mama, ada makan coklat ini boleh?
2: Boleh sayang, coklatnya ada 2, bagi abang 1 ya.
1: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
3: Mau dong, abang yang ini ya.
1: Oke abang.
3: Makasih adek.
1: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
3: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
1: Iya abang, terima kasih abang.
3: Sama-sama adek.
0: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

RRI dengan esensi buku. Buku How to Win Friends and Influence People, karya Dale Carnegie. Buku ini telah menjadi panduan bagi jutaan orang dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Esensi utama dari buku ini adalah memberikan panduan praktis tentang cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif, sehingga kita dapat memenangkan hati mereka dan mencapai tujuan kita. Beberapa poin penting dari buku ini antara lain, tunjukkan ketertarikan yang tulus. Orang-orang cenderung menyukai orang yang benar-benar tertarik pada mereka. Dengarkan dengan aktif ketika mereka berbicara, tanyakan pertanyaan yang relevan, dan tunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat mereka. Ingat nama orang lain. Nama adalah suara yang paling manis bagi seseorang. Dengan mengingat nama orang lain, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai mereka sebagai individu. Tersenyumlah. Senyum adalah bahasa universal yang dapat mencairkan suasana dan membuat orang lain merasa nyaman. Pujilah dengan tulus. Semua orang suka dipuji. Namun, pujian harus tulus dan spesifik agar efektif. Hindari kritik. Kritik cenderung membuat orang defensif dan menutup diri. Sebaiknya, cari cara lain untuk menyampaikan masukan yang konstruktif. Bicarakan tentang minat orang lain. Orang-orang lebih suka berbicara tentang diri mereka sendiri. Dengan menanyakan minat mereka dan mendengarkan dengan penuh perhatian, Anda akan membuat mereka merasa dihargai. Buatlah orang lain merasa penting. Semua orang ingin merasa penting. Dengan membuat orang lain merasa dihargai dan dihormati, Anda akan membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Beberapa prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam buku ini antara lain, jangan mengkritik, menghukum, atau mengeluh. Berikan penghargaan yang tulus dan spesifik. Bangkitkan dalam diri orang lain hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Buku ini penting karena memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang psikologi manusia dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain secara efektif. Keterampilan interpersonal yang baik sangat penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam buku ini, kita dapat membangun hubungan yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan diri dan mencapai tujuan kita. How to Win Friends and Influence People adalah sebuah buku yang timeless dan relevan untuk semua orang. Buku ini mengajarkan kita bahwa kesuksesan dalam hidup tidak hanya ditentukan oleh kemampuan intelektual, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk berinteraksi dengan orang lain. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dalam buku ini,

0: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
2: Masih ada 8 perda di kabupaten bahwa boleh bakar 2 hektar, which is menurut saya complete nonsense bahwa satu orang boleh bakar 2 hektar.
3: Hasil operasi SAR hari ke-13 ini, kita berhasil mengevakuasi 11 jenazah. 5 jenazah berhasil dievakuasi dari badan kapal, kemudian 6 jenazah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Kalimantan Tengah.
1: Presiden Prabowo Subianto menyatakan ada perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan. Operasi SAR hari ke-13, kecelakaan KM Virgo Transport 8 berhasil evakuasi 11 jenazah. Aksi walkout Indonesia menjelang pidato pemimpin Israel merupakan bentuk solidaritas kepada rakyat Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 26 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ada peraturan daerah atau perda yang memperbolehkan masyarakat membakar lahan hingga 2 hektar yang mengakibatkan maraknya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan dan Sumatera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di tanah air. Presiden Prabowo meminta masukan pakar terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Presiden Prabowo Subianto mengungkap ada 8 peraturan.